0: puterin buat yang sudah request. Itu adalah
1: siapa yuk?
0: Mbak Butu, selamat pagi Mbak Butu.
1: Selamat pagi Cik.
0: Lagunya Tulus yang monokrom dong, untuk yang ulang tahun di penutup Taurus hari ini. Betul ya, agak Taurus ogle-ogle ya. Besoknya udah langsung Gemini.
1: Sudah bau-bau a Gemini.
0: Iya ya. Sifat-sifatnya agak gak jauh beda dari Gemini. Bisa gitu ya.
1: Mulai bermuka dua, takut banget.
0: Bahkan bukan bermuka dua, tiga.
1: Kok bisa, oh iya, jangan
0: dua Gemini, satu Taurus.
1: Iya lagi.
0: Kayak lebih ribet ya hidupnya. Ya begitulah. Ya.
1: Begitulah ya.
0: Sambil boleh yang mau request lagu kesayangan, boleh banget Satu FM. Mm-mm. Kita juga lagi ngobrolin tentang kalau Anda keluar dari rumah, kalau mau keluar-keluar itu wewangian apa yang wajib Anda pakai.
1: Benar, cukup FM. Dengan deodoran aja, pakai sabun aja, atau harus pakai parfum dan lain sebagainya. Ya,
0: atau kita, apa ya?
1: Kita juga udah ini loh.
0: Live ya?
1: Udah live kita di TikTok. Sudah live. Pingin FM Bali. Mm-hmm. Jadi silahkan yang mau joinan di TikTok sama kita, ngobrol-ngobrol sama kita, boleh. Ada Dek Dian.
0: Halo.
1: Terima kasih. Kemudian ada tadi Crazy Woman. Hai.
0: Halo Titi. Mahari Safitri.
1: Halo. Mm-mm. Kemudian juga sudah ada yang menyapa kita. Ada Katemi Audio, Mandora, Alize, Zayan. Dan semua nih, mana lagi nih orang-orangnya nih? Oh iya, Mbak Harisa.
0: Halo.
1: Mbak EN.
0: Mbak EN juga udah muncul ya?
1: Udah. Hai.
0: Hai Mbak Epi. Gak ada Mbak Epi ya?
1: Gak ada
0: Mbak Epi.
1: Mbak Epi lagi stres.
0: Stres ya.
1: Terus ada Dokter Tama.
0: Halo Dokter Tama.
1: Hai. Terus juga yang lain boleh silakan joinan sama kita di Pingmin FM Bali. Aku belum invite Bibi.
0: Iya benar banget, aku juga belum live. Sementara aku live dulu ya.
1: Oh iya, oke deh, tar aja lah.
0: Maria, entar dulu deh. Ada nyapa Dokter Diah Kanya dulu. Selamat
1: Halo,
0: pagi Dokter
1: dong.
0: Diah Kanya. Dia mau adalah kalau dia dia nanya apa sudah sarapan? Sudah dong Dokter.
1: Sudah, thank you.
0: Kalau dia parfum dulu enggak pakai, tapi belakangan tahu parfumnya, parfum yang tepat ternyata pengaruhi mood ya. Mm-hmm. Jadi sekarang pakai deh. Dua layer lagi. Dua layer lagi. Mm-hmm. Berhadapan dengan sama anak-anak itu ternyata mereka sensitif sama aroma juga. Mereka seneng banget ada aroma wangi gitu. Kalau dulu Dokter Diah Kanya gak pake. Mm-hmm. Tapi sekarang sudah ketemu sama yang tepat, dia pake gitu.
1: Oke, minta lagunya Nona.
0: Lola be. Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Selamat kerja buat kalian berdua. Iya, buat Dokter Diah Kanya juga ya, semangat bekerjanya. Betul. Selamat ulang tahun buat Wibi, katanya semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.
0: Terima kasih Dokter Diah Kanya.
1: Yes.
0: Kemudian
1: Mbak Met. Selamat ulang tahun Wibi. Yeay. Bukan Wibi lagi tapi Wibiu. Sehat, panjang umur, sukses, kaya raya. Astungkare.
0: Yes, betul sekali. Astungkare ada jalan. Mbak Desmar, selamat pagi Mbak Desmar. Lagunya Sheila on 7 dong yang sederhana.
1: Okay.
0: Terima kasih ucapannya Mbak Desmar.
1: Yeah, wish you all the best.
0: Katanya kalau mini food biar wangi sepanjang hari, kalau ada acara pakai lotion dan parfum. Kalau di rumah cukup lotion aja dong.
1: Oke, thank you.
0: Baiklah.
1: Kemudian Titin.
0: Halo.
1: Takut banget Ade lempar bi, apanya?
0: tadi pengen tak lempar Ando itu loh.
1: Gitu ya.
0: Sepertinya sih itu ya, Dek ya.
1: Iya. Ih, kok gitu semua nih juga nih.
0: Iya kan?
1: Tadi Ade ngomong apa ya?
0: Yang tadi terakhir itu lo kamu lo.
1: Oh, yang ngomongin
0: yang lebay ya benar.
1: Dari Jun Ajun.
0: Pengen tak bejek. Bejek aja.
1: Boleh Dewi, nasi ya, bejek aja kasih aku Mbak Dew.
0: Nasi bejek.
1: Iya kan, terus lain.
0: Halo Mbak Ain.
1: Selamat ulang tahun Wibi, panjang umur, sehat, kaya raya, bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih Mbak Ain.
1: Papang.
0: Halo Pang.
1: Papang kamu cewek apa cowok sih Pang? Kita kepo deh.
0: Iya, kita cowok gak dia?
1: Fotonya cowok sih, tapi selama ini kita panggilnya Mbak.
0: Enggak, aku panggilnya cowok emas. Emas lagi.
1: Kita panggil Papang aja. Papang, ya, Papang. Kamu laki-laki atau perempuan?
0: Laki-laki.
1: Kalau
0: dia.
1: Papang tipikal orang yang suka banget wangi-wangian.
0: Alright.
1: Abis mandi deodoran, dibalut dengan body lotion. Mm-mm. Terus pakai baju semprot dengan parfum yang wanginya menyegarkan. Mm-mm. Biar pede.
0: Yes.
1: Untuk keluar rumah atau untuk ketemu teman kantor dan lainnya. Pokoknya harus wangi. Jangan sampai lewat bau ketek kecium mama orang.
0: Jangan dong.
1: Requestnya
0: ya kan?
1: Anggun yang Snow Sahara. Tapi ada tuh ada satu pengalaman.
0: Mm-mm. Mm-mm. Ya. Apa?
1: Kenapa sih orang-orang di naik motor,
0: yes,
1: itu suka pakai baju kelean terus bau ketek?
0: Nah itu. Harap Anda mengerti ya, kalau Anda suka baju ketekan, pastikan bahwa Anda
1: okay, deodoran,
0: wangi.
1: Please. At least deodoran deh.
0: Itu kan kayak tidak ada penghalang ya. Itu langsung antara Anda dan udara soalnya. Udara dan yang dicium oleh orang-orang di sekitar Anda.
1: Bener.
0: Karena udara itu akan wah mengalir pelan.
1: Iya loh, kayak
0: menusuk ke hidung-hidung iya tetangga Anda ya. Iya. Yang ada di sebelah-sebelah Anda.
1: Kayaknya ada baiknya kita saling mengingatkan untuk pakai deodoran deh. Mau pakai baju apapun.
0: Mm-hmm.
1: Mau naik apapun. Tapi benar-benar deh kalau ada yang naik motor tengah pakai deodoran terus nyalip lagi.
0: Iya. Wah itu udah langsung kayak kayak hembusan angin-angin yang begitu menohok ya.
1: Iya.
0: Tapi iya benar sih kalau kalau emang kita sukanya kayak aku nih, aku sukanya pakai yang kelekan ya kan. Ya harus dipastikan bahwa semuanya wangi. Ya.
1: Tolong.
0: Itu ya, kalau kita sering di luar belum lagi bau matahari.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Belum bau matahari, belum bau bau keringat kita. Namanya setiap orang tuh pasti berkeringat,
0: iya
1: pasti
0: dong,
1: bau pasti gitu loh. Ada pun ada bau.
0: Tergantung
1: gitu,
0: tapi jumlah bakteri yang ada iya di kelek kita
1: iya,
0: ya kan?
1: Tapi kan antisipasi lah.
0: Betul.
1: Gitu ya. Sudah Dokter Tama.
0: Dokter Tama.
1: Dokter Tama nih apa ini? Mm-mm. Nge-gym sama anaknya di fitness. Ah, apa ini?
0: Apa sih? Oh iya dia ngomongin Ariel.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh iya, nge-gym sama dia anaknya di Fitness Plus Canggu.
0: Wow. Oh, sini dong, deket dong.
1: Iya, aku ya, tipe kan? Yang biar tetap wangi dan

0: Terus Kak Bagus, selamat pagi Kak Bagus Bayu.
1: Happy birthday Kak Bebe.
0: Terima kasih ucapannya Mbak Romi. Kalau Mbak Romi pakai parfum yang sweet ya, biar wangi gitu loh.
1: Forum.
0: Iya, parfum maksudnya mungkin salah ketik ya kan. Tadi sempat ngilangnya radio pas WA sepi katanya.
1: Terima kasih. Romi, typonya jauh banget.
0: Ya biarin. Aku bisa ngerti kok maksudnya.
1: Hanya Bibi yang mengerti. Ya, terus tadi ada juga Tutu. Iya.
0: Halo Tutu.
1: Tutu oh, apa Tutu. Nih? Udah ya. Oh. Pakai deodoran katanya oh, dan parfum signature scent biar wanginya semriwing.
0: Okay. Wah, apa itu parfum signature scent?
1: Au.
0: Mbak EN, selamat pagi Mbak EN.
1: Hai Mbak EN.
0: Banyak ya sampai atas ya. Mbak EN mana Mbak EN di atas?
1: Udah naik antar aja lah.
0: Iya, baik.
1: Dulu Junate.
0: Halo.
1: Bibi sama Mbak
0: Jun. Apa kabar? Terima kasih.
1: Ngajar hari ini Mbak Jun.
0: Iya, Mbak Juna Juni apa kabar sih? Iya. Lama banget enggak.
1: Jadi bentar lagi dia ulang tahun ya Juni ya?
0: Iya benar. Mbak Mel.
1: Happy birthday Bibi, panjang umur sehat selalu, bahagia kaya raya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Kemudian
1: terus Puspa.
0: Halo Mbak Puspi.
1: Tadi Mbak Puspa bilang gini. Kok kadang aku gak bauin parfumku sendiri ya, tapi parfumnya orang kita bauin. Kan aku berpikir, apa parfumku kurang mahal? Ya Allah.
0: Kan Anda sudah terbiasa
1: sombong, ya Allah.
0: Membaui, sudah biasa membaui tiap hari deh. Kayak seperti, emang kita bisa ngerasa kalau bau badan kita mengganggu orang lain?
1: Iya benar-benar.
0: Iya kan? Bener. Hanya orang lain yang bisa menjadi radar Anda, ya kan?
1: Dan itu juga ternyata ada ininya juga, apa karena kita udah terbiasa sama bau parfum kita, jadi hidung kita tuh udah beradaptasi sama parfum kita
0: mungkin
1: sendiri.
0: Mungkin yang harus kamu lakukan Mbak Puspa adalah kamu punya banyak stok parfum yang berbeda-beda. Bau kemenyan, bau lilin dupa rupa ya kan.
1: Kalau kata Google, Anda tidak bisa membaui parfum sendiri karena fenomena adaptasi penciuman. Sering disebut dengan nose blindness atau olfactory fatigue ya. Jadi indera penciuman kita adalah mekanisme pertahanan tubuh yang dirancang untuk mendeteksi bahaya. Ketika Anda memakai parfum, reseptor di hidung akan mengenali aroma tersebut dan mengirimkan sinyal ke otak.
0: Oh baik.
1: Karena aroma yang sama terus-menerus menempel pada tubuh Anda, otak Anda belajar bahwa bau tersebut aman dan tidak mengancam. Jadi untuk menghemat energi dan menghindari kelebihan beban kerja, otak akhirnya mengabaikan aroma tersebut dan berhenti mengirimkannya ke alam sadar Anda.
0: Alright. Oh baiklah, itulah kenapa kita tidak bisa membaui bau parfum kita sendiri karena sudah terbiasa ya.
1: Ada
0: kan?
1: Yang datang nih, tunggu sebentar ya.
0: Kak Adi Premana, selamat pagi. Terima kasih loh ucapannya Kak Adi. Sudah pagi-pagi. Terus kalau dia adalah tipikal orang yang selalu wangi pas keluar rumah dengan budget yang humble. Lagunya Roxette, nanti kita siapin lagunya Roxette yang paling lawas yang ada di playlistnya kita ya. Buat Anda Mbak
1: dari
0: Esther.
1: Dari Mbak Meta buat Wibi.
0: Mbak Meta, terima kasih atas kirimannya.
1: Kasih, biar kedengeran. Gede.
0: Di depan ini, di depan mic dong.
1: Cute sekali ada pita-pitanya. Kita unboxing dulu.
0: Wow, terima kasih Mbak Meta. Isinya banyak ya, Dek ya?
1: Banyak banget. Dia langsung begah sih kayaknya.
0: Iya benar ya.
1: Tapi thank you Mbak Meta.
0: Yes.
1: Ada siapa
0: Mbak
1: lagi?
0: Esther. Terima kasih atas ucapannya juga.
1: Wibi Ulta sekarang panjang umur, sehat dan selalu kocak. Esther di Dalung ikutan aja.
0: Thank
1: gila,
0: you,
1: dia stand up komedi tiap hari
0: lucu
1: sih.
0: Lucu banget kan. Tadi katanya Mbak Nina juga temennya dia itu lucu gitu loh. Yang ulang tahunnya
1: mungkin
0: sama.
1: Mungkin kelahiran tanggal ini memang kelahiran lucu-lucu.
0: Konyol
1: ya.
0: Kali ya hidupnya maksudnya. Mbak Endang, selamat pagi Mbak Endang.
1: Iya.
0: Dia kalau aku keluar wajib parfum dong. Di rumah juga pakai biar moodnya makin menyala.
1: Ya siap.
0: Lagunya Sal Priadi, Serta Mulia.
1: Oh baik, spesial buat Bibi, HBD ya.
0: Yang lain ada ya, nanti kita siapin.
1: Terus ada Mbok Dek.
0: Mbok, ya apa kabar Mbok Dek?
1: Apa kabar Mbok Dek?
0: Mbok Kade Ayuni, luar biasa. Terus private, ya kan Mbok Kade?
1: Ya kenapa namanya private? Mbok Kade Ayuni private namanya no. Kayak Dirgayu Bibi.
0: Terima kasih.
1: Jaya selalu di darat, laut dan udara. Kayak TNI ya, itu dia loh, kayak luar biasa.
0: Terima kasih loh.
1: Mbak Romi itu kan parfum jadi forum.
0: Abis kamu mulai jadi FC Mbak. Ya jadinya jadi forum dia.
1: Iya kenapa ada private-nya mau deh. Maksudnya apa?
0: Weh ngapain dibaca private-nya?
1: Intimate banget ya private. Not public. Kadang Ayu nih private-nya caps lock lagi.
0: Iya benar.
1: Ayu nih private.

0: Oh, biar tahu ini personal phone, bukan bisnis phone gitu loh. Gitu ya, bukan bisnis number gitu loh,
1: Dek. Kan untuk kerja.
0: Oh, iya. Ya. Eh, ada Abdul aja lihat, ada Abdul.
1: Halo.
0: Selamat pagi Abdul, lagunya Pamungkas doang, berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Berapa kali ayo?
0: Berapa kali coba?
1: Ayo coba, berapa kali?
0: 77 kali, ya kan? Kalau biar tetap wangi ya pastinya aku akan selalu pakai parfum. Tapi tetap pakai deodoran juga tiap habis mandi biar enggak bau keti dan biar tetap pede kalau deket sama orang sekitar.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Happy birthday buat MD kesayangan Wibi Teguh Nugroho.
0: Kita disuruh soft spoken loh.
1: Wibi Teguh Wibowo. Semoga selalu bahagia dan apa yang selalu diusahakan sesuai ekspektasi. Thank you. Siapa bilang suruh kita soft spoken? Siapa?
0: Ada Oki.
1: Mana?
0: Ini dia.
1: Dimana ya?
0: Kita harus soft spoken seperti ini, sahabat Win FM.
1: Happy birthday ya buat Wibi. Gila, Wibi tidak terasa sudah berusia 25 tahun. Ternyata usia yang sangat matang ya untuk hari ini. Itu kayak...
0: Luar biasa sekali atas ucapannya. Terima kasih sekali loh atas ucapan dari Anda.
1: Happy gak sih?
0: Saya dari lubuk hati yang terdalam.
1: Iya.
0: Merasa begitu happy. Merasa begitu ya. Sangat melimpah ruah.
1: Apa itu melimpah ruah?
0: Kebahagiaan dalam
1: hati Anda. Tolong KBBI-nya dijaga ya. Iya kan? Soft spoken sih, tapi KBBI Anda tetap tidak soft spoken ya. Kayak tidak berguna Anda soft spoken ya. Kayak... Bisa enggak lebih tertata?
0: Tapi itu semua demi Anda, sahabat Win FM.
1: Iya,
0: apapun yang Anda mau akan coba kita.
1: Iya. Anda mau request berikan. Kita berbicara seperti apa, kita akan mengikuti.
0: Kita kasih.
1: Anda mau
0: kita kasih. Kita akan memberikan semuanya.
1: Nah, ketawanya tidak
0: Anda.
1: Boleh seperti itu, harus ketawa karir. Ya ampun, lucu banget ya.
0: Ternyata kami sangat
1: merasa tersanjung.
0: Merasa terhibur
1: gitu,
0: kan? Ya kan.
1: Wah. Ada yang mendengarkan, ada yang merequest, men-challenge kami dengan bagaimana cara kami harus berkata-kata.
0: Bener.
1: Itu kayak wow, luar biasa sekali. Nanti kita hot headline pun kita akan mencoba untuk soft spoken.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, mungkin kita harus seperti anchor yang ada
1: anchor
0: di TV-TV
1: gitu,
0: itu
1: ya.
0: Yang seringkali Anda jalani, Mbak Adi.
1: Benar sekali, jadi
0: ya, kan?
1: Ya pemirsa, kita sudah berada di salah satu TKP di mana studio dari Penguin ini sudah kedatangan banyak sekali onigiri dari Mbak Meta.
0: Luar
1: ya.
0: Biasa.
1: Ternyata spesial untuk hari ini kepada Wibi Nugraha yang sedang berulang tahun ke-65.
0: Baik, ke-65 sudah tua saya ya. Ya mungkin usia is just a number, sahabat Win FM. Jadi saya tetap merasa seperti masih muda saja. Apalagi dengan onigiri langsung dari Tuhan.
1: Iya, umur itu hanyalah angka.
0: Iya.
1: Semua itu kembali kepada jiwa dan juga bagaimana
0: raga.
1: Kebiasaan kita.
0: Betul sekali.
1: Lihat ketawa Anda. Ketawa Anda harus dijaga.
0: Betul. Kita harus seperti ini. Sangat menarik pembicaraan kita pagi hari
1: benar-benar
0: ini.
1: Benar-benar mutiara pagi yang selalu memberikan mutiara-mutiara seperti kerang-kerang di laut.
0: Betul sekali. Apalagi kerang-kerang itu kadang-kadang tidak terbuka sendiri.
1: Iya, kadang harus kerang itu amis.
0: Oh ya. Wow, luar biasa. Itu adalah sebuah
1: bau tanah biasanya.
0: Tua dong, tua bangka. Itu namanya.
1: Tidak boleh tertawa terlalu lebar ya. Tertawa harus yang kayak manner sedikit ya, tolong.
0: Luar
1: ya.
0: Biasa sekali. Bagaimana
1: capek
0: dengan
1: ya.
0: Anda sendiri, sahabat Win FM? Apalagi memang kita pagi hari ini ada sebuah pokok bahasan yang sedang kita bahas tentang wewangian yang Anda pakai ketika Anda mau keluar dari rumah Anda.
1: Benar.
0: Dari permukiman Anda, ya kan? Apakah Anda tipikal orang yang memang harus wangi menggunakan parfum yang lengkap, body lotion dan sebagainya, atau hanya
1: cukup dengan sabun mandi aja sudah merasa wangi?
0: Betul.
1: Kita
0: sekali.
1: Akan meneruskan soft spoken ini sampai Anda mengatakan stop.
0: Iya,
1: kita menunggu
0: sekali.
1: 5 orang untuk mengatakan stop.
0: Betul, ya.
1: Jika tidak, kita akan tetap soft
0: tetap
1: spoken
0: seperti ini.
1: Seperti
0: apalagi
1: ini,
0: kita
1: ya.
0: Juga punya topik yang akan kita bahas, sahabat Win FM.
1: Wah, luar biasa sekali ya.
0: Betul sekali, rekan
1: ketika
0: Ade.
1: Iya, luar biasa. Ketika kita sudah mulai menginjak usia-usia bau badan.
0: Betul.
1: Ya. Bau-bau bawang
0: bau-bau
1: gitu ya.
0: Kesetresan KBBI-nya apa ya, rekan Ade ya?
1: Tidak boleh tertawa. Iya, baru satu orang yang bilang stop ya, kita masih menunggu ya.
0: Jadi Anda kalau misalnya memang suka dengan wewangian, sahabat Bun FM, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik dan menggelitik yang ada dalam lubuk hati kami.
1: Iya.
0: Ya kan, dimana wewangian itu mulai kapan kapan Anda memulai
1: mengenal yang namanya wewangian. Yang bilang stop baru Mbak Nani, Putu yes. Adik, Ade Ayuni dan juga Dewi Ragata. Yeah. Kurang satu orang lagi.
0: 10 orang lagi.
1: Oh, kurang 10
0: kita
1: orang lagi.
0: Kita meminta 15 orang.
1: 15 orang.
0: Menyuruh kita
1: special
0: stop.
1: Spesial di ulang tahun Wibi ada 15 betul. Orang. Ya, Cynthia bilang jangan stop.
0: Okay. Ternyata sebuah kontroversi sudah terjadi.
1: 4 lawan 1 ya.
0: Benar
1: sekali.
0: Jadi kita
1: akan seperti ini sampai akhir acara ya. Jadi jika tidak ada yang menyetop sampai 15 orang.
0: Yes, kita akan tetap.
1: Tidak boleh tertawa. Tidak boleh tertawa, kata Adi Premana.
0: Sangat lucu ternyata sahabat Tune FM ya.
1: Kata Adi Premana, lanjutkan siksaan soft spoken ini.
0: Oh baik.
1: Anda tahu sekali ini menyiksa kita ya, Anda suka ya. Kata Oki, lanjut.
0: Rasanya, lanjut baik, sahabat Tune FM dengan seperti ini kita

0: Culture Park Satu FM. Yuk kita ke sana karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Benar sekali, kalau ke GWK begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik yang tentunya pas buat quality time bareng sama keluarga, anak-anak bebas main, orang tua santai nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, apalagi kita bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita bisa melihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Dan sekarang Anda juga bisa naik nih ya ke tempat yang tentunya ditunggu-tunggu. Kalau memang mau tiketnya mau didapetin sekarang juga bisa banget. Hari ini terakhir loh, yes. Nikmati promo KTP Bali dan beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat ketentuan berlaku.
0: Makanya kita ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut Instagram @GWKBali, @GWKBali, silakan Anda follow ya.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Dari Anggun, sahabat Luna FM dengan Snow on the Sahara. Spesial buat siapa yang request lagu ini ya? Fapang ya? Bang, lagu kamu nih spesial buat kamu ya. Tapi kalau misalnya sahabat Luna FM pengen sukses dalam karir, pilih kampus yang tepat dong. Makanya sebelum menentukan, dengerin dulu obrolan kita bersama Weda Adiputra, Marketing ITB Stikom Bali, dan juga Puja Hardiansyah, mahasiswa ITB Stikom Bali dengan tema meraih sukses bersama ITB Stikom Bali pada hari Rabu, berarti hari ini 20 Mei 2026 jam 4 sore di Intermezzo.
1: Kalau ada pertanyaan, nanti langsung di chat 0811 3934 selama talk show ya. Yes. Karena ITB Stikom Bali always the first.

0: Yang satu ini spesial buat Dr. Tama dari Kaigo dan juga Whitney Houston Sabtu FM dengan Higher Love ya.
1: Tolong.
0: Halo, apa?
1: Soft spoken-nya tetap spreken, dijaga ya.
0: Gitu.
1: Kita sekarang mau masuk ke hot headline pun harus bacanya berwibawa.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, tentu ya. Ya, bacanya kan berwibawa.
0: Oh. Helmi
1: Yahya juga kan begitu ya.
0: Itu sudah jelas ya kan.
1: Saya kan menjadi Najwa Nyungkling saya. tidak boleh tertawa. Saya Najwa Sahib saya
0: gitu ya.
1: Kita harus behave. Harus ada brain, beauty, and behavior.
0: Miss Universe Anda.
1: Iya.
0: Luar
1: kan
0: biasa.
1: Iya, kan kita
0: universe of nothing ya kan.
1: Di other universe saya.
0: Di other
1: multiverse
0: universe
1: saya.
0: Bener,
1: ya.
0: Kan?
1: Tidak boleh tertawa terlalu lebar. Tidak baik. Karena yang bilang stop tadi tidak banyak.
0: Oh, tidak banyak.
1: Malah lebih banyak orang-orang mendukung kita untuk soft spoken.
0: Iya, mereka senang menyiksa kita tampaknya rekan adik.
1: Iya,
0: ya,
1: kan? Ya, rekan Wibi benar-benar luar biasa di hari ulang tahun Anda.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Request dan challenge yang masuk adalah untuk soft spoken sampai jam 10 pagi.
0: Oh, baik.
1: Ya.
0: Ternyata memang begitu senangnya mereka menyiksa kita,
1: iya,
0: rekan adik. Ya,
1: ya,
0: ya, semoga karma menempa mereka.
1: Tidak boleh mendoakan baiklah yang tidak baik.
0: Oh, baik.
1: Tetap harus
0: semoga sejahtera.
1: Semoga semua makhluk dalam lindungannya
0: berbahagia.
1: Iya, benar
0: ya,
1: sekali.
0: Kan?
1: Harus seperti itu ya.
0: Sangat capek hidup.
1: Capek.
0: Ya,
1: apalagi sebentar lagi kita hot headline ya.
0: Tapi kita lagi ngobrolin tentang ini satu FM tadi bagian kita ngomongin tentang
1: perfume
0: wangian. Atau wewangian ya kan. Mm-hmm. Nah, ini topik kita pagi hari ini. Sejak kapan Anda mulai mengenal wewangian sahabat Tune FM?
1: Iya.
0: Apakah
1: sejak SD, sejak SMP, SMA, atau sejak Anda memiliki pacar?
0: Oh, benar. Sadar kan harus menggunakan wewangian.
1: Benar sekali.
0: Atau sadar tidak bau aja gitu ya kan?
1: Coba kasih tahu kita 08 11 39 3 4 9 4 ya.
0: Capek banget ya lama-lama tak lempar gelas kopi Anda.
1: Saya sedang berjuang untuk tetap soft spoken ini.
0: Oh, luar biasa. Anda aja sendiri capek saya. Yuk dari kompas.com sahabat Tune FM, di mana Israel menangkap adik presiden Irlandia Catherine Connolly, yaitu Margaret Connolly, yang ikut serta rombongan kapal global Sumut Flotilla 2.0 menuju Gaza. Margaret adalah satu dari 8 warga Irlandia yang dicegat Israel saat menaiki armada bantuan kemanusiaan tersebut. Penyelenggara GSF mengatakan pasukan Israel mencegat kapal-kapal tersebut pada hari Senin kemarin setelah armada berlayar dari Turki pekan lalu.
1: Yes, kemudian ada info dari infipop.id, Gojek resmi turunkan potongan driver jadi 8%.
0: Akhirnya ya.
1: Hapus GoRide hemat. Jadi PT Goto Gojek Tokopedia resmi menurunkan potongan driver Gojek dalam aturan terbaru, potongan platform turun menjadi 8%. Dan mitra pengemudi akan mendapatkan 92% dari setiap perjalanan GoRide. Kebijakan ini diambil untuk mendukung peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online yang belum lama ini diteken oleh Prabowo Subianto. Gojek memastikan kebijakan ini tidak akan mengubah tarif bagi konsumen. Dan untuk menjaga keseimbangan yang lebih baik terhadap driver, Gojek juga mau menghapus layanan GoRide hemat sehingga akan mengikuti pembagian hasil 8% seperti GoRide reguler.
0: Alright. Masih jadi seputar berita penculikan sahabat Tune FM, di mana dari CNN Indonesia, pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah untuk membebaskan 7 warga negara Indonesia yang ditangkap tentara Israel dalam pelayaran kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan pemerintah melalui Kemenlu RI telah berkoordinasi dengan sejumlah kedutaan besar RI atau KBRI di kawasan sekitar mulai dari Ankara, Kairo, Roma hingga Amman. Di mana Dudung mengatakan pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional.
1: Yes, kemudian kita beralih ke Indonesia lagi sahabat Pinguin FM ya. Dari infipop.id ini dilansir 13 jam yang lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio Sudarjo menegaskan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih dalam kondisi stabil.
0: Oh baik.
1: Meski sempat menyentuh level di 17.630 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 18 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan Perry saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI usai mendapatkan pertanyaan terkait pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Dan menurut Perry, BI tidak berfokus pada level kurs tertentu, melainkan menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah. Ia menjelaskan stabilitas tersebut diukur dari volatilitas atau naik turunnya rupiah dalam periode tertentu yang saat ini tercatat sebesar 5,4% secara year to date dan dinilai masih relatif terkendali dibanding sejumlah negara lain di tengah tekanan ekonomi global. Dan dia pun optimis rupiah akan kembali menguat pada Juli hingga Agustus 2026. Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah sepanjang tahun ini tetap bergerak di kisaran 16.200 hingga 16.800 per dolar Amerika Serikat dengan nilai fundamental berada di sekitar 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
0: Alright ya, kita ke kompas.com pagi hari ini. Ternyata pemerintah memangkas anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2026 ini. Dari semula 335 triliun rupiah menjadi 268 triliun rupiah. Pengurangan angka tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengelolaan program prioritas tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan langkah efisiensi itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar dana program MBG bisa dimanfaatkan lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan di lapangan.
1: Oke, kita masuk ke informasi Piala Dunia.
0: Yes.
1: Ini ternyata Neymar resmi kembali ke skuad Brasil, siap tampil di Piala Dunia usai hiatus sejak 2023.
0: Sangat menarik ini ya.
1: Jadi Carlo Ancelotti resmi mengumumkan 26 pemain yang akan memperkuat tim Brasil di Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang paling disoroti adalah Neymar yang akhirnya kembali masuk skuad usai hampir 3 tahun absen karena cedera berkepanjangan. Jadi penyerang Santos itu sukses membuktikan dirinya sepanjang musim 2025-2026 dengan catatan 6 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan. Performa tersebut membuat Neymar kembali dipercaya membela Brazil dan berpeluang tampil di Piala Dunia 2026 yang kemungkinan menjadi turnamen Piala Dunia terakhir dalam karirnya.
0: Iya benar juga sih, ya kan? Tapi ada satu yang menarik dari dunia entertainment Indonesia, Satu FM.
1: Yes.
0: Dari CNN Indonesia, siapa yang menyangka kalau industri animasi Indonesia sekarang sudah makin melesat, Di?
1: Oh ya?
0: Iya loh. Dari data terbaru per 2025, industri animasi Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dengan nilai industri mencapai nih Dek, angkanya 798 lebih miliar rupiah.
1: Wow.
0: Dan angka tersebut didasarkan pada riset terhadap 262 studio animasi yang menaungi 3.448 tenaga kerja dalam laporan Indonesia Animation Report 2026 yang didapat dari cnnindonesia.com pada hari Selasa kemarin. Dan dari laporan ini menyebut bahwa nilai terbaru industri animasi Indonesia itu meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun. Terbukti juga kan karena film animasi Indonesia menjadi salah satu film terlaris. Ya kan?
1: Hebat ya.
0: Iya, tahun lalu Jumbo.
1: Ya
0: kan? Padahal kita tidak pernah menyangka bahwa ada film animasi Indonesia yang seperti ini gitu ya kan.
1: Sampai dibuat dengan bahasa Korea juga.
0: Iya, sampai didistribusikan di luar negeri juga.
1: Benar,
0: luar biasa
1: sekali. Kemudian masih dari info olahraga, kalau dari Ade ya, ini skuad Piala Dunia lagi 2026.
0: Okay.
1: Dilansir dari antaranews.com, ini Timnas Portugal umumkan skuad Piala Dunia 2026. Ronaldo siap tampil untuk Piala Dunia ke-6-nya. Jadi Timnas Portugal resmi mengumumkan skuadnya yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Portugal Roberto Martinez membawa 27 pemain untuk bertarung di turnamen sepak bola terbesar di dunia termasuk Cristiano Ronaldo. Sang mega bintang dipastikan akan menjalani Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya dan menjadi salah satu pemain tertua di turnamen saat usianya menginjak 41 tahun. Apakah ini akan menjadi Piala Dunia terakhir dari Bang Dodo?
0: Iya kan, kita tunggu saja. Jadi jangan lewatkan penampilan Cristiano Ronaldo sama Satu FM
1: dan juga Neymar.
0: Iya, benar banget. Legenda-legenda sepak bola itu di Piala Dunia 2026 dong.
1: Yes,
0: itu baiklah, dia, ya. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Sahabat Pengguna FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: pergiin bus.
1: Jojo, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
3: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.
4: Back to the past. Back to the past.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station. Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: let's go.
1: Dai dai iku dari dari let's go gitu.
0: Mantap.
1: Kayaknya sih begitu ya sahabat Tune FM.
0: Tahu aja kita sih sama liriknya ya. Tapi udah nungguin banget ya.
1: Yes.
0: Walaupun saya tidak mengerti bola.
1: Kamu udah di ini sudah dihubungi bakal jadi presenter untuk bola.
0: Belum sih.
1: Oh, belum.
0: Ayo
1: ya?
0: Yang mau
1: berarti
0: dibantu.
1: Bukan kamu kayak.
0: Bukan, mungkin saya juga tidak mengerti ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: saya juga
1: iya,
0: bingung.
1: Daripada nanti salah ya kan?
0: Iya.
1: Daripada malu-maluin ya kan?
0: Iya, iya, ternyata bukan kick off ternyata.
1: Iya. Mendingan kayaknya ini aja deh langsung dari Jakarta aja.
0: Iya, atau enggak weddingan aja enggak apa-apa.
1: Weddingan Neymar. Maumu.
2: Topik pagi. Topik pagi.
1: Ya kita ikutan topik pagi hari ini Satu FM, jangan terlena dengan soft spoken kita loh.
0: Iya, kemarin itu ternyata banyak berita juga wedding, ngomongin weddingan ya.
1: Yes.
0: Jennifer Koppen.
1: Oh iya.
0: Katanya weddingan di Bali.
1: Kapan?
0: 12 Juni.
1: Agak cepet ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, katanya sih ya. Kemarin kan saya anaknya nonton TV banget iya, soalnya
1: sangat,
0: kan.
1: Sangat nonton gosip banget ya kan.
0: Gosip banget saya tuh, nonton entertainment banget kayak.
1: Enggak, beda jadi, jauh kayak sama mamanya
0: iya,
1: sih.
0: Iya, iya, kan? Iya, kan keturunan. Iya, cuma satu bagi dua soalnya
1: iya, bener.
0: Ya. Jadi perkopen gitu. Jadi kayak, oh jadi perkopen sama Justin
1: Bieber.
0: Justin bukan,
1: Justin, Bieber.
0: Justin Hubner.
1: Kirain Justin Bieber.
0: Enggak, Justin Hubner.
1: Oh, okay.
0: Tau, kan. Kita tunggu ya. Tetap saya MC-nya.
1: Wey!
0: Dai, dai, let's go.
1: Dali, dali, let's go. Eh, tapi kita ngomongin tentang ini Satu FM.
0: Perfume.
1: Tentang sejak kapan Anda mulai mengenal wewangian?
0: Iya, karena ada satu ini.
1: Satu
0: yang sempat
1: apa?
0: Ade kirim kemarin ke Wibi itu adalah satu tren di mana adalah anak-anak zaman sekarang tuh sudah mulai yang namanya mengenal perfume.
1: Yes, anak-anak SD udah minta duit sama orang tuanya untuk beli parfum.
0: Iya, ternyata itu usut punya usut gara-gara mereka nonton TikTok.
1: Dah kan? Nih ternyata TikTok nih.
0: Iya, salah satu alasannya adalah dari pengaruh gamer Ade Setiawan namanya.
1: Oh baik.
0: Setiap streaming yang ditonton ratusan ribu orang, dia gak cuma bahas game TC, tapi juga mereview parfum lokal.
1: Oh dia dapat endorse sepertinya.
0: Mungkin, tapi di sini sih dibilang karena dia emang hobi parfum
1: oh,
0: dari zaman kuliah. Jadi reviewnya tuh berasa jujur dan seru banget untuk diikutin.
1: Oh.
0: Nah akhirnya Gen Alpha, ini Gen Alpha ini berarti masih kelahiran tahun
1: 2010 ke atas.
0: 2012 ya kayaknya, 2012 ke atas ya, 2012, 13, 14, 15 sampai yang baru lahir nih. Gen Alpha ini banyak ikutan review parfum di sosmed.
1: Oh baik.
0: Dan kemudian ternyata tren parfum memang sedang hype di kalangan anak muda. Gak cuma terjadi di Gen Alpha doang loh, bahkan dilansir dari We Are The Board, anak muda di bawah usia 25 tahun sekarang punya concern lebih soal kewangian. Bahkan 73% dari mereka mengoleksi parfum. Penggunaannya disesuaikan sama perasaan mereka hari itu.
1: Oh wow, bahkan tergantung mood ya.
0: Aku lagi gak mood nih parfumnya yang ini. Aku lagi mood banget.
1: Aku pakai bau cendana. Aku lagi happy banget nih. Aku pakai bau
0: floral.
1: Floral.
0: Iya kan.
1: Aduh, aku lagi pengen deketin orang. Aku
0: bau. Aku pakai bau Juicy Lucy ya.
1: Wow.
0: Juicy Lucy mahal ini Rizky Febian.
1: Bisa langsung dipesan di HMNS ya kan.
0: Ini bahkan mereka percaya sama rekomendasi influencer di TikTok.
1: Oh baik.
0: Dan juga mereka berani untuk blind buy loh, bermodalkan deskripsi teks, video dan ulasan pembeli.
1: Oh gitu.
0: Nggak cuma parfum klasik, penjualan hair and body mist juga melonjak pada tahun 2024 sekitar 94%.
1: Nah itu dia. Jadi sekarang Gen Alpha Satu FM, mereka sudah mengenal wewangian dari mereka masih sangat muda.
0: Iya.
1: Gara-gara pengaruh di influencer.
0: Iya.
1: Di TikTok terutama Satu FM ya kan.
0: Lah.
1: Dan ternyata Gen Alpha itu dari 2010 deh.
0: 2010.
1: 2010 sampai 2024 itu Gen Alpha.
0: Oke, berarti yang 2025 apa? Beta.
1: Udah beta dia, udah beta.
0: Beta
1: nah,
0: Charlie gitu.
1: Makanya gitu. Charlie dan Angels ya terakhirnya. Kalau Anda sendiri bagaimana Satu FM?
0: Yes.
1: Sejak kapan Anda mulai mengenal wewangian? Sejak usia berapa sih?
0: Tadi udah
1: penasaran
0: ada yang
1: joinan,
0: ada Fapang.
1: Halo Fapang.
0: Kalau Fapang mengenal parfum saat SMP.
1: Oke.
0: Dan dulu waktu pakai parfum dari mereknya X.
1: Oh,
0: warna
1: baik.
0: Hitam. Si warna biru.
1: Luar Pucel. Biasa.
0: Harganya oh, sekitar 3.900 rupiah.
1: Kalau dari Pucel pilihannya kayaknya si perempuan deh.
0: Tapi Axe. Axe.
1: Axe.
0: Warna hitam.
1: Cowok sih. Oh berarti semua jenis dia pakai ya. Karena Pucel tuh sangat.
0: Kakak cewek apa cowok sebenarnya?
1: Pucel tuh sangat
0: kakak,
1: cantik.
0: Cewek apa
1: cowok? Iya kan? Bentuknya
0: cowok.
1: Kan?
0: Tambah ini biar terkesan tidak jutek.
1: Iya kan deh. Kalau Axe kan memang itu sepertinya memang target marketnya cowok-cowok
0: iya
1: ya kan.
0: Kan?
1: Kalau Pucel kan sangat cantik.
0: Sungguh Papang ini kita bingung. Anda laki-laki atau perempuan? Die.
1: Let's go. Erike, sejak SMP kayaknya waktu itu. Soalnya sering disindir sama kakakku bau hari katanya. Bau apa tuh hari? Hari-hari bersamamu. Patah hari.
0: Bersamamu.
1: Ya, itu loh bau, oh bau hari memang ada istilahnya bau hari. Oh. Itu bau bau kena matahari. Cuman pas udah kerja baru suka beli-beli parfum. Dulu suka beli parfum di Zara. Cuma sekarang jadi suka parfum lokal yang ada di TikTok itu loh. Mm-mm. Kayak Scarlett, Bjorka, HMNS, bacanya apa sih? Humans. Ya. Terus aku lagi ngincer parfum Numa yang bau mangga itu loh, yang bau. Bau emang Numa itu buah-buahan, iklannya kenceng banget emang. Ya, itu kemarin nyobain di Osam, enak banget wanginya katanya.
0: Thank you udah joinan. Terus kita lihat
1: tapi
0: lagi.
1: Aku lagi pakai parfumnya Secret Garden loh, by the way. Yang aku cerita tadi Germanium itu dari Secret Garden itu enak banget menurut aku.
0: Germanium itu aku seperti tidak

0: Allah, Gun and Roses banget. Oke, germanium batu. Bau batu gimana? Coba. Bau batu banget enggak?
1: Emang tapi kita, itu enak banget.
0: Emang kita harus check and recheck sih emang, iya, ya, biar enggak salah informasi
1: sambil, ya. Sambil kita cari ya kan, iya. Kok germanium kok batu-batuan?
0: Mana nyebutin merek lagi? Iya,
1: germanium parfum. Oh, enggak geranium.
0: Banget sumpah. Maafkan kami, Secret Garden emang iya, lagi iya. Ulang tahun, maklumin lah ya.
1: Iyalah, kan dipromoin ya kan. Iya. Tapi itu enak banget sih, harga juga enak.
0: Enak.
1: Enak.
0: Die, let's go.
1: Tapi itu enak ya. Iya, ada terus, siapa lagi ya yang belum kita baca coba. Ya.
0: Tadi dari tadi banyak yang.
1: Tadi ada Mbak Ayu Gria. Katanya? Sejak masa puber, dia sudah mulai mengenal wewangian.
0: Oh baik, katanya. Ya.
1: Pubermu tahun usia berapa Mbak? Apakah usia 12?
0: Jahat banget ya nanya usia.
1: Iya, iya dong.
0: Iya benar sih.
1: Iya kan? Kamu usia puber usia berapa?
0: Adeh.
1: 11. Oh 13 ya.
0: Adeh 13. Gitu sih. Selamat ulang tahun MD Kondang. Sehat sejahtera yang gembira.
1: Terima
0: Adi Premana.
1: Kasih. Thank you.
0: Terus dia bilang biar selalu wangi pas keluar rumah dengan budget yang humble. Pakailah Stella.
1: Oh baik.
0: Stella banget. Lagunya Roxette.
1: Pewangi mobil. Yang Stella jeruk.
0: Mual. Ini lagunya Roxette-nya tadi udah ya?
1: Iya, ada Morai di Batu Kande.
0: Belum selesai. Adi Premana bilang siksaan soft spoken udah. Sampai jam 10.
1: Oh baik.
0: Gak bisa, soft spoken menyerang pernafasan.
1: Capek ya. No, ya kan? Bikin ya. sesak napas tau gak sih?
0: Napas ya. Mbak Putu Adi udah tadi belum?
1: Mbak Putu Adi apa dibilang?
0: Request Tulus yang monokrom.
1: Oh sudah diputar lagunya.
0: Tolong hentikan soft spoken. Kak Wibi selamat ulang tahun. Semoga doa terbaik buat Kak Wibi. Terima kasih. Terus?
1: Ada Mbok Rai.
0: Yes.
1: Kalau Mbok Rai itu dia bilang tahu bau harum umur 12 tahun dia. Okay. 12 tahun dia Dek, 1 tahun di bawahmu. Mm-hmm. Dia pakai hand body Okana. Ada yang tahu enggak sih hand body Okana itu seperti apa?
0: Enggak lo, Dek.
1: Coba dong cari deh. Coba Okana hand body. Oh, ada ternyata, Dek. Oh, wow. Baiklah. Kayak dari kemasannya memang sudah cukup lama ya. Luar biasa. Ya. Baiklah.
0: Oke, jadi Papang adalah ya sudah.
1: Iya, baik. Laki-laki dia ya kan.
0: Oh, baik.
1: Terus
0: juga tadi
1: belum dibaca dia Mbok Rai.
0: Apa lagi Mbok Rai? Mm-hmm. Mbok Rai panjang sekali ya.
1: Iya, dia bilang
0: umur 17 tahu bau parfum Spalding.
1: Ya ada, aku tahu ini, tahu. Ada. Ya, zaman dulu banget nih.
0: Oh, umur 25 tahu Rexona.
1: Oh, baru Rexonaan.
0: 45 jarang parfuman. Oke, selamat ulang tahun Bibi.
1: Terima kasih.
0: Panjang umur, terima kasih. Oke.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Terus Mbak Desmar.
1: Halo Mbak Desmar.
0: Mulai mengenal wewangian pada saat SMP. SMP mulai pakai deodoran. Mm-hmm. Pas sudah mulai haid waktu SMP kurang pede kalau enggak pakai. Sama pakai Splash cologne.
1: Oh, baik. Oh iya.
0: Terkenal
1: ada cologne ya.
0: Iya.
1: Zaman dulu ya.
0: Terus Adi Premana Okana zaman aku SD nih.
1: Iya benar. Aku juga ngeliat. Lama ya.
0: Aku tidak tahu.
1: Ya aku juga tidak tahu. Padahal Pak Lilis. Juga anak lama tapi tidak tahu.
0: Pak Lilis.
1: Ya.
0: Ibu Lilis. Oh
1: ya. Bu Lilis, selamat lagi Bu Lilis.
0: Parfum dari saat kuliah dan pakai.
1: Ih beda.
0: Baca aja deh gak bisa nih Bu Lilis.
1: L'Occitane bacanya ya kan.
0: Yang bau peony ya.
1: Iya, bau peony itu enak banget yang bau peony. Ya.
0: Kalau lagi kalem, tapi kalau lagi aktif pakai yang lemongrass.
1: Oh, lemongrass.
0: Bibi Ultah, Matultah ya.
1: Terima kasih.
0: Hadiahnya FOC lagi ya, atau traktiran kafe.
1: Terima kasih.
0: FOC apa? Duh, ini bahasanya saya tidak paham.
1: Apa sih, Bu?
0: Iya. Zaman VOC itu penjajahan Belanda bukan?
1: Bukan, FOC adalah.
0: Oh, ternyata dia juga enggak tahu.
1: Free of charge.
0: Oh, dikasih gratisan.
1: Mm-mm. Free of charge apa, Bu?
0: Situ.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Terima kasih loh, Bu Lilis.
0: Mbak Dewi Ragata.
1: Terima kasih.
0: Mbak Dewi Ragata, happy birthday, Wibi.
1: Iya.
0: Very, very entertaining, no.
1: Iya, terima kasih loh.
0: Ngakak aku sendiri. Tutup mulut kalian. Tidak usah yang namanya soft spoken.
1: Baik.
0: Stop. Oh, ini di TikTok juga banyak nih yang ngasih
1: apa
0: tahu
1: sih,
0: Mbak Meta free of charge.
1: Iya, benar ternyata ya.
0: Tutu mulai pakai parfum mulai kelas TK dengan merek Pink Romance.
1: Oh, TK? Wow.
0: Gus Ade, Wibi ulang tahun hari ini. Iya.
1: Terima kasih.
0: Halo juga Gus Ade. Weh, Gus Bawa 7.000 terima kasih.
1: Iya baik.
0: Ini... Oh, karena tuh zaman kita katanya baik.
1: Oh baik.

Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPB International dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Diambil dari original soundtrack Dilan ITB 1997, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Anjika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel PD Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Anjika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.

0: Yeah.
1: Inspiring words.
2: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Vanessa Carlton, sahabat Uni FM dengan A Thousand Miles ya, yes. Spesial buat Anda semuanya. Tapi kalau misalnya pagi hari ini baru mendengarkan kita, selamat datang di Penguin FM Bali.
1: Silahkan nanti lanjutkan lagi lagu-lagu kesukaan Anda bersama Dwi Putra.
0: Betul sekali, ada Mama Yaya. Kita tadi tuh ngobrol tentang wewangian sahabat Uni FM. Kalau Mama Yaya, wewangian yang aku pakai adalah deodoran, body lotion dan juga parfum. Tapi yang wajib dan tidak boleh terlewatkan adalah deodoran. Kalau mulai pakai wewangian dulu pas SD, pakai body lotion. Bukan untuk wangi sih, tapi biar kulit tangan dan kaki tidak kakah gitu deh.
1: Tidak kering ya.
0: Tidak kering. Atau orang baru yang kakahan gitu. Mau otw warung dulu nih, gantiin tugas pak suami yang lagi bertugas ngayah di pura. Lagunya Natasha Bedingfield. Oke, aku ganti lagunya buat kamu.
1: Iya, ya. Selamat ulang tahun buat Kak Wibi, bertambah usia tapi jiwa dan semangat tetap muda ya. Doa terbaik buat Kak Widi. Wibi.
0: Terima kasih.
1: Nanti setelah siaran ingat minum paracetamol ya untuk menghilangkan sakit kepala karena berusaha keras untuk jadi soft spoken. Iya lagi.
0: Iya, no, sakit kepala no.
1: Bukan kita
0: berdua
1: banget itu, mohon maaf ya.
0: Iya, mohon maaf, tapi nanti kalau Anda perlu kita kasih Anda. Ya kan?
1: Siap, sesuai mau kita aja kita ya. Siap aja kita. Besok ada izin ya sahabat pengen FM.
0: Iya, bener.
1: Ada Wibi sama Dinda yang akan menemani Anda.
0: Betul
1: besok.
0: Sekali. Aku bakal siaran sama penyiar yang belum pernah aku siarin. belum pernah aku siarin.
1: belum pernah siaran bersama.
0: Bersama ya. Iya,
1: ditunggu seperti apa mereka besok ya.
0: Bakal
1: dengan gap umur apa yang sangat jauh tentunya.
0: No, aku tuh kayak bapaknya dia dong. Aku kamu usia berapa, Din? Segini, Kak. Aku bahkan lebih tua dari bapakmu.
1: Kayaknya gapnya dua kali lipat dari Ade deh.
0: Iya kayaknya ya.
1: Iya deh kayaknya.
0: Tiga kali lipat kayaknya.
1: Dua deh. Oh, Ade kan ya. 16 tuh.
0: Dia
1: maksudnya 16 tahun sama
0: dia 7.
1: Anda ya. Ini kayaknya kali duanya.
0: 32 tahun. Makanya, aku bahkan lebih tua dari bapakmu loh. Terus gimana?
1: Ditunggu ya besok ya.
0: Ya.
1: Bapak ini ya.
0: Bener banget.
1: Seperti apa.
0: Baik. Mungkin aku yang akan soft spoken.
1: Dia yang marah-marah ya. Tunggu aja, thank you ya semua yang udah

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Niall Horan.
1: Kalau sekarang ini punya banget ya, baru sadar gitu lah. Ternyata kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum ngantar. Ada yang apply lip balm sebelum masuk ruangan. Ya itu kayaknya katanya bisa membuat kita percaya diri ya. Benar juga sih ya. Dengan lips kita yang cantik, lips kita yang sehat, itu juga bisa dongkrak percaya diri kita. Atau semprot parfum. Semprot parfum di sana sini boleh juga. Atau ada juga nih yang peluk-peluk pasangan, kemudian peluk-peluk anak-anaknya. Wah, ini warm banget ya rasanya, hangat banget ya. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan untuk boost up energi atau boost up moodnya di pagi ini sebelum ngantor. Atau mungkin punya lagu yang didengarkan juring kerja untuk jaga moodnya. Bisa banget ya. Kita bisa lakukan itu di sini di Office Hours bareng Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagunya yuk via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Udah dibuka kok, silakan aja ya. Formatnya gampang banget, ketik nama, spasi usia, lagu dan penyanyi yang ingin didengarkan untuk pagi ini. Kasih tahu juga lagunya via Instagram boleh, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @WNFM Bali, udah dipasang statusnya di situ. Ataupun di X kita juga boleh, @WNFM Bali. @Radio WNFM. Salam lulu ya. Office Hours untuk hari ini 20 Mei 2026 bisa sahabat Pengen FM streaming juga ya via live.radiopengenfm.com. Tuh, kita dengerin bareng, kita jaga energi kita bareng yuk.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Kalau sekarang ini lagi apa ya, lagi semangat-semangatnya sih kerja. Tapi ada sedikit yang mengganggu nih ketika masuk kantor, kemudian ketika kita udah siap-siap nih untuk fokus ke kerjaan kita, kita cek-cek, kita periksa-periksa gitu ya, kulit kering ternyata meliputi kulit tangan kita. Cih, meliputi kulit tangan. Maksudnya kita menemukan kulit tangan kita tuh kering ya. Tapi ya itu dia tuh, kulit kering ini kan masalah umum sih yang bisa ganggu kenyamanan dan penampilan. Tuh buktinya pagi ini ada yang ngerasa terganggu ya dengan kulit keringnya, ya nggak sih? Ya meskipun nggak berbahaya, kulit kering yang tidak ditangani dengan tepat itu bisa ganggu kenyamanan dan tampilan kulit secara keseluruhan. Kalau penyebabnya sih beragam sih ya, mulai dari faktor lingkungan hingga kebiasaan harian kita. Faktor usia juga berpengaruh sih ya. Semakin tua seseorang, semakin rendah kemampuan kulit mempertahankan kelembapannya secara alami. Nah, menjaga kesehatan kulit kering ini bukan hanya soal estetika ya, tetapi juga bagian dari perawatan kulit yang penting loh ternyata.
1: Blast on.
0: Terus gimana dong, apa yang bisa kita lakukan nih untuk menjaga kulit kita biar gak kering? Adalah yang pertama nih, ayo ngaku aja nih, siapa yang sering banget mandinya berlama-lama ya, sambil konser satu album gitu ya di kamar mandi. Mulai sekarang nih kita batasi ya durasi mandi kita agar kulit kita tidak kehilangan terlalu banyak minyak alaminya. Mandi terlalu lama bahkan dengan air hangat sekalipun itu bisa membuat kulit kita menjadi kering dan iritasi loh. Usahakan mandi gak lebih dari 10 hingga 15 menit. Tuh, batasin tuh waktunya. Kemudian gunakan juga pelembab setelah mandi karena ini akan membantu menjaga hidrasi dan mencegah kulit menjadi kering. Boleh ya kita pilih pelembab yang mengandung bahan-bahan seperti hyaluronic acid, glycerin atau ceramide. Bahan-bahan ini dikenal lebih efektif ya dalam menarik dan mempertahankan kelembapan di kulit kita. Dan pastikan pelembab yang kita gunakan itu sesuai dengan jenis kulit kita untuk hasil yang optimal. Ya selebihnya sih common tips aja sih ya. Seperti minum air yang cukup setiap hari, kemudian hindari produk skincare yang mengandung alkohol. Tuh, sebenarnya simpel aja sih caranya ya, cuma kitanya sering abai.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Sahabat Tungin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.

Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.

News with Music Station, Small Steps, Big Impact. Dari tadi lagunya udah kenceng ya, Tokyo Drift 108. Udah kenceng-kenceng seperti ini gimana nih? Rasanya baik-baik aja kan? Rasanya semakin baik atau semakin lemes? Karena ada beberapa di antara kita nih agak-agak lemes ya, kenapa sih? Situ baik-baik aja. Mudah-mudahan baik-baik aja semua ya, sehat-sehat semua ya. Tapi ya gitu deh, akhir-akhir ini emang berasa ada yang merasa agak-agak males gitu untuk ke kantor ya. Males untuk dapetin project-project baru, males untuk cari klien baru. Jangan-jangan kita sedang mengalami penurunan semangat nih, alias demotivasi. Padahal ya, demotivasi kerja itu gak hanya dapat merugikan diri sendiri, tapi juga kinerja tim, produktivitas perusahaan, produktivitas sendiri. Dan itu ngefek juga nih ke bonus-bonus ataupun gaji yang akan kita terima, ya gak? Jadi rasa frustasi yang timbul lambat laun itu semakin menurunkan produktivitas seperti yang saya sampaikan tadi ya. Gimana dong caranya untuk menjaga diri ini agar tidak terjadi demotivasi kerja? Kalau ngomongin demotivasi kerja, itu bukanlah satu hal yang muncul langsung jebret gitu, nggak gitu ya. Tiba-tiba muncul, bukan seperti bola kristal yang tiba-tiba muncul. Bola kristal pun kalau muncul mesti dipanggil, ya nggak? Nah, demotivasi kerja ini bukanlah satu hal yang muncul tanpa sebab nih. Jadi ternyata penyebab-penyebabnya itu mungkin udah numpuk-numpuk gitu, terakumulasi dari peristiwa-peristiwa yang lalu gitu loh. Mungkin rasa lelah yang menumpuk, menentukan tujuan yang keliru, konflik antar nilai-nilai pribadi di kantor. Kemudian apalagi tuh, gak ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Udahlah ya gitu aja, males banget nih. Juga kan kita gak bisa memutuskan sesuatu nih di kantor ini, udahlah gitu mungkin ya. Atau mungkin sekarang ini ngerasa flat banget, gak ada tantangan. Atau pimpinan yang pesimis. Ih, kok ada gitu ya pimpinan yang pesimis ya. Emang ada pimpinan yang pesimis? Ada gak sih? Pernah nemu gak? Kalau pernah nemu, coba kasih tahu saya ya. Nah, caranya gimana tuh untuk menghindari demotivasi kerja? Yang bisa kita lakukan adalah menghindari hal negatif yang terdapat di lingkungan kerja kita. Seperti statement yang mengatakan, ya perusahaan kita nih.

Nih, gini-gini aja sih jalannya, nggak akan kemana-mana. Jadi ya jangan terlalu bersemangat. Wow, males ya kalau udah ada yang ngomong seperti itu, apalagi dari seorang atasan ya. Ini sih termasuk menghindari konflik yang tidak diperlukan ya, serta pembicaraan negatif seputar pekerjaan. Jauh-jauh deh dari hal-hal seperti ini ya kan. Karena bisa melukai diri kita ya, melukai hati kita dan melukai perasaan kita dan melukai motivasi kita. Kemudian kita bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Life balance, working balance ya. Jadi kita bisa membuat batasan yang jelas nih antara pekerjaan dengan waktu untuk diri sendiri. Begitu selesai bekerja, matikan laptop dan simpanlah di tempat yang berbeda dengan kamar tidur kita agar kita bisa fokus beristirahat. Nah, yang satu ini sering banget ya kita lakukan ya, ketika kita kumpul bareng teman-teman kita. Kita buka-buka email, kita iseng-iseng ya buka WhatsApp grup kantor. Aduh, udah deh, cukup ya. Hindari kebiasaan membuka email saat menghabiskan waktu dengan keluarga, teman atau pasangan, terutama pada hari libur yang merupakan momen untuk beristirahat ya. Bisa kok, yuk hari ini kita semangat lagi dong, yuk.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apel apel.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice.
9: Mau tea juice lagi?
13: Mau!
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.

FM Music Station, Small Steps Big Impact, The Goal. Kalau sekarang ini pingin banget ya sukses dalam karir, lagi mikir gitu ya, pingin sukses dalam karir, makanya mesti pilih-pilih kampus yang tepat dong buat kita, ya kan? Jadi sebelum menentukan, kita dengerin dulu ya obrolan kita bersama Weda Adiputra, Marketing ITB Stikom Bali, dan Puja Hardiansyah, mahasiswa ITB Stikom Bali. Temanya adalah untuk hari ini adalah meraih sukses bersama ITB Stikom Bali. Hari ini ya sahabat Pendengar FM ya, hari Rabu 20 Mei 2026 jam 4 sore di Intermezzo. Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama timnya ITB Stikom Bali. Gimana sih caranya sukses dalam karir? Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh ya, silakan aja chat di 0811-393-494. Sekali lagi ya nomornya kita nih 0811-393-494 selama talk show. ITB Stikom Bali, always the first.

FM Sweet Music Station, small steps big impact. Jalan pintas katanya Aldi. Gimana nih, udah ketemu gak jalan pintasnya? Jalan pintas menuju sukses. Nah, lewat gang-gang kecil. Atau lewat terowongan ya, biar cepet nyampainya. Tapi kalau kita ngomongin tentang jalan pintas nih, secara realistis nih ya, kita ngomongin realistis aja ya, gak ada tuh jalan pintas atau jalan instan menuju kesuksesan sejati. Yang ada mungkin adalah jalan yang lebih cepat ya, akselerasi melalui kerja cerdas, mungkin pembelajaran yang tepat, strategi yang efisien mungkin, ya gak sih? Itu akan mempercepat ataupun mengakselerasi jalan kita menuju sukses. Jadi kalau sekarang ini, ya udah nikmati prosesnya, kata teman bijak saya ya. Karena dengan tetap berjalan, kita ngumpulin pembelajaran sepanjang jalan ya, dan mengkurasi pengalaman sebagai bekal kita untuk menjadi lebih matang lagi, ya kan? Masih di office hours dong, kita di sini sampai dengan jam 1 siang ya. Selamat pagi saya untuk Fapang. Apa kabar Fapang? Fapang mau dengerin lagunya Pretty Girls ya. Salamnya untuk siapa nih? Salamnya untuk Sanjaya, kemudian salamnya untuk Agus juga, ada Rudi, Dewi, Aldo, Rian. Thank you banget. Selamat pagi juga yang sudah sapa di fanspage Facebook. Apa kabar untuk Wayan? Terus ada Arisugina Dinastra, pagi saya juga untuk Sutama, kemudian ada Demahes. Apa kabar nih Pande di Bangli, semoga sehat-sehat ya. Kemudian ada Waisel, ada Sudana di Lombok. Thank you yang selalu menyapa ya di office hours. Kemudian siapakah? Ada Hendra Saputra juga dari Taban, ya makasih ya Hendra. Wayan Brata juga di Batu Bulan. Kemudian ada Made Darmini, makasih. Selamat pagi juga untuk Lingga yang udah menyapa dari jalanan katanya. Ini mesti dibacain ya, jalanan ya, karena Lingga anak jalanan, nggak kayak gitu ya Lingga ya. Pokoknya tetap berjalan tuh kata temennya ya, tetap berjalan. Menggapai harapan, menggapai cita-cita, amin. Semoga sukses ya. Ya udah, yang lagi di jalan sekarang ini hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Pingin banget dengerin lagunya Riff, Aku Ingin. Ya udah, saya puterin. Yang lain, yuk sekarang juga ya. WhatsAppnya, requestnya via WhatsApp ataupun di Instagram atau di X boleh, silakan ya.

0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang nggak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan Fastcom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: itu sungguh menyenangkan. Bahkan ada yang punya ide nih, barusan ya, membersihkan rumah sebelum tidur katanya. Nah, itu katanya bisa membuat pekerjaan pada esok hari terasa lebih ringan. Benar juga sih ya. Ini bahkan diakui oleh seorang pakar kebersihan dari Zip, Lauren Hauser. Beberapa kebiasaan bersih-bersih sederhana sebelum tidur itu bisa membuat pagi kita tuh lebih lancar dan rumah tetap segar. Benar gak sih?
1: Home sweet home.
0: Itu pertanyaannya udah di, pernyataannya udah dikuatkan tuh ya. Ternyata emang seperti itulah kondisinya ya. Jadi kita bisa mulai dari area dapur karena merupakan salah satu area dengan resiko tinggi penumpukan kumang dan lemak. Membersihkan permukaan dapur termasuk wastafel dan meja dapur setiap malam ini membantu mencegah bakteri berkembang biak loh. Kemudian menyapu cepat sebelum tidur bisa menjaga lantai tetap bersih dan nyaman saat bangun keesokan harinya. Ih, seneng banget ya. Gak kayak rumah saya gitu ya, berantakan. Selanjutnya ada wastafel dan cermin kamar mandi yang cepat kotor oleh noda air, kemudian percikan pasta gigi, hingga sidik jari yang ya gak sadar kita ngecapnya di situ. Lap cepat setiap malam dengan pembersih berbusa akan menjaga tampilannya tetap bersih. Kemudian kita juga bisa menata bantal dan melipat selimut di ruang keluarga sebelum tidur ya. Kalau misalnya kita memiliki hewan peliharaan, gunakan alat pengering penghilang bulu untuk membersihkan bulu-bulu yang menempel di kain sofa dan karpet ya. Dan gak ketinggalan nih, bau bisa bertahan bahkan di rumah yang bersih tuh. Jadi bisa ya semprotkan penyegar udara dan kain untuk menetralkan aroma di area seperti karpet, kemudian tirai, ataupun sofa kita ya. Tuangkan juga pembersih enzimatik ke saluran air dapur dan kamar mandi sebelum tidur. Dan biarkan bekerja semalaman untuk menghilangkan bau dari tumpukan lemak dan sabun. Tapi, pertanyaannya adalah, masih sanggup nggak ngerjain itu semua di saat energi udah menipis?

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

sudah menyapa ya. Gak apa-apa Dwi, lewat jalur ini ya. Gak apa-apa, lewat jalur mana aja boleh kok. Yang penting kita terhubung, ya kan? Lagunya udah diputerin tuh, Justin Timberlake. Hati-hati di jalan ya, Surya. Semoga selamat sampai di tujuan. Kemudian ketemu klien yang katanya ini adalah klien favoritnya. Jadi diajak makan siang. Iya ya, mau dong jadi kliennya Surya ya. Biar diajakin makan siang ya. Thank you banget sudah menyapa buat sahabat Premium FM yang juga pengen nih menyapa teman-temannya, menyapa sahabatnya. Boleh kasih tahu saya sekarang juga ya. Via WhatsApp atau Telegram, boleh kasih tahu lagunya juga di 0811-393-494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Queen FM Bali, atau boleh juga via X kita at Radio Penguin FM. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Queen FM, Israel kembali menculik dua warga negara Indonesia lainnya yang merupakan bagian dari relawan armada kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF yang menuju jalur Gaza, Palestina. Per Rabu 20 Mei, WNI relawan GSF yang total berjumlah 9 orang seluruhnya telah ditawan Israel. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menuturkan Kemlu RI bersama perwakilan Republik Indonesia terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan perlindungan kepada 9 warga negara Indonesia tersebut. Salah satu negara yang akan menjadi perantara Indonesia untuk bernegosiasi dengan Israel adalah Turki. Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menuturkan Indonesia akan meminta Turki membantu negosiasi pembebasan WNI yang diculik Israel. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra, untuk Penguin News di Office Hours.

Kaka Music Music Station, Small Steps Big Impact. Satu mimpiku katanya. Ada yang punya mimpi ya sekarang ini ya. Kayaknya semua punya mimpi ya. Semua punya mimpi, semua punya harapan. Itulah yang membuat kita tetap berjalan di dunia ini. Iya enggak? Nah, kalau sekarang ini pengen banget ya memimpikan banget satu tidur yang berkualitas. Ini jangan dibiarkan jadi mimpi aja. Diwujudkan dong ya. Melalui kasur yang berkualitas spring bed, elite spring bed nih. Cocok banget buat jadi teman tidur Anda nih karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau. Itu yang paling penting tuh. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada elite spring bed ini higienis dan antibakteri. Dan pertama satu-satunya dan satu-satunya di Indonesia. Elite spring bed juga sudah mendapatkan rekor MURI loh sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Nah, elite spring bed ini adalah pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, kemudian ultrasel. Ini adalah busa anti api ya, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Yuk langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Jangan banyak mimpi, cus. Langsung aja cek promonya ya. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram at elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word. Don't know what it is.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink...
1: Real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

music, music station, small steps, pick and bag, love, friends, south, one republic. Sekarang ini lagi menikmati makan siangnya, menyenangkan sekali ya, menikmati makan siang bareng teman-teman, menikmati makan siang bareng rekan kerjanya, menikmati makan siang bersama klien. Wah, itu menyenangkan banget, apalagi kalau ditraktir, ya enggak? Emang menyenangkan sih ya kalau ditraktir itu ya. Tapi kalau ngomongin tentang makan siang, ngomongin tentang mengunyah, jangan buru-buru loh. Kasihlah kesempatan untuk tubuh kita memproses ya. Karena mengunyah buru-buru ini, kebiasaan mengunyah buru-buru juga ini berdampak pada kita akan makan berlebihan karena tubuh nggak punya waktu tuh mengirim sinyal kenyang ke otak ya. Jadi biarkanlah tubuh memprosesnya, biarkan tubuh berkomunikasi dengan otak kita, perut kita berkomunikasi dengan otak kita bahwa ini udah kenyang nih, udah cukup ya. Jangan ngunyah terus ya. Anyway, masih di office hours, gimana? Sekarang ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya hari Rabu ini ya. Semoga, amin. Jadi gak akan ada drama-drama yang namanya lembur hari ini. Selamat siang saya untuk Titin, makasih banget Titin. Wah, lagi makan ya hari ini, enak banget. One Republic. Boleh dong kasih lagu yang lain ya, karena One Republic baru aja keputer ya. Walaupun itu ada embel-embelnya ya. Boleh ya. Kemudian ada siapa lain lagi ini? Ada Fatim, kemudian ada adalah namanya Maria. Makasih ya sudah request lagunya Sabrina. Tapi kalau yang satu ini kayaknya belum bisa kita puterin deh karena belum ada di playlist nih. Gimana dong? Ada nih lagunya Sabrina tapi yang beda. Sebentar, siapa sih? Sabrina. Hold on. Lagunya Sabrina yang mana ya? Oh ini nih, Pendampingmu. Pendampingmu nih ada. Kemudian siapa lagi? Adalah, kemarin tuh saya sempat lihat tuh Sabrina, bukan Pendamping. Oh bener lah, iya namanya. Iya itu dia tuh. Ya boleh ya, apakah mau yang itu atau gimana? Atau cari request yang lain, request lagu lainnya. Thank you banget ya. Yang sudah sapa di Telegram juga ada Rian Putra. Lagunya tadi udah diputerin ya Rian Putra. Makasih banget ya Rian Putra. Lagunya Home. Jawara kita di Penguin Hot Music Chart. Ya hebat ya lagu ini bisa jadi jawara sekian minggu. Gimana? Kita dukung lagi ya. Si Home ini biar bisa jadi jawara untuk minggu depan. Amin. Saya suka banget sama lagu itu. Ada Swerty, makasih sudah menyapa. Terus ada Ayu Parwati juga. Makasih loh sudah sapa-sapa saya. Udah dikasih jempol. Hadir katanya ya. Thank you banget yang masih melanjutkan office hours-nya, yang masih melanjutkan kerjaan-kerjaannya. Makan siangnya bentar lagi katanya karena tadi baru makan paginya itu agak-agak ini ya, agak-agak di tengah-tengah ya. Brands ceritanya. Jam 10, jam 11. Nah, kayaknya makan siangnya nanti ya, jam 2-an. Ya udah, selamat menikmati pekerjaannya. Mudah-mudahan kerjanya lancar. Sekarang kita lanjut lagi office hour sampai jam 1 bareng Dwi Putra.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai!
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass."

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting... Oh.

Indonesia Music Music Station, Small Steps Big Impact. Topik yang paling seru diomongin kalau lagi makan bareng ya sama keluarga itu adalah kemana sih liburannya weekend nanti? Kemana sih Pa? Kemana sih Ma? Kita ke Tede Fasya aja ya, karena di sini akan dibuat seru nih sama Tede Fasya. Karena tiket masuknya untuk WNI cuma Rp85.000 saja. Kalau mau lebih seru lagi, tinggal pilih paket favorit ya. Biar seru, ajak keluarga untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Hanya Rp340.000 saja. Satu keluarga bisa berendam santai loh, dapat free satu loyang pizza pula. Buat yang berjiwa petualang, datang lebih pagi dong ke Tede Fasya dan ikuti Sunrise Jeep Tour. Jadi namanya adalah Sunrise Private Jeep Adventure ya. Yang seru dan eksklusif ini sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Tede Fasya. Paket kapalnya hanya Rp1.550.000. Atau kalau mau booking buat bertiga boleh, hanya Rp1.330.000. Yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, karena timnya ini sekarang ini lagi loyo ya. Ambil aja tim building package-nya cuma Rp325.000 saja per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, kemudian akses penuh ke semua kolam dan water slide. Mau nongkrong seru di kawah Back and Brew saja. Hanya dengan Rp55.000 per paket, kita bisa nikmati kopi dan croissant favorit Anda dan langsung dapatkan voucher diskon 25% tiket masuk ke Tede Fasya. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kontak ya WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, 0818-0232-2888. Atau boleh follow Instagram-nya @toyadefasya.

Change Small Steps Big Impact Ritual. Akhirnya udah kelar ya ritualnya. Ritual sebelum apa? Sebelum makan siang. Ada aja ya. Ritual sebelum makan siang lah, ritual sebelum ketemu klien lah. Pokoknya banyak deh kita punya ritual ya, yang kita percaya bahwa itu akan bisa melancarkan kerjaan-kerjaan kita. Amin. Kalau misalnya bisa, kenapa enggak gitu kan? Kenapa nggak dilakukan? Ya kan itu kan salah satu effort ataupun usaha kita ya untuk melancarkan segala aktivitas kita di hari ini. Semoga aktivitasnya sudah berjalan dengan lancar hari ini. Dan buat lancar lagi sampai dengan nanti ya jam pulang kerja, jam pulang kantor. Ditemenin sama Pengen FM. Selain ini ada quality day, quality time lagi. Ada office hours sesi yang kedua bareng Dewi Ragata ya sampai dengan jam 4 sore. Silakan dilanjutkan nanti di situ. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Baradenpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.

Penguin FM, your sweet music station. Small step, big impact. Stop Penguin FM, selamat siang. Sudah di jam 1 sampai jam 4 sore, Dewi Ragata melanjutkan untuk memutarkan lagu-lagu favorit Anda yang request. Silahkan, tiap bisa words kita mulai Stop Penguin FM, so stay tune. Dan supaya adem siang hari ini, saya pilihkan lagu dari Celine Dion and R. Kelly. This is I'm Your Angel.

FM, your sweet music station. Small Step, Big Impact, Sahabat Wingin FM. Kolaborasi Alan Walker, Putri Aryani, dan juga Pedro Layas. Ini dia Who I Am. Saya pilihkan untuk lagu kedua siang hari ini di Office Hours 20 Mei 2026. Di mana ini adalah hari bersejarah ya, Sahabat Wingin FM. Hari Kebangkitan Nasional menjadi hari lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Yang menjadi tonggak awal bangkitnya semangat nasionalisme serta persatuan bangsa Indonesia. Itu yang kita ketahui, tapi ternyata juga di hari ini merupakan hari lebah sedunia, peringatan global untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting lebah dan penyerbuk lainnya. Oke, bagi ekosistem dan juga ketahanan pangan. Serta ada hari meteorologi sedunia, peringatan yang merayakan dampak ilmu pengukuran terhadap inovasi perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Bagi kita ini adalah hari Rabu yang harus kita lewati ya, bagaimanapun kondisi mood, kerjaan harus tetap ya dilakukan, Sahabat Wingin FM. Tapi untuk membuat mood Anda oke, boleh kok dengerin lagu favorit Lanjut Sini Request sama Dewi Ragata sampai jam 4 sore. Saya tunggu di WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Menyapa juga boleh di Instagram dan Facebook, kebetulan sudah saya update, jadi udah gercep banget nih update-nya ya. Langsung di komen aja di @pinginfmbali, X-nya di @radiopinginfm, TikTok di @pinginfmbali, streaming di live.radiopinginfm.com. Semangat siang saya untuk Bumita, stay tune Dewi, terima kasih mau dengerin lagunya siapa Bumita. Ada Kum Kum, wah peditime, oh pedicure, manicure, baik harus dirawat memang kaki dan tangan ya. Iya dong, wajib itu ya. Baiklah, happy me time aja untuk Kum Kum, Sahabat Wingin FM juga yang tetap kerja. Ada Dewi Ragata, tenang aja temannya ada sampai jam 4 sore bersama singlenya BTS, Swim.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Geng Push!
2: Jung, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: Siapa tahu aja hari ini ada yang merasa, aduh kok kayaknya bad day banget ya. Memang kadang segala sesuatunya gak bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sahabat Pingin FM. Ya, yang harus kita lakukan menerima aja. Oke, baiklah. Deal dengan hari itu, dengan bad day tersebut. Tapi jangan sampai berkepanjangan. Coba sambil dengerin lagu favorit, siapa tahu bisa merubah suasana hati kita. Kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4944. Seperti yang sudah menyapa saya, Mbak Romi ini di Jimbaran, yang ternyata tiba-tiba turun semangat ya. Oke, coba nanti kita dengerin lagu favoritnya, Daur Hidup. Nah ini jadi tambah galau kalau dengerin lagu Daur Hidup ya. Ada Wirawan juga yang menyapa saya, semangat siang Wir, lagi on the way pasti ya. Bad Liar and Hamilton nanti akan di play. Kumkum juga, selamat siang Bu Mita, silahkan kasih tahu lagu favoritnya. Dan yang lain saya tunggu jam 2, saya bacakan salam-salamnya, requestnya akan segera di play.
1: Traffic light.
0: Sambil kita lihat yuk kondisi jalanan kota Denpasar dan sekitarnya bagaimana siang hari ini. Dari Google Maps saya lihat sahabat Pingin FM. Oke, saya mulai dari, tapi nggak terlalu macet ya di jalan. Saya suka banget sama situasi lalu lintas. Kebayang saya dari Gatot Subroto Timur tadi ya ke Gatsu Tengah sama dengan Gatsu Barat, lempeng ijo aja traffic light-nya. Wah, ini hari yang menyenangkan gitu. Nggak perlu antrian panjang di traffic light, itu sudah termasuk hari yang menyenangkan ya. Mempengaruhi banget untuk menjalankan aktivitas, ya kan? Oke, coba siang hari ini saya ajak Anda ke Cokro Aminoto, lancar. Di Gatsu Tengah juga lancar, sahabat Pingin FM. Walaupun ada macet, tapi hanya di traffic light saja. Sama Gatsu Tengah, Gatsu Timur pun sama, aman ya. Kenyeri, kemudian juga Trengguli masih aman. Sampai dengan Gatot Subroto, WR Supratman juga masih lancar saja. Menuju ke Jalan Raya Batu Bulan yang ramai di situ. Gatsu Barat bagaimanakah? Siang hari ini terpantau lancar aja sih ya. Kargo Permai depannya Penguin. Lancar aja, kecuali Anda yang mau menyeberang. Sama kayak kejadian kemarin ya, Wirawan ternyata memberikan saya kesempatan nyebrang, tapi apalah daya, sebelah dan belakang gak mau ya. Di Keboiwo juga lancar saja, ke Jalan Raya Padang Lui sama lancar, di Kerobokan juga lancar aja sahabat Pingin FM. Jalan Raya Canggu, Jalan Gunung Sanghyang, Jalan Raya Kesambi pun lancar. Kemudian di mana ini, Jalan Gunung Agung lancar juga, tapi yang agak padat, antriannya panjang. Di traffic light Buluh Indah Mahendra Data Utara Gunung Agung, itu dia ya, satu arahnya antriannya cukup panjang di traffic light, setelahnya lancar aja. Oke, saya ke Sutomo lancar, kemudian Tamrin juga lancar. Imam Bonjol bagaimanakah? Menuju Jalan Subur lancar juga, sepanjang Imam Bonjol lancar saja sampai dengan Toko Umar Barat. Tapi nah, Imam Bonjol dan Jalan Gunung Soputan ramai dua arah. Kemudian ke Pulau Galang lancar, Nakula juga lancar. Kalau Sunset Road ada macetnya, ada lancarnya ya. Pokoknya hati-hati deh untuk Anda dalam perjalanan, dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Untuk Wirawan and Hamilton, kita karaoke bareng Bad Liar.

Good Music Station Small Step Big Impact dari aduh dua-duanya legend sih ini ya, mencoba berkolaborasi tapi hasilnya juga perfect banget sama Tingin FM. Avril Lavigne dan juga Simple Plan, That Was Young and Dumb, di 34 menit lewat dari jam 1 siang. Bagaimana koneksi internetnya, aman lancar semoga aja. Kalau sudah langganan Vigonet sih pasti ya aman, lancar, stabil. Syaratnya juga mudah, sahabat Tingin FM. Proses cepat dan gratis instalasi. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan downloadnya 1:1. Cakupan area luas, ada di Denpasar, Tabanan, Singaraja. Ada juga di Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan masih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lengkapnya hubungi WhatsApp Vigonet 0811-3941-6306. 0811-3941-6306. Follow Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area, kirim aja map lokasinya ya ke WhatsApp Vigonet di 0811-3941-6306. Adminnya gercep kok untuk langsung menanggapi ya, bagaimana. Tertarik untuk berlangganan Vigonet? Pastinya dong, karena Vigo, internetku cepat dan stabil. Syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua. Radio
1: Penguin. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Sahabat Bikin FM, sudah nonton belum filmnya? Tentu saja belum. Gina Spiro, itu dia Material Lover. Saya peruntukannya masih stay tune di Bikin FM. Jangan diam-diam bye, dengerin lagu favorit orang. Atau ternyata, aduh Dewi kok lagunya itu lagi ya. Ya gimana dong, Anda gak request? Makanya kasih tahu lagu favoritnya. Saya tunggu di WhatsApp ataupun Telegram. Kesempatan terbuka untuk siapapun yang mau request, silahkan ya. Di 0811-393-4994 atau sapa di Instagram dan Facebook at Bikin FM Bali. Jam 2 saya bacakan, sebentar lagi sahabat Bikin FM, jadi disegerakan. Rumor. Sambil menunggu request Anda, saya punya kabar dari grup band yang satu ini gak sih? Aqua, ya kan? Grup legend sahabat Bikin FM asal Denmark, Norwegia. Kalau tahun 90-an pasti tahu deh lagu ini ya. Barbie Girl, ya kan? Dr. Jones, Jones Calling Dr. Jones. Dan masih banyak lagu hitsnya di zamannya. Aqua resmi mengumumkan perpisahan mereka setelah lebih dari 30 tahun bersama. Jadi pengumuman itu disampaikan langsung oleh personal Aqua, ada Rene Diff, kemudian Lynn Nenstrom, semoga gak salah baca saya. Ada juga Soren Rusted melalui akun Instagram resmi mereka dalam pernyataan yang ditulis dengan bahasa Denmark dan juga bahasa Inggris. Mereka mengaku merasa inilah waktu yang tepat untuk menutup perjalanan panjang dari Aqua sebagai band. Saya baca dari cnnindonesia.com informasinya ya. Jadi Aqua ini sebenarnya bukan kali pertama. Kalau kita flashback lagi, mereka mengumumkan bubar sahabat Bikin FM. Mereka sempat menghentikan aktivitas di tahun 2001 setelah merilis album kedua mereka, Aquarius, saat itu ya. Dan mereka juga sempat terseret gugatan hak cipta dari perusahaan mainan Barbie ya. Tapi Aqua kembali bersatu di tahun 2007 lewat tour mereka di Denmark. Mereka kembali vakum di tahun 2012 ya, dan akhirnya reuni lagi di tahun 2016. Gitu aja terus. Dan yang pasti Aqua ini kalau misalnya kita flashback memang dibentuk tahun 1995, dikenal dengan sentuhan lagu-lagunya yang bisa bikin kita semangat ya. My oh my, do you wanna say goodbye? Nah lo, jiwa lagu tahun 90-nya langsung keluar nih. Dan popularitas mereka kemudian meledak lewat album Aquarius tahun 1997 yang melahirkan hits globalnya I'm a Barbie Girl. Itu lagu itu menjadi salah satu simbol budaya pop era di tahun 90-an dan sukses besar di berbagai negara termasuk masuk 10 besar tangga lagu Amerika Serikat. Nama Aqua kembali ramai diperbincangkan di tahun 2023 setelah lagunya I'm a Barbie Girl diangkat kembali dalam film Barbie. Lagu itu dibawa ulang lagi ya, di sampling istilahnya, dalam Barbie World dari Nicki Minaj juga Ice Spice yang kembali membawa nama Aqua ke tangga lagu dunia. Saya nggak akan pilih lagunya I'm a Barbie Girl yang lebih slow aja deh. Ini di tahun 1998 ya. Harus ganti kacamata kayaknya nih. Aqua, Turn Back Time.

0: Music Station Small Step, Big Impact from Love. Ini dia Modern Loneliness. Kalau saya merasa kadang kesendirian itu menyenangkan loh. Ya, asalkan jangan sampai overthinking aja. Kesendirian yang kita lalui dengan pikiran-pikiran yang, waduh, kalau dibiarkan pikirannya kemana-mana ya. Tapi jangan sampai overthinking, sahabat Tingin FM. Stop yuk, fokus lagi dengan aktivitas kita di Rabu ini. Masih banyak yang harus diselesaikan karena baru di jam 2 ya. Masih ada jam 3, jam 4, jam 5. Dan nanti di jam 4, nah ini ada yang spesial untuk Anda yang mau sukses dalam berkarir. Siapa sih yang gak mau? Coba pilih kampus yang tepat untuk sahabat Tingin FM. Makanya sebelum menentukan, wajib dengerin obrolan serunya bersama dengan Weda Adiputra, marketing dari ITB Stikom Bali, dan juga ada Puja Hardiansyah, mahasiswa ITB Stikom Bali dengan temanya Meraih Sukses bersama ITB Stikom Bali. Wajib dengerin Rabu hari ini ya, 20 Mei 2026 di jam 4 sore di Intermezzo Don Mezzet. Kalau ada pertanyaan silakan chat langsung ke 08113393494. Selama talk show berlangsung, ITB Stikom Bali, always the first. Dan sekarang saatnya saya menyapa yang sudah meramaikan WhatsApp, Telegram, maupun di Instagram dan Facebook. Yang baru stay tune boleh disegerakan biar langsung bisa kebaca di jam 2 ini ya. Bu Mita, semangat siang. Semoga kabarnya sehat, luar biasa, bahagia, dan kaya raya. Kemudian customernya banyak belanja. Ya, cuan jadinya bertambah. Apa itu rupiah yang melemah? Tidak berlaku. Gitu ya Bu Mita, pasti lagi senyum-senyum dia nih. Ada Kumkum juga, bagaimana pedi time-nya, sudah berakhir kah? Karena tadi pedinya jam 1, jam 2 harusnya udah ya. Mbak Romi, semangat siang Mbak Romi. Daur hidup sudah saya play ya. Salamnya buat semuanya aja sahabat Pingin FM. Dewi, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Kok tiba-tiba aku merasa capek ya, merasa ngantuk dan gak ada semangat kerja Dewi. Jangan dipaksa Mbak, jangan dilawan ya. Sudah, rasakan aja semuanya itu. Berikan kesempatan untuk diri kita relax dulu. Rasanya males tuh, saya kurang apa nih, jangan-jangan kurang transferan. Udah ya, itu jawabannya. Ya kan Mbak Romi, pasti udah lagi ketawa nih. Terima kasih Dewi, sama-sama Mbak Romi, semoga menghibur ya. Lagunya sudah keplay. Ada Mbak Desmar yang menyapa saya. Kalau Mbak Desmar kurang apa nih? Kurang banyak apa? Transferannya tuh ya, jawabannya itu transfer. Coba diperbanyak ya Pak Su, tolong. Istri-istri tuh banyak maunya loh, tapi suaminya tetap maunya cuma satu ya. Oke, Mbak Desmar, mau di play lagunya adalah Sederhana si Laun Seven. Dewi, semangat tugas, terima kasih, sama-sama. Ya kan? Betul tuh Dewi, isi dompet sudah tipis ya. Semangat Mbak Rom, pokoknya always happy aja deh, dibawa happy aja. Karena kalau memang hidup sudah seperti ini, kita tambah bikin ruwet, ya kan ruwet ya sahabat Pingin FM. Wirawan, gimana situasinya, aman terkendali ya? Lagi stay tune di Pingin FM, ada Hamilton yang Bad Liar. Untuk sahabat Pingin FM, Dewi semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih, sama-sama Wir. Jadi kemarin ceritanya saya karena hujan bawa mobil kan ya, nyebrang nih depan penguin. Astaga, memang menguji kesabaran ya. Kalau traffic light di di Gatot Subroto Barat ini sahabat Pingin FM, depannya Radio Pingin FM, kargo permai. Aduh, mau nyebrang ya Tuhan. Semesta tolong. Tapi untungnya memang harus bersabar di sana. Ada kok pasti celah ya. Tapi terima kasih atas kebaikannya Wir. Cuman ya apa boleh buat ya. Pengennya kasih kesempatan Dewi nyebrang. Cuman yang di sebelah sama belakang gak mau sabaran. Ya kebelet kali. Kan gitu. Kalau kita kebelet pasti maunya buru-buru ya. Ayo, siapa yang pernah mengalami situasi di jalan terus kebelet? Gimana gak tancap gas? Mbak Desmar katanya Dewi tahu aja situasi kita sama Mbak ya. Oke, terima kasih loh sudah meramaikan Abis Hours. Mbak Desa Mariani, ada Mbak Romi juga, ada Bu Mita. Mbak-mbak yang lain mana? Nyaman banget kayaknya hidupnya. Rian Putra, hai, semangat siang. Lagunya Ray, Click Clack Symphony disiapkan ya. Kemudian saya mau menyapa dulu di fanpage on Facebook di jam 2 ini Sahabat Ingin FM, jam-jam rawan ngantuk. Jadi kalau misalnya Anda mau ditemenin sama lagu favorit yang Anda suka, boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @tunginfmbali. Oke, saya sapa Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria Gede Sudana, ada Rai Budiarta dari Mengwi, Ketut Ari Sugina di Nastra di Padang Sambian, ada Pande juga, Made Hendra Saputra, Anti Asmara hadir. Oke, De Apong juga menyapa dari Kelungkung, Agung sebagai Tenaya, ada Sagita Indra Kumara, kemudian ada Wayan Siaja, ada Basri, Basri Tuklik, siap, Kinanti Yuni, ada Warsa Koli, Komang Ayu di Dharma Sabah, Koming Suwerti juga menyapa, Aba Wezal, ada Sadine, Bobo. Oke, rame ya di Facebook Sahabat Ingin FM. Yang belum, yuk silakan ramaikan juga dengan lagu favorit Anda, supaya lagunya nggak keplay yang itu-itu lagi loh. Ya karena maklum yang request kan itu-itu aja. Lagu berikutnya deh, lagu terbaru saya play untuk Anda yang sudah request lagu ini. Mbak, mbak siapa ya? Mbak Mbak Desmar, oke. Ini dia lagunya Zil on 7, Sederhana.
1: Single on Penguin apa?

musik legendaris asal Yogyakarta, Sea Lounge 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Sea Lounge 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soak Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
8: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
9: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
10: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
7: Ya, kok aku dikick dari grup?
11: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

0: She sama dengan FM, that was Runaway. Lagu ini ada di chart gak ya? Saya cari-cari kayaknya gak ada deh. Ada atau enggak sih? Coba bantu dicek sama dengan FM lo. ada postingannya, jangan lupa di Instagram kita, coba dilihat. Pasti tiap minggunya setelah selesai chart akan diposting juga ya. Kira-kira lagu favorit Anda ada di posisi keberapa? Boleh sambil kasih tahu sekarang aja didengerin yuk. Gak usah nunggu hari Sabtu ya. Sekarang langsung di-request saja ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau menyapa di Instagram dan Facebook @tingunfmbali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya di jam 3 saya bacakan. Jadi disegerakan yuk.
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Apakah Anda sering mudah lupa? Apakah Anda sulit fokus atau cepat blanknya? Ya, semuanya itu kondisinya ada pada saya. Kondisi ini jangan dianggap sepele, sahabat Tingin FM. Padahal daya ingat sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita sehari-hari. Dari cnnindonesia.com. Tapi ada kabar baiknya kok. Menjaga memori otak gak harus selalu dengan cara yang rumit. Sejumlah penelitian menunjukkan ada beberapa kebiasaan sederhana yang konsisten dilakukan ya, dikaitkan dengan fungsi ingatan yang lebih baik. Coba yuk kita latih fokus dengan mindfulness. Mindfulness atau latihan perhatian penuh juga mulai banyak diteliti dalam kaitannya dengan fungsi otak. Ada sebuah penelitian ya, yaitu mindfulness and change cognitive functioning. Ini mencakup lebih dari 100 sampel, menemukan bahwa mindfulness memberi efek kecil hingga sedang pada fungsi kognitif kita, termasuk perhatian dan memori. Itu ya, coba teknik mindfulness, sahabat Tingin FM. Kalau belum paham, coba dicari-cari ya. Dibaca-baca lagi seperti apa teknik mindfulness ini. Sepertinya harus kita simak lebih lanjut lagi mindfulness ini. Tertarik sih, coba nanti kita cari sama-sama ya. Dan jangan lupa, ini klise banget, pola tidur dan olahraga. Iya banget. Kalau saya sudah begadang, ya begadangnya gara-gara hal yang gak penting memang, nonton drakor favorit. Ini pasti besok itu lemot banget otak ya. Jangan lupa pola tidur dijaga dan olahraga. Kebiasaan ini bisa membantu meningkatkan fokus yang pada akhirnya berpengaruh juga pada kemampuan mengingat kita. Selain jangan lupa kurangi multitasking yang berlebih di era yang serba set ini ya. Di era yang serba cepat, banyak orang terbiasa melakukan banyak hal sekaligus. Kebiasaan ini justru bisa mengganggu proses pembentukan memori. Kalau lagi menyalakan kompor, entah itu apa yang Anda goreng, apa yang Anda masak, apa yang Anda angetin, coba stay aja dulu di dapur, jangan ngambil kerjaan yang lain, nanti gosong. Ya, karena perhatian kita sudah teralih ya, perhatian kita sudah terpecah melalui informasi yang tidak tersimpan dengan baik di otak kita. Maka dari itu kebiasaan sederhana seperti mengurangi multitasking akan memberi jeda saat bekerja dan fokus pada satu hal dalam satu waktu bisa membantu memperbaiki kualitas ingatan kita. Tapi kalau lirik lagu favorit kok masih aja nyantol di ingatan ya. Ini masih nyantol gak di ingatan Anda lagunya? James Bay, Let It Go.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Maya, sahabat Dingin FM hanya memuji. Semoga Anda suka sama lagu ini ya. Di tahun 2014 lagunya sudah cukup lama. Atau mungkin mau dengerin lagu baru dong Dewi yang lagi viral, ada nggak ya? Nah coba kasih tahu ada nggaknya. Kalau Anda kasih tahu baru saya bisa cek di sini ya. Ke WhatsApp atau Telegram di 08113939494. Sekarang saya bacakan request dan juga salam-salamnya. Disegerakan sahabat Dingin FM di jam 3 ini. Atau menyapa di Instagram dan Facebook at Dingin FM Bali. Silahkan ya. Untuk formatnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Hey, the crazy woman, Mbak Titin. Aku ada loh Dewi di sini. Iya deh, terima kasih sudah hadir Mbak Titin. Itu pendinginannya apa ya? Jus, apakah betul itu jus? Jus sirsak atau jus apa itu Mbak Titin? Sambil nyikat kamar mandi, astaga. Tapi ya kalau nggak kita yang bersihkan terus siapa? Anak, tunggu kita ngomel-ngomel dulu ya Mbak Tin. Itu pun dibilang, iya bentar, iya nanti. Tapi nggak diambil-ambil, keburu emosi kita. Daripada emosi, ya kan? Kerjain sendiri aja selagi bisa, ya Mbak Tin? Mbak Adi di Benjigama, apa kabar? Mau lagunya The Lazy Song Bruno Mars? Siap, nanti akan di play. Kemudian Mbak Wiwit lagi menahan rasa ngantuk yang ada ini Dewi di siang yang panas ini. Jadi mau Macallan Struck dong yang melo-melo aja biar makin ngantuk mata aku. Kerjaan udah habis. Terus nunggu jam pulang begitu lama. Jam pulang berapa Mbak? Bisa kali ditinggal tidur bentar ya. Tadi katanya udah mencoba untuk merem nih dengerin Penguin, tapi gak bisa karena si bos liweran Dewi. Sepertinya dia tahu anak buahnya mengantuk. Hai bos, bos kan manusia juga, masa sih gak ngantuk? Ya udah masing-masing tidur aja loh. Iya deh Mbak Wiwit, semoga lagu-lagu yang kita play bisa menemani istirahat siang jelang sore ini ya. Sambil menunggu jam pulang katanya, karena ya kerjaan udah habis, mau bagaimana dong, pulang-pulang aja kali ya. Ya bisa gitu ya. Kalau kerjaan udah selesai, ya udah ditinggal aja bos, udah selesai, bye. Eh, sini kamu, mau kemana? Mau cari kopi dulu sebelah gitu kan. Iya deh, Mbak Wiwit tetap semangat, jangan menyerah ya. Oke, saya sapa Mbak, saya berikutnya deh. Mbak Fancy yang satu ini mau di play tadi lagunya adalah Seventeen. Yang, oh Ivan Seventeen, oke Ivan Seventeen yang yang terbaru Jangan Paksa Rindu, The One and Only yang itu ya Mbak Fancy ya. Siang yang membara, ini Dewi kayaknya perlu paracetamol deh. Oh Mbak, tolong dibantu. Emang kita lagi panas ya. Baiklah Mbak Fancy, terima kasih sudah menyapa ya. Ada Bu Made Resmi, apa kabarnya dari Tejakula? Bagaimana cuaca di sana? Mau dengerin lagunya On The Floor, Jennifer Lopez. Baiklah Dewi, terima kasih ya sudah dibaca. Salam buat Widi Tokyo deh, cepat sembuh loh. Widi kemarin baru menyapa, ternyata sakit hari ini. Baiklah Widi, cepat sembuh ya. Istirahat, jaga kesehatan. Salamnya juga untuk sahabat Dingin FM dari Bu Made Resmi di Tejakola. Baiklah Bu Made, terima kasih. Pecu Oki, 1000 kali lagi. Gia Indrawati tadi sudah ke play. Mau coba soft spoken juga? Oh tentu, saya kan sudah soft spoken ini. Pecu Oki. Kalau saya sih sukanya soft pow aja, enak itu ya. Bikin kunyah-kunyah terus, kita ngunyah terus. Timbangan nganan terus jadinya ya. Baiklah Putu Oki, terima kasih sudah menyapa. Lagunya tadi sudah di play Gia Indrawari ya. Adalah Mbak Desmar tadi sudah ya, si Laun Sevennya. Mbak Romi juga sudah, semua sudah saya sapa di ketinggalan satu Mbak Panca. Hola. It get up dong Dewi, sedia aku sebelum hujan. Baiklah, panas nih Dalung ya, aku menunggu hujan. Jangan dong Mbak. Jangan, kasih panas aja hari ini ya, gak apa-apa. Besok gantian lagi hujan. Kok ngatur? Seandainya bisa begitu ya sahabat Dingin FM. Ya sudah di bawa santai aja. Kalau emang cuaca panas ataupun hujan, tetap jalani aktivitas. Tetap semangat, jangan menyerah ya. Lanjut saya, kalau di Telegram tadi ada Rian Putra. Coba ke Facebook ya sahabat Dingin FM, saya cek dulu. Apakah ada yang terbaru yang menyapa saya di Facebook? Semangat siangnya untuk Coming Suwerti di Sibang. Ada Agung Subagiatanaya di Jambi Agung Tabanan. Ada Wayan Sukerti di Nangka hadir Dewi. Baiklah. Kemudian ada Yan Sutama. Selamat siangnya Dede Mahes.
Kinanti Yuni, ada juga Komang Ayu, Rai Budiarta, ada Tumiam Virgo. Kemudian ada, semua sudah saya sapa ini? Sebentar dulu, saya cek lagi. Oke, baik, semua sudah saya sapa satu persatu. Terima kasih sahabat Pingin FM yang sudah meramaikan Office Hours di jam 3 ini. Dewi Rakata masih ada sampai di jam 4. Requestnya masih ada beberapa yang antri, tapi antriannya nggak panjang. Kalau mau menambah daftar antriannya supaya panjang, boleh aja yuk ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, Instagram dan Facebook di @PinginFM Bali. Format request, nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya.

Rizwan Fadilah, R&B Boys, dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah, dan juga R&B Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

0: Ini dia on the floor, Jello dan juga Pitbull, sobat dengan FM. Saya play untuk, saya patut yang request ya, sebentar. Ada Bu Madi resmi di Teja Kula, bagaimana on the floor-nya, melantai alias ngepel. Bu Madi semangat ya, semoga masih stay tune di Penguin FM. Yang baru menyapa ada Fapang. Hai Fapang, side to side Arena Grande-nya ditunggu untuk Aldo. Ada Eka, Agus, Rian, ada Romi juga, Yusuf, Dewi, dan juga Sanjaya. Eko juga terima kasih all team ya. Ada Mbak Desmar, kasih info kalau Tabanan sudah mulai gerimis. Sahabat Penguin FM semesta, tolong. Gerimisnya jangan sampai Denpasar, cukup sampai Dalung aja. Karena sudah ditunggu sama Pancanekin nih gerimisnya ya, sedia aku sebelum hujan gitapnya ditunggu, menunggu hujan katanya karena Dalung sudah panas banget ya. Baiklah, pokoknya jangan sampai Denpasar aja, sampai Dalung stop, udah selesai, sampai sana aja hujannya ya. Dewi Rakyata masih temani Anda sampai jam 4, sahabat Pingin FM. Yang mau dengerin lagu favorit mungkin baru aja lowong waktunya, boleh. Masih saya tunggu 10 menit lagi, disegerakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4964, Instagram dan Facebook di @PinginFMBali. Format request, nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya.
1: Family time. Family time.
0: Hujan-hujan berenang. Yang ada langsung pilek ya. Tapi bicara tentang renang, sahabat Pingin FM, ini bukan cuma aktivitas tambahan bagi anak-anak ya. Berenang terbukti berkaitan erat dengan perkembangan otak mereka, mulai dari kemampuan fokus, daya ingat, sampai dengan fungsi kognitif pada anak usia dini. Dari CNNIndonesia.com informasinya, aktivitas berenang ini memberikan stimulasi pada anak dan juga otak secara bersamaan, pada tubuh mereka juga ya. Dan berenang bisa membantu anak menjadi lebih pintar. Ah, masa sih kalau nggak belajar bagaimana? Coba kita cek seperti apa informasinya. Jadi ada sejumlah studi terbaru menemukan kalau berenang bisa membantu perkembangan executive function otak, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan konsentrasi, kemudian kontrol emosi, memori kerja, serta kemampuan menyelesaikan masalah. Melansir jurnal dari Frontier in Public Health, anak usia prasekolah yang mengikuti program berenang selama 8 minggu mengalami peningkatan skor IQ serta kemampuan keseimbangan tubuh dibandingkan kelompok anak yang hanya menjalani aktivitas fisik biasa. Dan menariknya lagi, sahabat Pingin FM, peningkatan lebih besar ditemukan juga pada anak yang berenang bersama dengan orang tuanya. Oh, jadi ada bondingnya sama orang tua ya. Peneliti menilai interaksi selama aktivitas air ini memberikan stimulasi tambahan bagi perkembangan mental serta emosional anak. Jadi manfaat berenang tidak hanya berasal dari gerakan fisik, tapi juga dari pengalaman sensorik dan juga interaksi sosial yang terjadi selama latihan. Boleh diikutin les renang anaknya, sahabat Pingin FM ya. Siapa tahu memang bisa membuat mereka IQ-nya lebih tinggi, kemudian juga konsentrasi dan fokusnya juga lebih terlatih. Oke, okay? Sambil saya play lagu terbarunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: How to stop?
1: May small steps, big impact.
2: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Setelah merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris Flow resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris yang belakangan kembali populer berkat Ray.

0: Yang Small Step, Big Impact, sahabat Tingin FM, lagu lama Jad, Look What You've Done. Untuk Adi Hendrawan, saya play lagunya. Semoga masih stay tune di Penguin FM. Harus stay tune, sahabat Penguin FM, karena sekarang sudah di jam 4 sore. Waktunya Dewi Ragata untuk pamit dulu. Tapi jangan lupa, sebentar lagi ada kakak-kakak kece dari ITB Stikom Bali. Yang siap menyapa Anda. Terutama yang pengen nanti sukses dalam berkarir, pilih kampus yang tepat ya. Sebelum menentukan, dengarkan dulu talk show-nya sesaat lagi, oke? Kita ketemu lagi besok. Semangat Rabu, sahabat Penguin FM. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Sweet Music Station.
1: Small Step Bikin Back.
0: Kita berdua Yeay. Datang. Tapi tidak berdua. Kita berdua datang tapi tidak berduaan gitu maksudnya.
1: Apa sih?
0: Apa sih? Sudah ada teman-teman spesial kita.
1: Iya betul sekali.
0: Datang dari ITB Stikom Bali.
1: Siap kita mengkicau mania nanti ya.
0: Lagi viral tuh ya.
1: Iya dong.
0: Iya nanti ya ditunggu sesaat lagi. Yeah.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Semesta bikin pay.
0: Yeay, hari yang ditunggu telah tiba.
1: Iya dong.
0: Bosan soalnya berduaan terus sama Bram.
1: Oh gitu.
0: Gini dong, rame kan seru ya.
1: Oh iya dong.
0: Ada nanti kita ajak ngonten bareng.
1: Iya dong, kan kita berasa kayak mahasiswa kembali ya.
0: Ih, emang bukan?
1: Iya, kita kan masih sekolah.
0: S2. Soon ya.
1: Koko ya.
0: Iya sudah, teman kita yang itu. Kita iya yang sih. Belum Bram. Nanti lah boleh lanjut ke sini ya kan.
1: Boleh.
0: ITB Stikom Bali, sahabat Tungin FM. Mm-hmm. Yang baru tadi pagi ya lewat kontennya baru ini kan wisuda.
1: Iya benar.
0: Wisuda sambil ngonten kicau, kicau mania. Oke. Okay.
1: Pengen tahu loh.
0: Apa?
1: Kok bisa ya ngajak Pak Dadang ya jadi spotlight di depan gitu.
0: Paling aktif pula ya.
1: Makanya.
0: Sampai astaga kurang lagi tahu.
1: Seru loh.
0: Seru banget memang. Karena memang seseru dan sekekeluargaan itu di ITB Stikom Bali.
1: Tapi emang kita udah buktiin sih kampusnya emang seru banget ya.
0: Betul, sudah berapa kali kita kesana ya kan?
1: Dari mahasiswanya, semua staffnya, bahkan dosen-dosennya juga. Wih,
0: kece. Seru banget. Itu dia, makanya kita sekarang ngobrol bareng sama teman-teman dari ITB Stikom Bali. Sudah hadir di studio ada Kakak Weda Adiputra. Kak Weda, selaku marketing ITB Stikom Bali. Selamat sore Kak Weda, apa kabar?
2: Halo, baik.
1: Selamat sore. Wih, luar biasa ya.
0: Kak Weda ikut gak kemarin kecomannya itu?
2: Ikut tapi gak kelihatan kemarinnya.
0: Nanti kita bikin.
2: Tapi seru kok di belakang ini. Ya.
1: Sudah terbukti
0: ya. Nanti kita bikin bareng ya. Baiklah. Supaya kelihatan di depan sekarang. Oke. Langsung ditembak di tempat
1: kita,
0: ini.
1: Kita challenge langsung ya.
0: Oke. Selain Kak Weda sudah hadir di sini. Ada Puja Hardiansyah, ini mahasiswa ITB Stikom Bali. Ih, cantik banget loh.
3: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Seperti suaranya Puja.
1: Kirain seperti suaranya kicau, kicau mania gitu.
0: Sabar, nanti itu kita ngomongin. Jadi sudah datang, ini dari kampus Renon berarti datang ke Gatsu Barat. Gimana tadi macet di jalan?
2: Macet dikit.
0: Syukurlah dikit ya.
1: Baguslah ya.
0: Biasa kita suka pusing loh kesini. Macetnya
1: Macet pusing, gak macet tambah pusing ya.
0: Makanya tapi semesta mendukung. Karena benar, hari ini cerah dan macetnya cuma dikit. Jadi setelah kita tanya kabar, kita juga pasti, Anda pun sahabat Tungin FM pasti sudah sering kan mendengar spot kita ITB Stikom Bali. Bahkan banyak yang sudah hafal tuh kemarin sama spotnya.
1: Iya benar, ya kan? Sama jinglenya lagi kan.
0: Coba kamu nyanyiin.
1: Jangan dong. Nanti Puja aja suruh nyanyi.
0: Karena memang sefamiliar itu. Tapi kalau cuma denger sepintas-sepintas, belum tahu dalam-dalamnya itu istilahnya belum kenal kan belum sayang gitu ya.
1: Lucu cuy.
0: Makanya kita pengen tahu nih Kak Weda, Puja, sejarahnya ITB Stikom Bali nih. Siapa yang mau jelasin Kak Weda kan atau langsung Puja, terserah.
2: Oke, Kak Betty sama Kak Bram, sebelumnya mungkin an honor banget bisa hadir di sini di Penguin FM di sore hari ini. Kalau Stikom Bali, ITB Stikom Bali ini yang dijuluki adalah pionir kampus IT ya. Jadi dengan slogan kami yaitu Always the First, kita berdirinya diawali dari berkumpulnya 4 tokoh.
1: Gitu.
2: 4 tokoh, jadi
0: Oh bukan, baru mau nyanyi. Oh bukan. Oh ini F4-nya Stikom Bali ya. Oke.
2: Jadi dari 4 pemerhati pendidikan ada Pak Profesor Bandem, itu yang mungkin udah terkenal juga di Bali, yang kala itu masih menjabat sebagai Rektor ISI Jogja. Kemudian ada Bapak Dr. Dadang Hermawan yang kicau-kicau kemarin itu. Kemudian ada Pak Dr. Andes Ide Bagus Dharma Diaksa dan Pak Satria Dharma. Mereka membentuk atau berkumpul, kemudian membentuk sebuah perguruan tinggi IT di tahun 2002. Di bawah naungan Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar. Gitu. Kemudian berdirinya di tahun 2002, tepatnya adalah di tanggal 10 Agustus 2002. Jadi udah lumayan gini ya umurnya ya.
0: Sudah dewasa,
2: udah usia
0: 24
2: emas,
0: tahun gitu.
1: Ya udah gak ABG lagi ya.
0: Iya, bentar lagi ini perak kan.
1: Wow, ya lagi.
0: 25.
2: Jadi di kala itu kami hanya membuka 2 program studi saja, yaitu sistem komputer dan D3 manajemen informatika. Gitu. Jadi yang saat itu nama kami itu masih STMIK Stikom Bali, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Stikom Bali. Kemudian baru akhirnya di tahun 2019 kami bertransformasi naik level menjadi Institut Teknologi dan Bisnis. gitu. Yang sekarang dikenal ITB Stikom Bali. Jadi itu sejarah singkatnya dari kampus IT kami.
0: Gitu, kalau nggak salah waktu itu pertama kali kampusnya Teku Umar, betul?
2: Betul. Baru pindah di tahun 2009 kita ke Renon.
1: Tahu banget mbaknya ya?
0: Tahu lah. Mbaknya. Hampir masuk sana.
1: Oh gitu. Kira-kira ada kenangan apa gitu di situ?
0: Jangan diumbar di sini ya.
1: Ya nggak apa-apa. Tapi dari sejarahnya tuh ya Pak Weda. Ya untuk kampusnya sendiri tadi kan Kak Betty sempat bilang dari kampus Renon. Emang ada selain di kampus Renon ada di mana lagi nih?
2: Oke, jadi kalau pusatnya kami memang ada di Renon sekarang. Jadi yang tadi Kak Betty udah bilang. Awalnya di tahun 2002 itu kampus kami ada di Teku Umar, kemudian pindah di tahun 2009 ke kampus Renon, memiliki satu kampus pusat. Kemudian di tahun 2015 kami buka kampus lagi di Jimbaran.
1: Jimbaran.
2: Kemudian sekarang kami memiliki tiga kampus, yaitu Renon, kampus pusat kami. Kemudian kampus dua kami ada di Jimbaran, kampus tiga ada di Abian Semal.
1: Oh berarti sekarang ada tiga nih ya?
2: Tiga pilihan kampus.
1: Oke baik.
2: Jadi enaknya itu kalau misalnya teman-teman yang dari Jimbaran, rumahnya dekat Jimbaran, ya boleh kami persilakan untuk memilih kampus yang di Jimbaran. Memilih kampus pusat juga silakan pilih yang Renon. Jadi fleksibelnya mereka lah kira-kira mau milih yang kampus mana.
1: Berarti untuk perkuliahan tetap sama aja ya jalan berjalannya?
2: Sama. Dosen-dosennya pun sama.
1: Wah nice ya.
0: Berarti ini istilahnya dosennya yang muter-muter ke kampus-kampus itu ya?
2: Iya, betul.
0: Ini. Wow, asik nih.
1: Enak ya, kampusnya berusukan ke daerah-daerah jadinya.
0: Iya, betul sekali. Di Abian Semal yang terbaru. Semakin banyak. Makanya sudah makin terpercaya nih, ya kan? Tapi sudah berdiri dari tahun 2002. Berarti alumninya sudah banyak banget ya, Kak Weda ya?
2: Alumninya sampai sekarang kami udah ada 12 ribuan alumni. Gitu. Tepatnya sih ada 12.337. Detail banget gak tuh?
0: Hafal banget.
1: Boleh nih.
2: Jadi ada 12 ribuan alumni kita gitu. Kalau alumni yang sudah tersebar kerja tentunya juga.
0: Nah itu ya ngomongin soal tersebar nih. Kita jadi penasaran alumninya ITB Stikom Bali, supaya sahabat-sahabat Wingin FM yang barangkali mau lanjut kuliah ataupun mau yang sudah punya anak gitu, mau kuliahin anaknya di ITB Stikom Bali, supaya makin yakin nih Kak Weda. Ini sudah ada yang kerja di mana aja gitu, tersebar sampai kemana aja gitu. Kita mau tahu nih.
2: Nah kalau untuk alumninya itu sendiri, kalau dari S2-nya kita sudah memiliki 54 alumni. Jadi meskipun baru ada programnya ini kurang lebih 2-3 tahunan ya. S2-nya, S1-nya udah sekitar 11 ribuan alumni, kemudian D3-nya itu udah 700-an alumni. Nah, mereka sudah tersebar bekerja di ada yang ASN, BUMN, BUMD, itu udah sekitar 15% dari alumni kita. Kemudian yang mereka bekerja di swasta itu ada 71%. Gitu. Kemudian yang wira swasta mereka ada sebesar 14%-an lah.
1: 14%.
2: Jadi yang mereka buka usaha sendiri, jadi udah punya skill dari kami yang kami sudah bekalin mereka untuk siap untuk membuka bisnisnya.
1: Weh mantap loh. Salah satunya juga alumninya di sini ya.
0: Betul.
1: Cewek itu ya.
0: Cewek itu. Namanya Anggun kan?
1: Itu salah satu alumni di sini juga ya. Dan kalau misalnya boleh tahu Pak, kalau di alumni dari ITB Stikom Bali di sini ada juga enggak sih yang istilahnya mengabdi lagi nih di Stikom nih Pak?
0: Iya.
2: Ada juga.
1: Ada juga ya.
2: Jadi yang mereka mau melanjutkannya di akademis, artinya mereka pengen jadi dosen, itu mereka melanjutkan lagi di Stikom, kemudian mereka menjadi dosen sekarang gitu. Jadi ya karena mungkin passionnya mereka memang di mengajar, jadi dosen gitu. Itu kami serap lagi, kami ajak untuk menjadi dosen di kampus kami.
1: Ternyata bisa peluangnya seperti itu Pak ya?
2: Betul, bisa banget.
1: Mantap loh guys.
0: Kalau yang seperti itu biasanya difasilitasi dari kampus Pak? Atau memang ini Kak, kayak memang mereka menawarkan diri apa gimana?
2: Beberapa dari mahasiswa kami tawarin. Jadi untuk tawarin untuk ngajar langsung di Stikom. Ada beberapa juga yang mereka yang mungkin memang passionnya di mengajar tapi belum sempat ketemu nih. Akhirnya mereka mengajukan. Ini ternyata setelah kami interview ternyata bagus juga nih gitu. kami rekrut menjadi dosennya di STIKOM. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, keren nih.
0: Banyak peluang sahabat
1: Banyak
0: Tungin
1: peluang,
0: FM.
1: Guys.
0: Iya. Oke, okay, sahabat Tungin FM, gak cuma kita berdua aja nih yang boleh tanya-tanya ya ke Kak Weda di sini ataupun sama Puja nanti.
1: Yes.
0: Anda juga boleh tanya-tanya
1: lewat
0: WhatsApp. Kemana, Bram?
1: Kasih tahu kita mau tanya tentang jurusan ada apa aja sih jurusannya di TB STIKOM Bali, terus gimana kira-kira untuk masuk atau daftarnya, terus kira-kira peluangnya kemana aja boleh. Tanyain langsung ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494. Kasih tahu sekarang juga, kita tunggu sesaat lagi ya.
0: Betul, Puja juga belum bersuara.
1: Iya loh.
0: Tunggu sebentar lagi, jangan kemana-mana.
3: Fly me to the moon and let me play amongst the stars.

0: deh lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Nabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan masa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan.
1: Yeay, kita berdua, Betty Bram kembali lagi bersama Stikombali.
2: Kicomania.
1: Dasar, gak sabaran banget sih.
2: Iya kan pengen.
1: Ngobrol dulu dong. Iya kan, di sini masih ada Kak Weda, marketing ITB Stikombali, dan juga Puja, mahasiswa ITB Stikombali, yang sudah akan kita tanya-tanya lagi, sahabat Tungin FM. Tapi kalau Anda mau tanya-tanya juga, kita persilakan banget.
2: Silakan ya, kasih tahu kita pertanyaan Anda apa. Boleh nanti langsung dijawab sama Kak Weda juga sama Puja ya.
1: Betul.
2: Langsung di WhatsApp aja 0811 393 494. Yo.
1: Yo, yang sudah bertanya sabar. Kita keep dulu ya. Sabar sekarang ya, giliran kita lagi, oke? Okay?
2: Ya dong.
1: Jadi tadi di sesi pertama kita sudah tanya kan sejarahnya ITB Stikombali, kampusnya ada berapa, prodinya juga sudah di spill tadi prodi ya. Aweda ya?
2: Belum bahkan.
1: Tinggalan.
2: Belum.
1: Nah, makanya kita langsung saja tanyakan kalau begitu. Prodinya ada apa? Tadi kan semula diinfoin kalau awalnya tuh cuma ada dua.
2: Iya.
1: Sekarang sudah ada berapa, Aweda?
3: Oke, nah untuk prodi sendiri Kak Betty, jadi awalnya memang ada dua, cuma berkembang terus. Kami akhirnya membuka ada dua program nih.
1: Oke. Okay.
3: Ada program double degree sama single degree.
2: Oke. Okay. Gitu.
3: Jadi double degree ini kita ada tiga. Gitu. Jadi ada double degree yang internasional.
2: Yeah.
3: Itu ada dua program, yaitu kita kerjasama dengan kampus Health University Malaysia.
1: Gitu.
3: Jadi ini memungkinkan untuk mahasiswa dapetin dua gelar dengan jangka waktu kuliah yang hampir sama, kurang lebih 4 tahun aja.
2: Wow.
3: Gitu. Jadi kita kerjasama. Yang pertama itu adalah di program studi sistem informasi yang kita kerjasamakan dengan kampus Health University Malaysia.
1: Okay.
3: Nah, yang kedua yang internasional ini, kami kerjasamanya dengan kampus DNUI China.
2: Gitu. Wow.
3: Jadi di China kita kerjasamakannya yang program studi bisnis digital.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dengan program studi bisnis digital dari Stikomnya, kemudian dari DNUI China itu dengan program studi e-commerce, electric commerce nih.
1: Okay.
3: Gitu. Nah, ini memungkinkan untuk mahasiswanya dapat pengalaman berkuliah di luar negeri. Jadi di tahun keempat itu akan kami kirim mahasiswa kami ke DNUI China selama 1 tahun di tahun keempatnya.
1: Tahun keempat.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Kemudian lagi satu untuk yang program double degree ini yang nasional, kami kerjasama dengan Universitas Teknologi Bandung dengan prodinya bisnis digital dari Stikom dan desain komunikasi visual dari UTB. Gitu. Kalau bedanya dengan yang internasional ini dengan yang nasional, kalau yang nasional teman-teman mahasiswa kami nanti akan berkuliah selama satu semester. Kurang lebih selama 2 bulan nanti akan ngerasain nih pengalaman berkuliah di Bandung.
2: Oh gitu.
1: Gitu. Wow, asik.
3: Gitu. Nah, itu untuk yang program double degree. Kalau yang single degree atau reguler di Fakultas Informatika dan Komputer kami itu ada 3 program studi, yaitu sistem informasi, kemudian teknologi informasi, dan sistem komputer yang ketiganya bergelar sarjana komputer atau SKOM.
2: Oke. Okay. Gitu.
3: Kemudian di Fakultas Bisnis dan Vokasi kami ada program S1 Bisnis Digital.
2: Okay.
3: Yang lagi naik-naik daunnya sekarang
2: ini. Ya benar.
3: Digital, gitu. Jadi dengan gelar SBNS dan kami juga ada 1 program Diploma 3 Manajemen Informatika.
2: Okay.
3: Gitu. Jadi itu program-program kami yang di reguler. Gitu. Ada program double degree dan single degree. Gitu. Atau regulernya yang kami buka.
2: Adalah pilihannya ya. Kalau misalnya mau yang single degree bisa.
1: Mau dual degree Meska kan.
2: Oh iya Meska lagi.
1: Jus, iya.
2: Tuh kan. Nah,
3: nah
2: kita,
3: itu alumni help
1: university
2: kami. Iya. Oh nice.
1: Iya setiap dia interview kesini pasti selalu ngingetin itu soalnya.
2: Iya iya benar-benar. Emang ya Meska inspirasi. Tapi ya udah tahu nih kita nih antara single degree juga double degree nih ya Kak Weda ya. Kalau keunggulannya selain yang dimiliki untuk double degree itu sendiri, keunggulan dari kita kuliah di ITB Stikom Bali dibandingkan sama kampus yang lain itu apa sih kira-kira?
3: Nah, jadi Stikom ini kan tadi udah sempat tak sampaikan di awal bahwa Stikom ini adalah bisa dikatakan pionirnya kampus IT. Jadi menjadi kampus IT pertama yang ada di Bali yang memungkinkan mahasiswanya memilih sesuai dengan apa sih yang mereka fleksibelnya mereka gitu.
2: Okay.
3: Artinya kalau mereka mau kuliah pagi ada kami buka, kemudian kelas malam juga ada kami buka. Kemudian mau kuliah kelas karyawan di weekend mereka, misalnya mereka maunya di weekend kami juga ada. Kemudian mau kerja sambil berkuliah, kerjanya di luar negeri kami juga ada program kerja di luar negeri, kemudian sambil berkuliah gitu. Ini keuntungannya kan kalau misalnya mahasiswa ini bekerja balik dari luar negeri, mereka udah bisa dapetin gelar sarjana juga gitu. Itu kemudian keunggulan lain dari saya mention juga nih, jadi silakan. Menjadi perguruan IT pertama yang membuka program double degree. Itu untuk yang double degree-nya. Kemudian teman-teman mahasiswa nanti lulusnya mereka juga nggak cuma dapat ijazah, tapi dapat tambahan 3 sertifikasi di masing-masing program studi. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan program studi apa yang mereka pilih nih. Kalau misalnya sistem formasi ada sertifikasinya yang sesuai dengan prodi yang mereka pilih gitu. Kemudian ada juga kami Career Center. Career Center ini adalah wadah untuk mahasiswa yang dari sebelum tamat mereka udah pengen bekerja nih. Gitu. Jadi kita berikan atau kita wadahi dengan Career Center. Jadi di Career Center ini memungkinkan mahasiswa untuk mencari lowongan kerja, kemudian apa namanya intinya mau kerja sebelum tamat. Itu udah kami informasikan di sana. Gitu.
2: Wah, ternyata sudah bisa ya, ternyata gak harus nunggu tamat dulu. Ternyata sudah diarahkan langsung untuk bisa berkarir seperti itu ya. Berarti itu nanti tidak mengganggu perkuliahan itu sendiri atau gimana tuh Pak?
3: Tentunya fleksibelnya mahasiswa juga.
2: Balik ke fleksibel lagi.
3: Jadi
2: berarti
3: fleksibelnya
2: ya.
3: Mahasiswa juga. Seandainya mereka milihnya yang kelas malam mau paginya kerja dulu nih, nyari informasi A di Career Center gitu. Ya kami berikan informasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
2: Iya
3: gitu.
2: Enak guys.
1: Ini memang benar-benar keunggulan Bram di zaman sekarang ya. Maksudnya kita dituntut untuk bisa fleksibel, bahkan kuliah pun bisa se-fleksibel itu kalau di ITB Stikom Bali.
2: Iya loh benar.
1: Iya kan? Nah Anda mau kerja, Anda mau kerja di luar negeri gitu kan. Masih kok bisa kuliah di ITB Stikom Bali, seunggul itu sahabat Tungin FM. Pantes ya banyak pengen kuliah di sini ya.
2: Iya makanya kan.
1: Ingat kan pendengar kita tempo hari pengen anaknya kuliah di ITB Stikom Bali, akhirnya berhasil. Kuliah, kan? Seneng loh kita dengernya. Tapi tadi dimention sama Kak Weda untuk yang sudah kerja itu kan bisa kuliah di ITB Stikom Bali itu lewat jalur RPLK apa gimana Kak Weda?
3: Ya betul. Jadi buat sahabat Penguin yang mungkin tamatnya nih udah lama, jadi udah 3 tahun mungkin tamat SMA, udah kerja dulu. Kami juga membuka jalur rekognisi pembelajaran lampau. Jadi istilah kerennya mungkin recognize prior learning ya kayak. Jadi kita juga buka, ini adalah pengakuan formal buat teman-teman yang udah memiliki pengalaman kerja. Kemudian mereka yang sudah belajar secara otodidak, ikut seminar kayak gitu. Itu kami akui di Stikom. Jadi kami akui sehingga mereka bisa berkuliah tanpa harus mengambil jangka waktu yang lama gitu. Jadi yang paling cepat itu bisa 1,5 tahun bisa tamat kalau lewat jalur RPL ini.
2: Ya. Berarti kalau untuk prosesnya itu sendiri susah nggak sih Pak Weda kalau untuk RPL itu kalau yang sudah bekerja itu atau jadi, mungkin ada syarat khusus seperti itu?
3: Ini sebenarnya simple banget sih. Jadi pertama mereka itu ya daftar kayak mahasiswa baru biasa. Kemudian setelah itu mereka akan mengirimkan. Jadi kayak yang tadi sertifikatnya mereka mungkin pernah ikut seminar. Kemudian apa sih yang mereka bisa klaim gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa udah bisa jago ngonten nih. Saya udah jago ngoding nih gitu misalnya. itu bisa mereka klaim bahwa mereka udah bisa. Nanti okay. di mana itu ada semacam interview. Jadi dengan pendampingan juga dengan dari tim RPL kami, nanti akan menanyakan apakah oh saya udah bisa coding nih misalnya. Itu nanti akan di, lewat interview itu akan di apa namanya? Bisa diakui nggak memang benar nggak udah bisa coding gitu.
2: Baik, berarti dalam prosesnya itu juga nanti bisa tahu nih kalau misalnya 1,5 tahun aja sudah cukup nih untuk bisa kuliah gitu ya.
3: Iya betul.
1: Kalau RPL tuh maksimal berapa SKS sih kak yang bisa
3: maksimalnya yang bisa diakui itu adalah 100 SKS.
1: Makanya gitu. Sisanya nanti 1,5
2: aja udah berarti. Gitu.
3: Maksimalnya 100 SKS, minimalnya ada 20 SKS.
1: Oke, berarti kurang dari itu nggak bisa masuk jalur RPL, ya.
2: Gitu. Baiklah.
1: Minimal 20 SKS.
2: 20 guys ya. Nah, asik. Tadi udah double degree ada ya kan, single degree ada. Nah, kalau misalnya di ITB Sikombali S2-nya. Ada nggak sih kira-kira, dan kalau misalnya ada nih S2-nya tuh apa aja boleh dikasih tahu prodinya apa aja gitu. Oke. Silakan.
3: Nah, Kak Bram nanya S2 nih saya jadi ingat belum bimbingan. Karena nyambil ngambil S2 juga di Sikong gitu.
1: Pantes kebaca dari
3: langsung
1: sini
3: kebayang, nih. Langsung bayang nanti bimbingan nih, bimbingan gitu.
1: Ada beban bimbingan.
2: Ada beban. Pulang dari sini bimbingan dulu nih kayaknya.
3: Nah, jadi kalau untuk S2 kita mulai bukanya itu di tahun 2020. Itu kami buka dengan program studi sistem informasi.
2: Sistem gitu. Informasi.
3: Jadi nanti lulusannya akan mendapatkan gelar magister komputer atau MKom. Ini juga memungkinkan untuk mahasiswa S2 ini bisa ngambil 1,5 juga udah bisa tamat kak.
2: Gitu.
3: Karena di S2 ini itu juga ada kelas percepatan. Percepatan itu yang mereka memungkinkan untuk bisa tamat 1,5 tahun aja. Gitu.
2: Itu ada syarat khusus gak sih untuk masuk kelas percepatan ini atau gimana tuh kak?
3: Kelas percepatan ini itu biasanya kayak polling di awal dulu. Dimulai semester 2. Sebelum semester 2 dimulai itu akan ada polling. Mau ngambil kelas percepatan atau tidak gitu. Tapi tentunya ya dilihat juga nilai di semester satunya.
2: Okay.
1: Gitu. Ya, jadi sudah baik ya.

0: Ya,
1: jadi kan biasanya kan S2 ini nyambi kerja mereka.
2: Iya sih, benar juga.
1: Makanya kita bukanya kelas sore. Gitu, mulainya jam 6 sore biasanya.
0: Bisa.
1: Gitu. Biasanya
2: enggak bisa kita.
0: Bisa. Kan sudah Selasa Kamis libur. Oh iya, oke.
1: Itu kelasnya online kami buka. Jadi kelasnya online, cuma ada beberapa pertemuan itu nanti yang akan di-offline-kan juga. Tetap buka langsung dengan dosen gitu.
2: Oh, baik. Iya, ya, gampang lah. Fleksibel kok juga.
0: Sampai udah ada yang nanya nih Kak Weda, dari Arda katanya, apakah syarat-syarat mau mendaftar di pasca sarjana STIKOM semisal sebelumnya nih saya lulusan ekonomi, bisa gak ya gitu?
1: Itu yang belum saya sempat spill tadi. Jadi kalau untuk yang S2 ini memungkinkan banget, kami buka dari segala jenis lulusan di S1-nya mereka.
2: Okay.
1: Baik ekonomi, IT tentunya bisa, ekonomi, apapun, agama pun masih bisa gitu.
2: Wow. Okay.
1: Jadi S1 dari semua jurusan itu kami persilakan untuk mendaftar di Istiqom karena sebelum perkuliahan itu buat teman-teman yang non-IT, itu kami juga akan mengadakan ada sejenis martikulasinya gitu. Jadi kayak diajarin juga IT dasarnya sebelum mulai perkuliahan untuk S2-nya.
2: Bisa lah ya. Sabit lah.
0: Betul sekali. Gas langsung ya, Kak
2: Boleh.
0: Arda. Baiklah, kalau gitu sudah ada yang masuk lagi, nanti kita baca dulu ya. Yang masih pengen tanya-tanya, silakan langsung kirim kemana, Bram?
2: Yuk, kasih tahu kita langsung WhatsApp ya di 0811-393-494. Kita tunggu sampai nanti di jam 5 sore.
0: Yes, sebentar lagi kita bakal lanjutin ngobrol bareng Kak Weda dan juga Puja bakalan muncul sehabis ini ya. Jangan kemana-mana.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Power King Push!
4: Jom, ayo dong! Ya! Wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Mau.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Semesta bikin pack.
0: Kita masih bersama teman-teman dari ITB Stikom Bali. Kaweda masih semangat?
1: Masih ya.
2: Siap.
0: Oh siap.
1: Siap guys.
0: Siap, kirain ada 86-nya. Baru mau nebak, seusia ya kita. Oh enggak.
1: Kalau aku sama...
0: Sama Puja ya enggak, tentu saja tidak.
1: Kok gitu sih?
0: Tidak mungkin.
1: Sama Anggun deh kalau gitu.
0: Iya boleh lah kalau itu ya, menjauh ya. Ada Puja juga, masih semangat Puja?
3: Masih.
0: Suaranya kita spill tipis-tipis dulu sahabat Pingin FM. Karena kita mau nanya sama Kak Weda lagi.
1: Oh gitu, baiklah silakan. Ayo.
0: Tadi kita sudah ngebahas dual degree, terus keunggulan Stikom Bali.
1: Betul.
0: Dan juga yang mau masuk lewat jalur RPL, S2 juga udah kita bahas di sesi 2. Banyak ya?
1: Banyak banget.
0: Nah, kita juga pengen tahu nih sebagai seorang mahasiswa, kita kan pernah jadi mahasiswa Bram ya. Kan gak melulu nih kita belajar mulu. Pasti kan kita perlu ya sesuatu yang lain gitu loh selain perkuliahan.
1: Buat
0: gitu.
1: Refreshing lah ya.
0: Biar makin gaul, banyak punya temen gitu. Circle-nya makin luas gitu loh Kak Weda. Kegiatan apa aja nih Kak untuk UKM-nya di Stikom ada apa aja?
4: Oke, kalau untuk UKM ya Kak Betty, kalau untuk totalnya kami memiliki 35 unit kegiatan mahasiswa.
1: Wow, banyak ya.
4: Ya, tentunya untuk ya meningkatkan soft skill dari teman-teman mahasiswa gitu. Kalau kita spill mungkin dari kalau dari bidang olahraga, kita ada futsal, ada badminton, basket juga ada, kemudian bela diri juga ada. Kemudian yang teman-teman mahasiswa yang suka gedein badan, kita ada juga unit kegiatan mahasiswa gym.
1: Wah mantap,
4: gimnastik gitu. Oke, kalau kita spill semua banyak sih sebenarnya Kak. Cuma ada komunitas Jepangnya juga ada gitu. Jadi buat teman-teman yang suka mempelajari budaya Jepang dan sebagainya. Ada e-sportnya juga ada Kak.
1: Gitu. Oh jelas pasti ini. Relate nih nyambung soalnya sama.
0: Iya betul banget.
4: Betul banget. Jadi buat teman-teman yang relate dengan IT itu sih ada e-sport. Kemudian ada juga robotik, multimedia kayak gitu. Buat teman-teman yang suka musik, kami ada SBMC, jadi Stikom Bali Music Community. Teman-teman yang suka fotografi juga ada, imatografi. Kemudian yang teman-teman, meskipun kami kampusnya kampus IT, unit kegiatan mahasiswa atau UKM tari juga ada yang berkaitan dengan seni, tari tabuh. Jadi ada juga di kami. Teman-teman yang seneng atau pengen belajar berbisnis dari awal gitu, kami juga ada unit kegiatan mahasiswa U2M. Ini usaha mahasiswa.
1: Gitu.
4: Nah, teman-teman yang pengen belajar public speaking kayak gitu, kami juga ada namanya UKM Sintak.
1: Baik.
4: Jadi kami wadahilah semua mahasiswa hobinya di mana gitu, Pak.
1: Berarti gak cuma IT doang, semua ada ya, public speaking,
0: itu
1: seni.
0: Kalau satu mahasiswa boleh milih lebih dari satu UKM?
4: Boleh kak. Siapa tahu pengen sehat, milih olahraganya futsal. Pengen juga mempelajari seni gitu misalnya, sambil nari juga boleh. Jadi ikut UKM nih. Bisa lebih dari
0: banyaknya
4: satu.
0: Ya, asli gak pulang-pulang gak mau ke rumah ntar.
1: Iya.
0: Betah di kampus.
1: Gitu Puja?
3: Iya benar banget.
1: Iya benar banget. Iya. Puja ikut UKM apa sih?
3: Oke, kebetulan tadi udah di mention ya sama Kak Weda kan. Jadi aku ikut UKM Sintax, public speaking tentunya. Ya boleh sama-sama ya teman-teman dari Sintax dulu. Ada demisionernya di sini.
0: Hai. Keren semua nih.
1: Halo teman-teman Sintax.
0: Iya. Ada Puja di sini.
1: Iya, ada Bram ganteng juga.
0: Enggak kesorot kamera kamu? Enggak kelihatan?
1: Namaku kesorot.
0: Ya ada. Gitu. Terserah. Sekarang udah ngobrol sama Puja nih.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Udah ngobrol sama Puja dulu deh.
0: Iya, kasih Kak Weda istirahat dulu ya. Dari tadi dibombardir loh 3 sesi.
1: Iya, sampai dia keikut S2-nya. Oh iya, belum bimbingan.
0: Sudah ditunggu bentar lagi jadwal bimbingan nih. Oke, okay, Puja. Kenapa Puja? Kita pastinya pengen tahu ya, sebagai seorang mahasiswa ITB Stikom Bali, kenapa kamu pilih ITB Stikom Bali di antara banyaknya kampus lain? Pasti pada waktu itu kan adalah orang tua nyuruh kamu kesini, terus om kamu nyuruh kesini. Cuma semua omnya ikutan.
1: Pengalaman ya Bu ya?
0: Enggak.
1: Oh, kirain.
0: Atau kakek nenek mau nyuruh kamu sebaiknya kuliah di sini atau gimana? Kenapa akhirnya memilih ITB Stikom Bali?
3: Oke, jadi kalau untuk kenapa milih Stikom, udah pasti tadi udah jelasin juga sama Kak Weda kak ya. Karena udah terkenal banget, kebetulan juga aku dari alumni SMK yang jurusan IT juga. Okay. Jadi dari para alumni itu udah banyak yang langsung ke Stikom kak, aku orangnya simple aja. Jadi kakak kelas tuh banyak yang bilang dan nyaranin, udah kamu kalau misalnya nyari IT dan mau lanjut lagi ke IT, ya Stikom aja. Karena dia juga kampus IT pertama di Bali juga, terus juga jurusannya lengkap dan sesuai sama jurusan yang aku ambil waktu di SMK.
1: Gitu, yaudah lanjut aja deh gitu ya.
0: Jadi ikut memang ya, gak pernah ada kepikiran untuk cari yang lain, memang udah dari awal ITB Stikom Bali gitu.
3: Iya kak, betul banget.
1: Baiklah, udah semester berapa sekarang?
3: Semester 8 kak, kebetulan aku ngambil cuti juga kemarin.
1: Oh cuti nih?
3: Iya,
1: cuti. Baiklah.
3: Sekarang lagi nyusun kak, tinggal nunggu wisuda aja.
1: Oh gitu, tinggal
0: nyusun. Sama-sama lagi bimbingan.
3: Iya.
1: Stres nih ya, masih semua akhir keduanya kalanya.
0: Gak apa-apa kan demi kan.
3: Istilahnya tuir kak, kalau di kampus tuir.
0: Oh tuir.
3: Mahasiswa tua gitu, lesetan dari tua.
1: Gini aja ganti mahasiswa vintage.
3: Boleh-boleh kak, boleh.
0: Oh, kita di sini penyiar dino ya. Kan sana tuwir.
1: Vintage aja biar lebih gimana gitu
0: iya,
1: nilainya
0: kan. Iya, lebih keren gitu kan. Sama tapi tetap sebenarnya artinya
1: tetep tua
0: kan?
1: Sih ya, gitu aja sih ya. Tapi selama 8 semester nih kuliah di ITB Stikom Bali.
0: Entar dulu tanya apa? Prodinya dulu apa?
1: Oh iya, prodi apa?
3: Oh iya, aku SI Kak, sistem informasi. Sistem itu informasi. Di angkatan aku paling banyak sih Kak, jujur ya, yang paling banyak diambil karena kan sistem informasi itu belajar IT dan juga bisnisnya gitu. Tapi lebih ke pengelolaan sebuah sistem dari perusahaan sih.
1: Oh seperti itu ya. Susah gak?
0: Nah itu
3: paling ditakutin.
0: Banyak yang bilang susah katanya.
3: Nah jadi kalau misalnya di SI itu sebenarnya bukan fokus yang coding banget sih kak. Karena kan orang-orang pasti takutnya dengan kata coding ya.
0: Iya itu dia kak. Kayak malu bilang jurusan apa SI. Wow.
3: Iya tadi kayak dimention sama Kak Weda juga. Kalau misalnya di SI itu sebenarnya kita coding juga tetap fokus juga dapet di coding, ya. Dapat juga. Tapi juga belajar analisis, gak jauh-jauh dari itu. Terus juga bisnisnya juga kak.
1: Oh gitu.
3: Bisnis, ya. Jadi gak perlu takut, karena juga udah kalau di kampus itu kan dari semester awal itu diajarin dari dasarnya. Kalau misalnya karena teman-teman banyak banget yang lintas jurusan kak.
1: Oke baik,
3: lintas jurusan. Iya banyak banget, banyak banget. Jadi kayak mereka gak khawatir, ternyata awal-awal juga agak bingung sih sebenarnya. Agak ragu dia, nih yakin gak ya mau ngambil IT gitu. Walaupun misalnya jurusannya pariwisata atau SMA gitu. Tapi ternyata setelah di Stikom diajarin dari awal banget dasar-dasarnya kayak gitu.
1: Oh, seenak gitu ya ternyata ya.
0: Semua bisa dipelajari,
1: bisa Bram.
0: Apalagi kalau di Stikom semenyenangkan itu, se-fleksibel itu.
1: Iya lagi kan. Nah, pengalaman 8 semester kuliah so far, fun kah, stres kah?
0: Pahit manisnya, pasti lebih banyak manis dong.
1: Oh iya, jelas. Orangnya manis?
0: Oh jelas, kalau itu tentu saja.
1: Bukan Anda ya?
3: Penuh warna ya kak, ya
0: tahu
3: tentunya
0: kok.
3: Ya.
1: Penuh warna, kenapa?
0: Coba-coba warna apa aja.
1: Kenapa nih penuh warna?
3: Jadi selain kuliah, kan juga ikut UKM ya. Aku anaknya kebetulan organisasi banget sih.
1: Banyak UKM yang diikuti?
3: Sebenarnya satu aja sih, setia banget sama Sintaks. Tapi gak menutup kemungkinan ikut event-event dari UKM lain juga. Karena kan banyak banget ya UKM tadi juga udah disebutin. Selain itu juga dari kampus juga kita punya event yang diadain dari kampus kayak Apollo. Itu event tahunan musik sekaligus merayakan ulang tahun dari Stikom. Terus juga sekarang nanti coming soon itu ada Bali Innotech kak nanti. Kita akan baru pertama kali juga akan dibawa ke Dharma Negara Alaya.
1: Itu event seperti apa itu?
3: Awalnya itu Kulindus kak, tapi sekarang udah bertransformasi jadi bagian dari Bali Innotech. Kayak gitu. Jadi di situ ada pameran musik, seminarnya sama para praktisi industri juga kayak gitu. Banyak banget kelas-kelasnya yang dibuka sih kak.
0: Itu untuk umum berarti ya?
3: Umum dan juga mahasiswa ITB Stikom Bali.
1: Baiklah, berarti emang dari Stikomnya yang ngadain seperti itu.
3: Iya, betul.
1: Wah, seru ya eventnya ya.
0: Boleh lah nanti kita diundang.
1: Oh, silakan.
0: Liputan maksudnya.
1: Dengan senang hati.
0: Jadi peserta juga boleh ya.
1: Boleh. Iya. Nah, udah semester
0: apalagi tanya. Apalagi? Baru-baru segitu.
1: Baru segitu doang nih. Kayaknya berwarna banget kan gitu.
0: Kurang warnanya, kurang diperjelas.
1: Iya, apalagi nih kira-kira nih.
3: Mungkin gini ya, aku juga dulu sempat ikut ajang putra-putri kampus.
0: Oh, ada.
3: Iya, ada ajang putra-putri kampus. Jadi di situ cukup banyak banget pengalaman dan juga nilai-nilai yang didapat. Dari sana bisa diterusin juga ikut ke ajang pageant lain kak. Bisa ke kabupaten, bahkan kalau bisa sampai ke kancah nasional.
1: Woy mantap. Anggun ikutan gak sih?
3: Kak Anggun kayaknya nyusul deh kak. Jadi supporter sih waktu itu ya.
1: Jujur banget.
0: Gak apa-apa, kita suka yang begini.
1: Jujur banget.
3: Ya, kamu selalu jadi supporter ya.
0: Iya. Oh, iya, iya. Nanti 2 minggu ke depan kita akan spill itu ke dia ya. Supporter ya. Gitu.
1: Supporter doang nih.
0: Eh, itu penting loh kamu itu.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Apa lagi nih? Udah ikutan ajang ini pageant kampus. Sudah apalagi nih yang kira-kira membuat berkesan
0: kayak
1: banget
0: dosen-dosennya nih. Sistem pengajaran di sana
1: galak nggak sih
3: dosennya kebetulan
1: POV mahasiswa kan ya
3: iya. Jadi kebetulan aku kan angkatan masih corona kak waktu itu ya jadi kelasnya itu masih ada yang full online tapi sempat juga ikut kelas full offline juga jadi pernah di offline itu kita bisa dapetin fasilitasnya terutama ya karena kan terkenal juga fasilitasnya kita udah dikenalin ada lab-labnya ada banyak kayak gitu terus kalau dari dosennya galak atau enggak sebenarnya tergantung dari kitanya sih kak. Mungkin apa ya lebih ke coding sih mungkin lebih horornya ke dosen programmernya ya.
0: Mana mata kuliahnya susah.
1: Udah.
0: Tapi itu bakal dikangenin loh nanti.
1: Iya kan? Benar bakal jadi cerita loh nanti itu kan.
0: Betul.
1: Dosen paling killer kisah coding.
0: Nah oke okay. Kalau harapannya Puja sendiri setelah lulus dari ITB STIKOM Bali apa nih?
3: Oke, pastinya dengan jurusan yang aku ambil hari sekarang itu pengen banget bisa mendapatkan tentunya prospek kerja yang sesuai sama jurusan kak ya.
1: Oke.
3: Kayak gitu dan juga ilmu yang udah aku ambil dan tempuh di kampus tentunya bisa bermanfaat buat aku sendiri dan juga untuk masyarakat sekitar dan pastinya pengen cepet-cepet kampusnya berubah jadi universitas dong.
1: Amin.
3: Supaya nanti aku wisuda udah jadi USB kak singkatannya sekarang.
1: Mantap nih.
0: Ya kalau gitu jangan cepat-cepat lulus kamu dulu. Tahan dulu.
1: Ya atau lanjut les 2 lah
3: oh,
1: ya.
3: Boleh bisa.
0: Ide bagus. Oke, thank you Puja. Kita lanjut lagi nih Kak Weda, ada yang bertanya dari Gustu.
1: Ya,
0: ini pertanyaannya banyak Gustu ya. Kita ambil 2 aja Gustu ya kalau kita jawab semua sampai jam 6 sore nanti kita. Pertanyaannya tentang kolaborasi industri apa sih yang sekarang ini lagi dijalani sama ITB STIKOM Bali. Dan bagaimana ITB STIKOM Bali mendorong mahasiswanya bukan cuma jadi karyawan tapi jadi founder startup Kak Weda.
1: Yes, silakan.
4: Oh iya, oke. Nah, kalau di industri kalau saya spill semua juga kelamaan juga nanti nih kerja sama
0: banyak,
4: kami.
0: Banyak ya.
4: Jadi tentunya kami bekerja sama dengan banyak perusahaan di bidang industri juga gitu. Kalau kita spill tadi kalau untuk di perkuliahan kami udah ada Help University dan DNUI, kemudian ada Litan Educlass juga, Litan Educlass yang perusahaan luar negeri di Singapura yang kerjasama dengan STIKOM. Kemudian kalau di nasional Indonesia kami ada kerjasama dengan MacPlus, kemudian ada PKSS juga, ada Telkom, ada Gores Digital, ada beberapa hotel juga yang ada di Jimbaran. Ada pemerintahan juga, itu di beberapa pemerintah yang ada di NTT, ada di Kabupaten Ngada dan Flores Timur, itu kami juga ada kerjasama gitu. Nah, mungkin itu beberapa yang kami saya spill. Kalau spill semua itu mungkin kelamaan
0: juga. Banyak banget, Gus.
4: Beberapa SMK, SMA, SMK juga kami ada kerjasama, sehingga kalau misalnya beberapa SMA, SMK ini meminta dosen tamu atau guru tamu gitulah di sekolah tersebut, kami hadir di sekolah tersebut gitu. Tentunya untuk memberikan materi-materi yang berkaitan dengan IT.
0: Itu.
1: Gitu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Gustu ya.
0: Iya, yang satu lagi nanti. Kak, untuk mahasiswanya ITB STIKOM Bali, bagaimana caranya ITB STIKOM Bali mendorong mahasiswanya untuk tidak hanya jadi karyawan tapi jadi founder startup.
4: Oh ya, ini menarik sih pertanyaannya karena kami juga ada inkubator bisnis.
0: Oke.
4: Gitu. Jadi di inkubator bisnis ini kami wadahi mahasiswa yang mereka punya ide-ide, mungkin pengen buat startup kan dari sedari mereka sebelum lulus. Itu kami wadahi di inkubator bisnis sehingga di inkubator bisnis ini selain mereka diajarin istilahnya membuat codingan juga maksudnya ngoding juga ada beberapa codingan di sana. Mereka juga akan diajarin gimana sih komunikasi bisnis, etika bisnis, menjadi seorang owner itu seperti apa.
1: Okay.
4: Itu lengkap ada di inkubator bisnis kami. Gitu.
0: Jadi nggak cuma teori
4: aman
0: ya.
4: Lah pokoknya.
0: Langsung
1: praktek. Semua loh, praktek.
0: Bener-bener di diajarin di situ.
1: Iya, gitu. Bener banget.
0: Lulus udah benar-benar siap ya.
1: Iya,
0: berani, ya.
1: Jadi nggak sekedar kuliah aja nih.
0: Betul sekali.
1: Sudah dipersiapkan ke depannya mau jadi karyawan atau menjadi seorang pebisnis, entrepreneur.
0: Semoga sudah menjawab ya Gustu. Terima kasih pertanyaannya.
1: Iya, tadi okay. Kita sudah mengulik-ulik mengenai program studi lah, terus habis itu UKM-nya lah, beasiswa.
0: Ada nih.
1: Terus gimana sih cara dapetinnya nih Kak Weda untuk beasiswa itu sendiri kalau misalnya ada nih?
4: Oh iya. Oke, baik, kalau untuk beasiswa jadi ada beberapa pilihan beasiswa juga yang bisa teman-teman calon mahasiswa klaim di STIKOM. Jadi kalau misalnya si calon mahasiswa ini ada prestasi, kami ada beasiswa ranking, prestasi ranking yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada prestasi akademik. Siapa tahu mereka nggak dapet ranking misalnya 10 besar gitu misalnya, tapi ada prestasi akademik nih, pernah juara apa misalnya pidato bahasa Inggris kah tingkat nasional gitu misalnya, itu juga mereka bisa klaim. Kemudian kalau misalnya mereka ada prestasi juga di bidang non akademik, misalkan juara lomba lari 100 meter gitu misalnya, itu juga mereka bisa klaim. Nah besarannya itu tergantung dari prestasinya di tingkat apa.
1: Gitu.
4: Semakin tinggi tingkat lombanya, itu tentunya semakin besar potongan atau beasiswa yang mereka dapat. Nah selain itu kami juga ada beasiswa satu keluarga, satu sarjana. Itu yang kita kerjasama juga dengan pemerintah Pemprov Bali. Kemudian ada beasiswa KIP kuliah. Ini buat teman-teman yang kurang mampu bisa dikatakan. Itu juga dari pusat, pemerintah pusat. Kemudian ada beasiswa langsung dari Yayasan STIKOM juga. Gitu. Siapa tahu dari sekian banyaknya beasiswa mereka nggak dapat, mereka bisa ngajuin beasiswa yayasan. Jadi ada itu beberapa pilihan beasiswa yang bisa teman-teman calon mahasiswa kami klaim gitu. Bisa dapetin.
0: Banyak tuh. Sebanyak itu
1: silakan dipilih.
0: Iya, pokoknya enggak usah milih kampus lain, ITB STIKOM Bali lah ya.
1: Cus wajib loh. Benar.
0: Sebelum kita akhiri obrolan kita sore hari ini, Kak Weda, Puja, ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan dari Puja dulu atau Kaweda.
4: Mungkin dari gini mungkin ya, dari sedikit dari saya kalau misalnya buat teman-teman yang mau lanjut ke STIKOM, pendaftarannya itu kami sudah buka dari bulan-bulan kemarin dan sekarang sudah memasuki di gelombang 3B. Gitu. Jadi
0: gelombang 3B.
4: Ya, sampai terakhir kami nanti buka pendaftaran di bulan Agustus. Jadi semakin cepat teman-teman calon mahasiswa daftar, itu semakin besar juga dapat potongan gelombang pendaftaran. Gitu. Jadi bisa diakumulasiin sama beasiswa-beasiswa yang tadi gitu.
1: Baik. Ya.
0: Semakin cepat semakin baik.
1: Betul sekali.
0: Oke, itu dari Kak Weda. Dari Puja sendiri, silakan barangkali mau ngajakin sahabat Pingin FM nih buat gabung kuliah di ITB STIKOM Bali atau gimana, silakan.
3: Oke, mungkin pesan yang pertama buat para mahasiswa STIKOMers tentunya, jangan pernah sesekali kepikiran jadi mahasiswa kupu-kupu.
0: Kuliah pulang.
1: Kupu-kupu. Oh, bahasa baru lagi nih, guys.
0: Dapat banyak kita.
3: Iya, jadi kalau karena menurut aku relasi itu kan penting banget ya, Kak. Jadi dengan ikut organisasi itu kita bisa selain dapat relasi juga banyak, kita dapat insight dari ikut-ikut event, belajar berorganisasi juga tentunya. Terus juga siapa tahu bisa kerja langsung di STIKOM seperti aku sekarang.
0: Langsung nih.
3: Iya, jadi pokoknya semangat terus belajarnya dan jangan lupa kalau udah pengen kepikiran jurusan IT, ya udah STIKOM aja.
0: Terima kasih Kak Weda dan Puja sudah mampir ke studio Pingin FM Bali. Semoga soon kita yang nanti ke STIKOM ya.
1: Itu dia.
0: Ditunggu kedatangan kita. Itu dia sahabat Pingin FM, Betty Bra masih bakal siaran nemenin Anda sampai di jam
1: 8 malam.
0: Bingo on Pingin FM.
2: Aku temui dirimu tanpa rencana.

resmi merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan pada 6 Mei 2026 di berbagai platform musik digital. Lagu hasil kolaborasi dengan Agus Kristianto ini menjadi rilisan terakhir sebelum album terbaru Andin Sehidup Semusik dijadwalkan rilis pada Juni mendatang. Jatuh Pelan menghadirkan nuansa intimate soul dan juga bedroom soul dengan cerita tentang proses jatuh cinta yang berlangsung perlahan. Lewat lagu ini, Andin menyuguhkan sisi emosional dan personal mengenai keberanian membuka hati tanpa terburu-buru.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman. Yang penting...
8: Oh,

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Udah, keseringan ngikut-ngikutin.
1: Ngapain ngikut-ngikutin?
0: Akhirnya beban kan.
2: Capek sendiri loh.
0: Semakin banyak keinginan, semakin jauh loh dari kebahagiaan.
1: Wajih.
0: Wah.
2: Itu
0: akhirnya
2: kone.
0: Capek mental sendiri. Eh bener loh itu.
1: Ya kan, bener.
0: Terlalu banyak keinginan. Ya. Makanya kayak tidak pernah puas, Bram. Akhirnya capek lah mentalnya sendiri.
2: Ngapain sih cari validasi?
0: Asik. Tapi kan kita sebagai manusia biasa ya. Terkadang yang ngerasain tuh masih manusiawi kok ngerasa capek secara mental.
2: Iya, wajar.
0: Betul,
2: wajar.
0: Apalagi di tengah kondisi seperti saat ini. Buka sosmed bukannya bahagia malah lihat kabar-kabar yang bikin
2: pusing ya guys.
0: Iya kayak aduh.
2: Stres.
0: Iya.
2: Semua naik.
0: Belum lagi banyak kayak pernyataan-pernyataan yang bikin cenut-cenut gitu kan. Nah, misalnya kalau lagi Anda capek mental, Anda pilih yang mana? Apakah menyendiri dulu mencari ketenangan atau Anda curhat ke orang terdekat atau ya tetap scroll-scroll tanpa tujuan, TikTok kek, main game kek, apa gitu.
2: Main game sih atau tidur.
0: Asik.
2: Makan lagi.
0: Aku mencari ketenangan.
2: Oh gitu?
0: Iya. Kan lagi capek soalnya. Mencari yang bisa menenangkan hati dan pikiran.
2: Oh gitu.
0: Salah satunya barangkali Anda bisa datang ke GWK Cultural Park.
2: Bisa.
0: Pakai healing gitu kan ya. Apalagi kalau Anda sudah terlalu lama tidak kesana. Atau bahkan belum pernah sekalipun. Ini saatnya Anda ke GWK Cultural Park. Masih ada promo ID Bali. Rp125.000 buat berempat.
2: Yes. Jadi begitu Anda masuk ke GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja, tuh dalamnya tuh luas loh ya. Terbuka, nyaman, dan juga banyak spot menarik nih. Ini yang gak pernah dibayangkan sebelumnya loh ya. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga. Anak-anak juga bebas bermain. Orang tua bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian loh.
0: Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Laper, pengen makan, gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
2: Makanya buruan beli tiketnya sekarang juga karena promo KTP Bali ini berlaku sampai hari ini aja.
0: Eh, buruan, masih ngejar kok ini nonton keca nih.
2: Bisa.
0: Cus.
2: Lihat sunset ya sekalian guys.
0: Iya, foto-foto.
2: Beli tiketnya langsung ke tiket booth GWK aja dengan syarat dan juga ketentuannya berlaku ya.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi Instagram @gwkbali.
2: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah tasi unggul

sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Jenna Spyro, sahabat Wingin FM, Mature Eel Lover. Terlalu matre sih.
1: Nah,
0: pas
1: kan
0: giliran dapat yang tidak sesuai ekspektasi, uring-uringan.
1: Nah, lo.
0: Dikit-dikit berantem.
1: Nah, lo.
0: Capek mental jadinya.
1: Kan.
0: Atau ada masalah lain ya, in this ekonomi ya, in this situation, bikin Anda capek mental. Biasanya Anda kalau capek mental ngapain sih, sahabat Wingin FM?
1: Apa, hilangkah?
0: Iya, pakai jurus menghilang. Zap.
1: Iya kan? Siapa tuh ada yang orang yang perlu kayaknya perlu deh menghilang dulu sejenak.
0: Iya, biar dicariin gitu kan.
1: Ih.
0: Kali ada yang kayak gitu, ada loh Bram.
1: Pikmi banget ya.
0: Iya, biarin aja.
1: Kalau kata lagu itu ya NPD ya.
0: Pikmi ya, lain beda itu.
1: NPD.
0: Atau Anda mencari ketenangan ya, entah di mana, lakukan apa gitu ya. Atau Anda scroll handphone, entah main game atau ngepoin orang atau nonton konten-konten yang menghibur gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, benar.
0: Atau seperti kamu tadi apa?
1: Tidur.
0: Oh, tidur. Ya. Silakan.
1: Silakan coba cerita. Ya, sambil request lagu dan juga zodiak Anda.
0: Iya, kasih tahu.
1: Akan diramalkan kan ya?
0: Iya dong, enak aja udah disiapin skripnya lu.
1: Macem-macem gak diramalin, nanti
0: panas
1: ngamuk
0: ya, andanya.
1: Iya kan emang kan? Tolong dong kasih yang segar-segar.
0: Panas dan berat dong.
1: Ya. Segar tolong segar ya.
0: Iya.
1: Segar.
0: Segar full sugar.
1: Iya.
0: Yuk, cus.
1: Kasih tahu kita langsung telegram ya 0811-393-494 Instagram sama Facebooknya @PinguinFM Bali @RadioPinguinFM.
0: Kalian kasih tahu zodiak Anda apa,
1: Cus.
0: Ikutan mini potnya juga ya, karena kita mau kasih duit.
1: Asik, mau
0: untuk
1: dong.
0: Untuk Shakira.
1: Oh, kirain untuk kita.
0: Menang deh soalnya.
1: Asik.
2: Rumors.
0: Shakira. Yes, jadi Pengadilan Tinggi Nasional Spanyol ini memerintahkan otoritas pajak negara mengembalikan uang lebih dari 55 juta euro atau kalau dirupiahkan ini wow, fantastic baby.
1: Oh iya dong.
0: 1,13 triliun rupiah kepada Shakira.
1: Wah.
0: Setelah berhasil memenangkan gugatan terkait sengketa pajak di tahun 2011 lalu.
1: Wow. Lama ya?
0: Lama, berapa duit itu dah persidangan.
1: Makanya ya 15 tahun loh guys. Jadi berdasarkan salinan keputusan hukum yang dirilis di 18 Mei ya, ini pengadilan menilai otoritas pajak telah gagal membuktikan kalau Shakira itu tinggal di Spanyol selama lebih dari 183 hari di tahun 2011 lalu.
0: Okay.
1: Jadi dianggapnya nih ya 183 hari itu merupakan batas minimal legal bagi seseorang untuk wajib membayar pajak penghasilan pribadi di negara tersebut. Jadi hal itu juga yang membuat pengadilan memutuskan badan pajak Spanyol wajib mengembalikan

0: seluruh dana yang telah dibayarkan beserta dengan bunga hukumnya.
1: Tidak cuma itu, otoritas pajak Spanyol ini juga diperintahkan untuk membatalkan denda jutaan euro dan penyesuaian pajak yang sebelumnya mengkategorikan Shakira sebagai wajib pajak residen Spanyol. Oh. Jadi total pengembalian dana fantastis ini mencakup sekitar 493,9 miliar rupiah untuk pajak penghasilan, serta hampir 514,7 miliar rupiah untuk denda atas hal yang digambarkan pihak otoritas sebagai pelanggaran dalam tanda kutip sangat serius.
0: Oh wow, jadi putusan hukum ini keluar waktu Shakira sedang bersiap menutup rangkaian tur dunia pemecah rekornya Woman Don't Cry Anymore, jadi lewat konser residensi di Madrid yang dijadwalkan mulai September mendatang. Jadi Shakira juga sempat menetap bersama mantan pesepak bola FC Barcelona,
1: ya, mantan Dese,
0: yaitu Gerard Piqué. Ini Piqué ya, ini selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya resmi berpisah di tahun 2022 lalu. Setelah berpisah, Shakira ini memilih pindah ke Miami tinggal barengan anak-anaknya.
1: Iya, gitu. Itu yang membuat kan sempat waktu itu dipermasalahkan. Iya. Kan lama sama Gerard Piqué nih. Makanya lah muncul gugatan ini, gitu. Sahabat Tungin FM. Ya, untungnya sekarang sudah kelar. Iya dong.

Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pingin FM, your sweet music station. Sahabat Pingin FM, Anda pernah gak sih ngerasa stres setelah seharian bekerja? Kalau iya, yuk dengerin Anggun Zanita di Healthy Corner yang akan membantu Anda mengusir stres dengan ritual bread hug sebelum tidur. Seperti dikutip dari Femela.com, bread hug atau butterfly hug itu merupakan salah satu cara untuk melepaskan energi negatif pada tubuh. Dengan memeluk tubuh sambil tarik napas dalam-dalam, sensasi itu akan membuat pikiran dan tubuh merasa lebih tenang. Dengan kombinasi sentuhan fisik dan pernapasan yang mindful, bread hug itu dapat menciptakan sensasi untuk mengurangi kecemasan atau anxiety. Dengan posisi yang nyaman selama melakukan bread hug ini, hal itu dapat menyebarkan rasa rileks ke seluruh tubuh kita. Oleh sebab itu, sahabat Pingin FM, ritual bread hug itu dapat diterapkan sebelum tidur untuk melepaskan semua energi negatif yang terdapat pada pikiran kita selama seharian beraktivitas. Selamat mencoba ya!

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Mingguan FM, your sweet music station.
1: Semesta bikin pahit.
0: Eh capek ya. Abis ngapain?
1: Jadi udah main tagline aja teman saya.
0: Ya kayak mana? Sisa 17 detik kita belum ngomong.
1: Warak aku abis makan pizza.
0: Di mana dapat pizza?
1: Beli sendiri.
0: Oh alah, kirain dapat pizza dari mana kok aku gak kebagian gitu ya. Ya secukupnya saja, terima kasih.
1: Buat teman saya tadi mau beli B2 baik, gak jadi-jadi.
0: Gak ada, betutup.
1: Oh gitu kan? Oh. Dari tadi kan nitip, Bram kamu ada mau gini gak? Aku kan lewat.
0: Lupa aku Bram, seken nih. Kije-kije pikiranku.
1: Lindung pikirannya.
0: Tapi terima kasih hari ini sajiannya loh. Aku dapat makanan, dapat cemilan, dapat dessert. Ya begitulah ya, semarak ulang tahun Kakak Wibi Nugraha.
1: Ayyay.
0: Kita juga jadi kebagian.
1: Ayyay.
0: Yuhu. Tapi kita mau mengundang Anda juga yang mau diramalin zodiaknya.
1: Kita mau mengundang kemana?
0: Ngundang kita boleh datang ke sini gitu.
1: Silakan.
0: Boleh mau main ke sini juga boleh ya. Kita sampai jam 8 malam di sini.
1: Iya, habis itu tanggung sendiri udah.
0: Iya, makanan minuman bawa sendiri. Kita hanya menyediakan tempat.
1: Iya.
0: Lesehan mau duduk di atas boleh.
1: Iya
0: kan?
1: Kita mau ini pamer tower baru soalnya.
0: Oh iya benar, jangan lupa toleh ke atas. Udah gelap sih. Besok kalau mau toleh-toleh ya.
1: Ya. Potong pita nanti kita.
0: Asik, keren potong bebek angsa.
1: Sorong kanan, sorong kiri dong.
0: Kan bikin konten abis itu sorong kanan, sorong kiri.
1: Ah, dasar. Ya,
0: tunggu konten kita. Kita juga aku. Akan bikin konten, gak cuma Dinda Suma loh. Kita ngajak gestar kita.
1: Iya. Mereka gak berdua kan buaya darat keduanya kan.
0: Iya, kita
1: tidak.
0: Bukan buaya.
1: Kita king ya. King Nasar.
0: King Kong. Kita berdua maksudnya ya. Yang mau diramalin zodiak silakan. Yang mau ikutan mini vote juga silakan.
1: Iya, mini vote-nya kalau misalnya Anda lagi capek banget ya biasanya. Ya,
0: capek mental. Mental sih ya, kalau fisik kan bobo.
1: Ya,
0: lebih ke mental pikiran sahabat Jungin FM.
1: Apa sih yang biasanya Anda lakukan?
0: Yes.
1: Ganggu teman? Ganggu tetangga.
0: Hei, jangan cari masalah ya.
1: Kan gitu sih.
0: Cari mati itu namanya.
1: Ya mentalnya terganggu mungkin.
0: Enggak gitu. Siap mati boleh ya,
1: gitu.
0: Tapi cari mati
1: jangan.
0: Ingat ya. Itu ya.
2: This week horoscope. This week horoscope.
0: Belum aku kurasi loh ini. Request dia.
1: Gimana sih?
0: Si Bo.
1: Ya dah.
0: Ya sibuk kita live lagi ntar lagi. Tujuh aja. Oh lewat dikit.
1: Setengah 8 aja dah ya.
0: Oh iya.
1: Itu aja udah.
0: Oh bener.
1: Udah.
0: Khusus Rabu Jumat 7:30 ya.
1: Kejep. Gitu.
0: Ada siapa nih? Ada Taurus. Ini untuk Oki. Untuk Bundo Titin. Untuk Gusto. Untuk Sukma. Siapa lagi ya? Taurus, dah itu aja.
1: Itu aja udah, benar.
0: Benar.
1: Oke, Taurus ya. Yang lagi,
0: tahun juga nih,
1: lagi
0: sampai hari ini.
1: Lagi tahun sampai hari ini aja.
0: Penutupan nih.
1: Hihi, closing dia ya.
0: Seremoni.
1: Karir keuangan Taurus untuk minggu ini ya, ini ada energi yang cukup besar lo ya. Dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
0: Asik. Woy,
1: menggelegar.
0: Bersinar.
1: Hore-hore.
0: Asik.
1: Jadi bakal ada peluang keberuntungan dalam uang, investasi, ataupun pengelolaan aset lo.
0: Pas
1: loh.
0: Berarti duasenya sekarang.
1: Ya, cus gasken pokoknya
0: sudah
1: minggu ini
0: bukan.
1: Ya.
0: Terus?
1: Untuk asmaranya banyak orang yang merasa nyaman nih berada di dekat Taurus minggu ini nih. Ya, sehingga hubungan asmara maupun pertemanan terasa lebih harmonis.
0: Iya, kalau udah nyaman nanti jangan jangan dikhianati ya.
1: Jangan buat perkara itu aja
0: nah,
1: udah.
0: Itu dia.
1: Banyak yang nyaman sama Anda.
0: Iya.
1: Ini saatnya Anda tebar pesona kan.
0: Betul.
1: Pasangan is gitu.
0: Dijaga baik-baik, ya kan?
1: Iya.
0: Terus kita ke habis itu ke Leo.
1: Oke. Okay.
0: Ini untuk sama buat Rose, terus buat siapa lagi ya? Titin, siapa lagi? Udah itu aja.
1: Gak tahu aku siapa lagi.
0: Udah itu aja. Terus untuk Leo, karir keuangan minggu ini ada perkembangan positif dalam karir. Keuangan di minggu ini cukup stabil, tapi pengeluaran terkait gaya hidup ini bisa meningkat.
1: Oh baik.
0: Naik semua termasuk gaya hidup ya.
1: Iya.
0: Untuk asmara, Leo menjadi lebih reflektif di dalam hubungan minggu ini. Sudah lebih sering ngaca sekarang ya. Walaupun banyak perhatian yang datang, tidak semua kok harus langsung ditanggapi dengan keputusan besar. Santai aja, siapa tahu itu cuma iseng.
1: Santuy guys.
0: Dipilah-pilih dulu ya Leo.
1: Sampah kali.
0: Juga harus begitu Bram, dalam hubungan. Biar gak semua disaup. Salah loh ntar.
1: Ya ampun.
0: Terus ada siapa lagi? Capri.
1: Okay.
0: Ini untuk Ibu Pancaneki.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga...
1: Itu aja dulu.
0: Baiklah.
1: Mbak Rom-Rom belum muncul ya?
0: Belum, sibuk dia.
1: Biarin aja. Mm-mm. Untuk Capri, karir keuangan minggu ini ya. Jadi karir di minggu ini itu terasa lebih produktif loh. Selalu gak sih?
0: Kalau gak produktif sakit Capricorn.
1: Sakit dia.
0: Iya.
1: Bawanya sakit.
0: Betul.
1: Stress nanti. Ya, OVT. Aduh kok gak sibuk-sibuk ya?
0: Iya,
1: gitu
0: kok diam aja sih aku?
1: Aduh kok aku santai aja gitu
0: nah,
1: dia.
0: Iya.
1: Itu dia.
0: Betul.
1: Jadi kondisi finansial cukup stabil dan juga perlahan membaik.
0: Syukurlah.
1: Gitu. Ya baiklah ya.
0: Terus?
1: Untuk asmara Capri ini mulai meninggalkan beban hidup ya. Beban emosional yang lama. Dan lebih siap untuk membangun hubungan yang lebih sehat.
0: Ya, tinggalkan gitu. Yang toksik-toksik Capri.
1: Jangan dibawa.
0: Betul.
1: Tuh, ya.
0: Terus dari Capri. Kok habis? Aduh, ada Mbak Desmar, ini requestannya Aries ya. Terus ada Budayu Asrian, Budayu Kanya. Dan juga Aries tadi ada siapa? Oh, Bukadis. Arimun. Aries, aku yang baca ya.
1: Yeah.
0: Karir keuangan dalam pekerjaan, Aries ini memasuki fase yang menuntut konsistensi. Keuangan jadi fokus utama minggu ini. Sibuk dia konsisten lagi cari duit ya sekarang.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Asmara minggu ini hubungan Aries terasa lebih hangat dan emosional dibanding biasanya.
1: Oh gitu.
0: Komunikasi menjadi lebih lembut. Iya, udah banyak belajar soalnya sekarang ya.
1: Gitu dong.
0: Iya, kurang-kurangi ngegasnya.
1: Yeah.
0: Sehingga konflik lama lebih mudah diselesaikan. Iya, nice. Aries.
1: Baguslah.
0: Terus ada siapa lagi? Bingung aku kalau gak nyata tuh. Cancer. Ini untuk Mbak Desmar dan juga Gus Bawe.
1: Oke, Cancer ya. Karir keuangan minggu ini untuk Cancer. Ini nih karir sedang bergerak lebih tenang dan juga stabil ya. Peluang finansial pun mulai berkembang secara perlahan-pelan tapi pasti.
0: Oke. Okay.
1: Jangan boros ya kalau udah kayak gini ya.
0: Untuk penyakit itu, penyakit bawaan.
1: Bawaan
0: itu.
1: Soalnya. Mana dong? Untuk asmara, Cancer ini akan menikmati suasana emosional yang hangat dan juga penuh dengan kompor, bukan?
0: Meledak dong.
1: Enggak dong, panas
0: kebakaran
1: aja.
0: Kebakaran guys, jangan ya, amit-amit.
1: Penuh perhatian sih, lebih tepatnya ya. Jadi perasaan yang nyaman ini akan membuka perasaan untuk menunjukkan kasih sayang Anda.
0: Ih, hangat, sangat kompor.
1: Kan kompor lagi.
0: Aduh. Terus ada Fapang, ini requestannya Sagittarius dan juga Edo.
1: Halo, Do.
0: Untuk karir keuangan minggu ini Sagittarius, pekerjaan mulai berkembang ke arah yang lebih luas.
1: Asik.
0: Keuangan cukup baik, tapi pengeluaran terkait perjalanan atau aktivitas sosial bisa meningkat. Betul.
1: Lagi-lagi dia.
0: Enggak apa-apa.
1: Lagi sibuk-sibuknya.
0: Enggak apa-apa. Kan sosial Bram, ya kan? Menabung karma baik.
1: Itu intinya.
0: Tuh,
1: ya.
0: Asmara Sagittarius bakal merasakan energi romantis yang lebih stabil dibanding minggu sebelumnya. Udah sejalan soalnya. Hubungan tuh terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Terutama jika mau lebih terbuka tentang perasaan. Kurang terbuka apa sih?
1: Selalu kayaknya. Tidak mau terbuka, terbuka duluan ya.
0: Iya, gak disuruh terbuka, terbuka dia. Selalu mah kalau itu.
1: Iya.
0: Yang lain sabar ya, betul kan katanya? Oh betul Edo bilang.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Ya deh Do.
0: Ya makasih Do. Yang lain sabar ya, yang lain tuh yang belum ada Aquarius, ada Libra. Udah itu aja.
1: Sisanya udah lah ya, gak usah dibaca. Biarin aja.
0: Yang belum itu Pisces, Gemini,
1: Scorpio,
0: Virgo, Scorpio.
1: Udah pas 4.
0: Ya, dilupakan aja.
1: Udah lupain aja.
0: Yalah lah.

0: musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.
1: This week horoscope. This week horoscope.
2: Melanjutkan lagi peramalan zodiak minggu ini.
3: Ayo.
4: Aku mau kencang.
3: Hahem.
2: Libra dulu. Untuk beli Adi, Hendrawan beli Adi. Lagunya diganti ya. Oke, siap.
3: Baiklah. Libra, karir keuangan minggu ini pekerjaan mulai menampakkan arah yang lebih jelas. Finansial perlahan membaik seperti keran air. Arah halo.
2: Seperti keran air ditambahin. Awas mampet lo.
3: Makanya, tunggu besok ya.
2: Asik. Mantap temanku guys. Kalau nyelam nih besok.
3: Jadi BA guys, blok yeah. Ajum.
2: Emang bawaan.
3: Asmaranya Libra,
2: yeah.
3: Ini memasuki fase loh. Fase yang penting, membutuhkan kejelasan aja gitu.
2: Yang penting jelas.
3: Jelas ya aja. Kan? Jadi komunikasi ini berjalan baik. Hubungan juga bisa menjadi jauh lebih kuat juga.
2: Ya, pokoknya komunikasi.
3: Ya.
2: Jangan jadi komunis. Beda.
3: Enak tuh.
2: Beda.
3: Perang yuk.
2: Perang batin. Terus ada siapa lagi nih? Aquarius untuk Gustu. Gustu. Iya bener ya?
3: Ya udah.
2: Iya, Aquarius aku yang baca ya. Bingung aku bolak-balik.
3: Ya udah aku.
2: Untuk karir keuangan minggu ini sangat tepat untuk mengirim proposal, melamar pekerjaan atau memperkenalkan ide baru.
3: Asik.

0: kepercayaan diri juga meningkat loh secara bertahap. Mm-hmm. Untuk asmaranya Aquarius ini sedang menikmati hubungan yang lebih harmonis pada hot ya minggu ini kayak minggu lalu ya.
1: Iya dong.
0: Apakah Scorpio lagi-lagi jadi anak tiri? Kita lihat nanti ya. Minggu lalu kan Scorpio yang merengseng sendiri. Yeah, yeah, oh kamu gak ini si Suma ya.
1: Yeah.
0: Ada keinginan untuk menghabiskan waktu bersama pasangan dan memperkuat hubungan emosional.
1: Ya sih.
0: Ya, diperkuat emosionalnya, jangan emosi, beda itu.
1: Beda guys.
0: Betul.
1: Emosional
0: dan emosi.
1: Beda.
0: Beda.
1: Ya.
0: Pisces aja deh.
1: Buat Oji ya?
0: Iya, udah enggak ada request juga.
1: Cenah.
0: Aja deh, cenah.
1: Cenah, ini Pisces ya, ya biarin aja, males aku cenah. Request lagu lagi. Untuk karir keuangan minggu ini ya, para Pisces keuangan menunjukkan peluang yang sangat baik, udah gitu aja. Singkat, jelas dan padat.
0: Iya betul, yang penting kan baik sih. Oh ya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Untuk asmara, ini Pisces sih memasuki salah satu periode paling romantis.
0: Tuh kan, serba romantis
1: setahun
0: semua.
1: Setahun ini guys, di tahun ini romantis.
0: Akhirnya peaknya ya.
1: Iya dong. Jadi ini hubungan asmara terasa lebih hangat dan juga penuh dukungan emosional.
0: Asik. Pada emosional. Penuh emosional semua ya. Terus ada dong lagunya Tenang. Terus yang belum lagi tuh siapa ya? Gemini.
1: Gemini.
0: Karir keuangan minggu ini fokus tentang identitas diri serta kemampuan komunikasi Gemini. Karena Anda bakal lebih percaya diri nih dalam menyampaikan ide dan menunjukkan bakat Anda.
1: Yeah.
0: Asmara, Anda lagi memasuki periode yang membuat pesona pribadi semakin kuat.
1: Woy.
0: Hal ini memberi daya tarik alami sehingga hubungan sosial dan asmara terasa lebih semarak, lebih hidup. Jagonya sama Gemini. Virgo, Bram.
1: Oke. Virgo mana ini?
0: Virgo.
1: Tumben gak muncul arisan kayaknya nih Virgo nih.
0: Tanggal berapa? 20?
1: 20.
0: Aku udah Mbak Ratna kemana? The
1: one and only,
0: Virgo.
1: Yeah, soalnya the one and only, guys.
0: Terus?
1: Virgo, untuk karir keuangan minggu ini tuh sangat baik loh. Untuk pekerjaan yang membutuhkan detail dan juga organisasi. Udah jagonya biarin aja ya.
0: Yoi.
1: Kesabaran menjadi kekuatan utama Anda.
0: Sabar.
1: Intinya sabar aja.
0: Ya.
1: Ya, untuk asmara minggu ini, Virgo ini mulai merasakan hubungan yang lebih ringan. Berasa ini ya, cemilan ya.
0: Makanan ringan kali.
1: Dan juga penuh pengertian. Jadi komunikasi nih dengan pasangan maupun teman menjadi lebih jujur sehingga kesalahpahaman tuh lebih mudah diselesaikan.
0: Oke, last ya.
1: Nggak ada ya.
0: Scorpio, karir keuangan, kemampuan analisis dan fokus mendalam bisa membantu menyelesaikan pekerjaan yang rumit.
1: Oh, oke.
0: Asmaranya, nah kira-kira sepet lagi gak nih? Ternyata iya Bram.
1: Oh,
0: Scorpio
1: gitu.
0: Ini lagi mengalami minggu yang cukup emosional.
1: Ada
0: apa dengan bulan Mei ini ya buat Scorpio ya?
1: Gak cocok dengan Mei ya?
0: Karena ada kemungkinan muncul jarak atau kesalahpahaman dalam hubungan.
1: Iya.
0: Kalau komunikasi tidak dijaga.
1: Oh, jaga komunikasi guys.
0: Intinya komunikasi.

0: tahun 2006 sahabat Tungin FM, Jikustik puisi, ayo.
1: Lama ya.
0: Udah lama, jangan-jangan Anda gak pernah ke GWK Cultural Park lagi ya.
1: Wah,
0: masa
1: iya
0: tahun
1: lagi.
0: 2026, 2006 banget nih.
1: Lama ya.
0: Kelamaan itu. Makanya kalau udah terlalu lama, sampai lupa rasanya dibuat takjub, atau bahkan belum pernah sekalipun ke GWK, saatnya Anda ke GWK Cultural Park, karena ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Yes, GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja. Begitu masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik nih yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga, anak-anak bebas bermain, orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang Anda bisa naik nih sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau lapar pengen makan gak usah ribet juga, semua ada di satu tempat.
1: Yes, tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang karena hari ini terakhir untuk nikmati promo KTP Bali ya. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan juga ketentuan berlaku.
0: Tunggu apa lagi, langsung ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi di Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: ya nunggu live-nya kita sabar ya. Sabar.
1: Setengah 8 dah.
0: Iya.
1: Apa jam 7.45 gitu.
0: Ngapain? Gak usah lah kalau kayak gitu ya. Iya, soalnya tadi kita ada talk show juga.
1: Sibuk
0: ya.
1: Sibuk kita kedatangan tamu.
0: Betul sekali, konten bareng gestar kita juga. Iya. Sibuk pokoknya. Mm-mm. Apa kesayangan ini?
1: Ini udah luf-luf aja dia.
0: Oh, Bu Kadis. Arimun. Mm-mm. Rose toxic till the end.
1: Iya, untuk Betty dan Bram love-love katanya.
0: Iya, love you too pokoknya.
1: Kenapa gak Betty love, Bram love gitu nih? Love-nya kenapa di belakangnya Bram gitu?
0: Sebel banget. Toxic till the end namanya Bram.
1: Kok gitu sih?
0: Aja.
1: Gitu Bu Kadis?
0: Iya. Ya kan Ri, aku wakilin Ri. Makasih.
1: Jangan lo nanti digerebek lo.
0: Wow.
1: Tadi udah gerebek-gerebek dia tadi dia di story-nya.
0: Oh iya? Iya lagi.
1: Takut lo.
0: Tolong gerebek Bram.
1: Jangan dong.
0: Iya. Cek ya Bu Kadis ya.
1: Ada apa emangnya?
0: Dia apa sih? Oh, udah Arya sudah.
1: Udah Arya sudah.
0: Bundo Titin belum ya. Tadi udah aku kasih tuh informasi yang benar ya. Tolong stikernya yang benar ya buatin ya.
1: Ya makanya kasih stikernya benar. Stikermu.
0: Yolah, banyak anak di bawah umur nanti yang melihat.
1: Iya.
0: Betul. Tolong. Tolong ini kita serius oke. Okay? Ya,
1: serius banget
0: capek
1: nih.
0: Capek mental kita bisa melihat stiker-stikermu.
1: Iya.
0: Katanya kalau dia capek mental dia tuh gak mau diganggu, sensi, marah, menyendiri walaupun dalam rumah kita bersama. Aku pilih diam tak bicara, aku kerja, aku ngurus rumah, anak tapi tak bicara. Gitu. Hah? Ya biarin dah.
1: Biarin aja.
0: Seneng kayaknya malah orang rumahnya dia gitu.
1: Seneng orang rumah kamu diam-diam baik. Jadi gak ada yang ganggu gitu kan. Ah syukurlah dia.
0: Sering-sering buat Tim.
1: Sering-sering dah. Mungkin anaknya sering-sering dah mama begini gitu. Iya. Damai rasanya. Tenang.
0: Edo, Edo.
1: Edo kesayangan.
0: Edo.
1: Lagunya dararararararararararir.
0: Sudah dararararir ya.
1: Kalau lagi capek mental biasanya Edo tuh menyendiri dulu katanya untuk beberapa saat. Butuh ruang tanpa gangguan buat merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi katanya.
0: Okay.
1: Terkadang ya kalau misalnya curhat tuh justru bisa memicu diskusi panjang. Emang kamu diskusi sama siapa sih?
0: Pasti ngegas balik dia
1: biasanya. Salah orang kamu diskusinya nih kalau panjang nih.
0: Makanya salah orang ya bener. Coba, iya kan? Coba ganti. Tempat curhatnya dok. Iya kadang kita tuh curhat mau pengen didengerin ya Bram ya. Bukan di apa, bukan di doktrin ataupun di judge.
1: Iya bukan dikasih mental dok.
0: Betul sekali.
1: Salah orang kamu curhat berarti.
0: Iya ganti dok ganti. Bener demi kebaikanmu daripada kamu menyesal nanti.
1: Iya nanti kena mental lagi.
0: Sepengalaman kita ini soalnya.
1: Iya betul. Hati-hati juga cerita dok.
0: Iya.
1: Nanti kamu kena mental di belakang lagi.
0: Ternyata dipakai celah buat celah. Ini ya.
1: Mungkin yang ajak kamu curhat diam-diam baik, ternyata dia di belakang gitu.
0: Nah itu hati-hati ya dok, betul.
1: Ya. Sayang kita sama Edo soalnya. Ya
0: bener kesayangan.
1: Sayangan soalnya dong.
0: Iya tuh, padahal sementara dia pengen cuma ngerasa bebas dari segalanya sebentar gitu.
1: Iya, nah, ngerti dong.
0: Itu saran ya dong ya, dari seorang teman nih dong.
1: Bener
0: dua dong. Orang teman, salah. Yeah. Ada Bli Adi Hendrawan.
1: Oh aku gak dianggap.
0: Iya kan dua orang teman udah. Kakak, lagunya adalah Jikustik Puisi. Kalau lagi capek mental, Bli Adi ini biasanya cari temen yang nganggur biar ada temen ngobrol. Ngobrol aja pokoknya gitu. Sambil ngebahas hal-hal yang terjadi di dunia ini walaupun gak akan bisa merubah apapun. Pokoknya biar dapat emang bunyi gitu.
1: Oh gitu ya. Aja dah ini klien-klienmu sambil cukur. Asa entutur ya. Kadang ya kalau aku cukur tuh aku ngantuk tau gak?
0: Oh iya? Oh kamu emang seneng diajak ngobrol?
1: Ngobrol enggak sih.
0: Aku kadang kalanya suka.
1: Kadang kalanya kayak... kadang enggak.
0: Aduh. Iya tapi berusaha tetap ramah sih ya. Tetap kok pasti ku jawab. Diajak ngobrol seneng bahkan kadang-kadang. Halo Oji.
1: Oji mode di Andy katanya.
0: Oke okay, do not disturb.
1: Ya kalau kena mental. Kalau lagi capek mental maksudnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau masih diganggu siap-siap aja gitu ya.
0: Takut loh sama Oji.
1: Kena senggol katanya.
0: Jangan galak-galak Oji.
1: Jangan Oji. Kamu seorang ikan loh.
0: Cepat stres nanti kamu kayak gitu. Kalau Gustu lagunya tadi Flip Side Happy Birthday. Terus salamnya spesial buat Meiska dan juga Kak Wibi yang hari ini bareng-bareng ulang tahunnya. Oh iya bareng Meiska ya pas banget tadi kita ngomongin Meiska juga.
1: Iya loh. Kita enggak tahu loh akhirnya kita ngomongin.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Mbak Desa Mariani Selalu Seven sederhana tadi sudah tabanan okay. Hujan deras, ha?
0: Wow.
1: Wow, iya.
0: Sini panas banget, Mbak.
1: Cetar panasnya AC 2 enggak ngaruh.
0: Oh iya. Emang sih.
1: Mini pot ya. Kalau lagi capek mental
0: biasanya pengen tidur.
1: Tidur aja kayak Mbak Desmar mungkin capek mental kali. Bisa mendinginkan hati dan kepala.
0: Apa tuh? Itu, oh tidur.
1: Bobo.
0: Iya deh. Siloan Seven tadi udah. Gus Bawo lagunya adalah Titi DJ Tangan Ada Cinta Yang Lain abis ini. Kansernya yeah. juga udah. Hmm. Kalau lagi capek mental tuh biasanya Gus Bawo bobo biar besok betul. Bangun lebih semangat katanya. Okay. Sesimpel itu.
1: Baiklah.
0: Zugma.
1: Mbak Dian belum?
0: Hah? Oh iya. Mbak Dian, Mbak Diam katanya.
1: Mbak Diam Kesuma. Mbak, kamu yang ngetik ya. Diam Kesuma.
0: Mbak, anu Mbak, Mbak. Namamu sendiri pun kamu rujak, Mbak.
1: Hei, Diam.
0: Hei, Dian, Diam.
1: Hei, Mbak Diam. Diam ya. Aja kamu.
0: Mbak Diam, oke. Okay. Katanya kalau dia lagi capek mental tuh ya, lebih baik bobo katanya. Lagi capek deh kayaknya nih.
1: Oh, lagi diem ya.
0: Kalau tidur kan bisa lupa tuh sebentar sama capeknya. Gitu, melupakan semua beban hidup. Bobo deh, Mbak.
1: Mbak Diam aja, Mbak. Ya, gak usah ada macam-macam, Mbak.
0: Iya.
1: Gak usah diedit, Mbak. Gak apa-apa. Udah kado kita baca.
0: Biarin Mbak, lucu itu. Terus Zugma.
1: Zugma, Kicomania.
0: Oke. Okay.
1: Dia requestnya Zara Larsson yang Last Life ya, tadi sudah ya. Okay. Dia ikutan Mini Food. Kalau lagi capek mental, scroll medsos aja selimutan terus bobo.
0: Bisa dia ya, scrolling bobo terus.
1: Bisa ya nyaman
0: hebat
1: ya.
0: Sakti deh emang. Ada Fapang, lagunya Kylie Minogue yang Can't Get You Out of My Head. Sudah tadi Sagittariusnya juga udah. Kalau Fapang ini capek mental, lebih baik traveling sendirian ke hutan, gunung yang benar-benar sepi karena pengen benar-benar menghening. Emang Sagitt emang gitu.
1: Setra sepi, Pang.
0: Siapa bilang rame? Tapi kalau kamu bisa merasakan aura-aura itu rame, Bram.
1: Jangan pas duase, ya pas malam-malam aja, sepi kok.
0: Wow, rame malah bakat malam kamu. Salamnya buat Aldo, Rian, Eka Wijaya, dan all crew. Terima kasih.
1: Mbak Panca dongki-dongki, kota ini tak sama tanpamu ya. Kaprinya sudah. Kalau lagi capek mental, Mbak Panca ini menyendiri. Oh, ajak Fapang, Mbak. Nyamuk pun gak boleh ganggu katanya. Sendiri pokoknya, makan sendiri, pergi sendiri, nongkrong sendiri, Mbak. Berarti itu bukan di resto, Mbak, kamu
0: iya,
1: nongkrong sendiri, Mbak.
0: Iya, betul. Di ya. Alammu sendiri iya. kamu nongkrong. Bahkan nyamuk pun gak boleh ganggu sanggu. Katanya.
1: Apalagi manusia?
0: Iya.
1: Gimana dong, Mbak?
0: Aduh.
1: Takut loh.
0: Ada Agus Oki. Agus Okputu Oki, lagunya Callum Scott. Kebalik, Leonie. Callum Scott. Bingung tadi aku nyari. Kalau lelah mental tuh healing ke taman aja. Sambil melihat keramaian, mau hilang atau tidak. Tidak, paling tidak bisa refresh pikiran katanya. Jangan aja kamu yang hilang nanti.
1: Iya.
0: Bingung anak sama istrimu nyari kamu.
1: Taman mana yang rame Pak Putu?
0: Iya.
1: Healing ke taman.
0: Sini gak lu bintang dia
1: gak? Oh ya ampun.
0: Terus ada siapa lagi tuh?
1: Ada
0: Gustu di atas
1: Gustu,
0: banyak.
1: Gustu ikutan. Kalau lagi capek mental nonton TV, kartun Boboiboy. Boboiboy banget nih. Terus kalau gak ada Upin Ipin sama Boboiboy kamu nonton apa?
0: Nonton di YouTube dong.
1: Oh gitu. Terus habis itu makan kentang.
0: Pokoknya intinya makan.
1: Oh ya ampun ya makan.
0: Ya makan dijaga, besar.
1: Jaga
0: ya.
1: Makannya ya.
0: Ya. Erike, Taylor Swift Blank Space. Kalau lelah mental pernah nih di 2020 kalau gak salah baru beberapa bulan kerja di Bali. Mamanya sakit tuh ya. Sakit serius lah ya, butuh uang banyak banget buat berobat. Belum apa-apa waktu itu cuti buat ngurus mama dirujuk ke rumah sakit Darmais Jakarta. Karena gak ada yang bisa urus, ternyata antrian BPJS gak bisa secepat itu. 10 hari ditelepon suruh balik Bali karena udah banyak ninggalin kerjaan. Mamanya dibalikin lagi ke Pontianak waktu itu 2 hari lebaran. Tiket lagi gila-gilanya. Erik balik ke Bali, mamanya balik ke Pontianak. Dibantu sama abang angkat itu semua. Erik yang ongkosin buat tiket aja udah habis banyak. Belum lagi waktu itu mamanya gak mau akhirnya masuk rumah sakit swasta baru umum. Malamnya mama Erik operasi. Subuh ternyata mamanya udah gak ada, Bram. Ribut lah sama kakak sama adek masalah biaya dan lain-lain. Erik balik lagi dari Bali ke Pontianak kan. Walaupun gak sempat lihat pemakaman mama karena Erik sampai Pontianak malam, pulang dari Pontianak ke Bali crowded kerjaan, gak ada yang support sampai pengen mengakhiri waktu itu ya. Akhirnya gak mau nyerah sampai ke psikolog online tiap hari ke Pantai Nusa Dua buat tenangin pikiran, dulu belum tahu cara menghibur diri sendiri gimana. Sekarang mah cukup dibawa belanja aja udah aman gitu. Syukurlah Rik ya sudah bisa berdamai dengan diri sendiri.
1: Libra CGT, ajak nge-mall aja beres dia. Ya
0: kan, cara orang sembuh itu kan berbeda-beda ya. Kita tidak berhak menjudge gitu loh. Terus?
1: Ada Gus Ade kalau lagi capek mental main PS katanya dia.
0: Oke.
1: Iya deh.
0: Terima kasih.
1: Rian Putra, requestnya adalah Sena Spiro yang Material Lover.
0: Sudah tadi ya?
1: Sudah.
0: Terima kasih yang sudah meramaikan. Ternyata ramai lagi.
1: Detik-detik terakhir gak apa.
0: Tunggu ya live kita ya.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Trust me.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: lambat karena handphonenya dipakai satu.
1: Ya.
0: Lalu baterainya habis.
1: Excuse aja.
0: Dan pekerjaan kita banyak. Bener loh, kan handphonenya baru dibalikin.
1: Iya, ya gimana, biarin
0: masih
1: aja lah.
0: Masih dicas nih. 67% lumayan lah ya.
1: Ya aman.
0: Hello juga yang sudah bergabung di live TikTok, sapa dulu ah. Ada Grey, ada Sukma, ada Gustu, ada Sanjita, ada Panda Ayu. Terima kasih.
1: Makasih yang udah join.
0: Yeay.
2: Wow.
0: Wow. Wow. Wow. Ada insiden sahabat Tungin FM.
1: Wah, apa itu?
0: Bukan insiden besar ataupun insiden kecil, tapi ini insiden sederhana.
1: Silahkan cepet, sederhana ya.
0: Iya loh, benar-benar kekinian ya, insidennya sederhana.
1: Iya guys.
0: Di dalam gerbong kereta bawah tanah jalur 4 Suzhou, Provinsi Jiangsu di China. Mm-mm. Ini jadi cermin besar loh buat etika publik kita saat ini, sahabat Tungin FM ya. Jadi kejadiannya bermula saat seorang wanita tanpa sengaja ini menumpahkan minuman bubble tea. Yang dibawanya ke lantai gerbong yang lagi rame penumpang.
1: Oh.
0: Jadi bukannya merasa acuh, pura-pura sibuk sama gara-gara sama handphonenya karena malu. Di sini kan sering gitu ya.
1: Iya.
0: Dia ngejatuhin, pura-pura gitu.
1: Kadang
0: nuduh orang gitu kan, jeleknya. Atau menunggu petugas kebersihan datang tanpa ragu. Dia langsung buka shawl yang lagi dia pakai. Terus langsung berlutut untuk mengelap tumpahan tersebut sampai benar-benar bersih lagi.
1: Oh,
0: tanggung jawab
1: dia guys, nggak lempar batu sembunyi tangan
0: loh.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia bawa minuman, dia jatuh, minumannya nggak sengaja, dia lap bersihin.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dia lebih memilih mengotori barang pribadinya demi memastikan lantai tidak lengket dan tidak membahayakan penumpang lainnya yang melintas. Jadi aksi spontan, ini terekam oleh ini terekam kamera penumpang lain dan juga seketika menjadi viral di media sosial ya. Jadi juga jutaan warganet memberikan apresiasi luar biasa loh untuk wanita ini dan menyebutnya sebagai teladan nyata dari tanggung jawab sipil. Dan di saat banyak orang yang memilih kayak cuci tangan atau melempar kesalahan pada situasi.
0: Iya, kayak ini nih gara-gara dia nyenggol aku jatuh.
1: Iya nih kan jatuh aku jadinya bawa kayak gini. Atau mungkin ada yang kagetin aku gitu.
0: Iya.
1: Jadi wanita ini justru memilih untuk ngotorin tangannya demi kenyamanan orang asing. Jadi ketulusannya pun berujung manis loh guys.
0: Iya dong.
1: Jadi pengelola Suzhou ini, Suzhou Rail Transit ini, ngerasa terharu segera melacak identitas wanita tersebut sebagai bentuk rasa hormat dan juga terima kasih.
0: Wow.
1: Ya, telah membantu menjaga fasilitas umum. Perusahaan memberikan penghargaan khusus berupa shawl baru dan juga berbagai souvenir menarik sebagai simbol apresiasi atas integritasnya.
0: Jangan pernah malu untuk berbuat baik, sahabat Tungin FM.
1: Ya, dimanapun lo ya.
0: Iya, betul.
1: Dimanapun
0: dan dengan siapapun. Karena kalaupun tidak dibalas saat itu juga, pasti tidak akan pernah mengkhianati kok
1: Tuhan
0: itu.
1: Tidak akan bobo.
0: Betul sekali. Ya.

Maze Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Isyana ngamuk denger aku merusak lagunya.
1: Isyana, Tante Betty yang nyanyi ya. Bukan Isyana, kakak kesayanganmu yang ganteng ini.
0: Kangen loh Isyana. Sini Isyana. Sini sayangku.
1: Sini sayang, nanti kakak gendong lagi.
0: Main sama mama ajak kesini ya. Papa boleh dah sekalian ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi Isyana ya, bahasa Inggris, oke?
1: Okay? Oh, of course.
0: Jelas, nanti kita undang Tante Juni juga satu lagi ya. Mengecek spelling dan grammar Anda.
1: Eh, beliau bu guru bahasa Inggris.
0: Miss Juni.
1: Miss Juni.
0: Yang munculnya cuma malam-malam sekarang. Ya sudah, kita berdua pulang dulu.
1: Karena sudah malam.
0: Betul, hari Jumat kita datang berempat lagi.
1: Ya. Live-nya nanti ya mepet-mepet gitu
0: malam
1: aja ya.
0: Malam seperti hari ini ya. Ya sudah, kalau begitu habis ini ada Koko Cuya. Cuya, Cuya. Akan siaran sampai tengah malam.
1: Eh, lampunya kok merah?
0: Jono, mengikuti yang siaran.

0: FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Chris Dayanti bareng sana sama Sandi Sondoro ini. Wow. Iya, hanya memuji sahabat Pinguin FM. Gimana kabar Anda untuk malam ini? Senang banget ya, Surya Winata udah hadir lagi. Kita ketemu lagi di hari Rabu 20 Mei 2026. Bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, sahabat Pinguin FM, saya akan pilihkan lagu-lagu keren untuk Anda, Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda juga mau kan temenin saya dengan requestan-requestan Anda. WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya.
1: Aku temui dirimu tanpa rencana. Langkahmu

resmi merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan pada 6 Mei 2026 di berbagai platform musik digital. Lagu hasil kolaborasi dengan Agus Kristianto ini menjadi rilisan terakhir sebelum album terbaru Andin Sehidup Semusik dijadwalkan rilis pada Juni mendatang. Jatuh Pelan menghadirkan nuansa intimate soul dan juga bedroom soul dengan cerita tentang proses jatuh cinta yang berlangsung perlahan. Lewat lagu ini, Andin menyuguhkan sisi emosional dan personal mengenai keberanian membuka hati tanpa terburu-buru.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Singer FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Tyla dengan See Did It Again. Apa kabar buat Harty yang suka sama lagu ini? Terima kasih Harty udah sempat bergabung. Lagu favoritnya Harty udah saya play. Thank you banget udah ya, udah stay tune di Pingin FM Bali. Streaming dari Jalan Gunung Batur, Singaraja. Oke, terima kasih buat Harty. Kemudian ada Bu Nana, apa kabar? Halo Bu Nana, Roni Parulian dengan sepenuh hati udah saya siapin. Ditunggu ya Bu Nana ya, terima kasih banget. Kemudian ini juga ada Bu Guru kita, tumben dia muncul jam segini loh. Biasanya dia tuh munculnya udah agak maleman gitu kan, udah agak maleman. Terus lagu yang mau di request itu udah pada ke play semua. Ya, saya gak tahu saya dikirimin apa lagi nih fotonya. Wih, dia lagi sibuk kayaknya. Bu gurunya, oh lagi sibuk kasih nilai, ya udah kasih nilai merah aja semua. Terima kasih buat Juni Nati ya, salam-salamnya nanti ya Juni ya, di jam 9 saya bacain. Yang lain sahabat Pingin FM yang mau nemenin saya lagi, yang mau request lagu lagi, masih boleh banget. WhatsApp saya aja, Telegram juga silahkan ya, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PingunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPingunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Presiden China Xi Jinping tampak memberi kesan penegasan who is the boss atau bos sebenarnya sebagai negara superpower dunia. Itu setelah kepala negara seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Beijing dalam waktu berdekatan. Putin berkunjung ke Beijing pada 19 sampai dengan 20 Mei, sementara Trump melawat ke negara ini di pekan sebelumnya. China-Rusia memang memiliki hubungan diplomatik yang kuat, sementara China-Amerika Serikat relasinya cenderung panas dingin terutama di tengah perang di Timur Tengah. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Maze, small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Taukah Anda, gelar insinyur itu adalah salah satu gelar akademik yang awal mulanya bisa dirunut sejak zaman kolonial Belanda. Menurut catatan sejarah, gelar ini baru dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu pada abad ke-20. Istilah insinyur berasal dari kata engineer dalam bahasa Belanda di mana dan ingenieur. Nah, dari bahasa Latin yang tentunya juga ini berarti pencipta atau inovator. Meski belum ada gelar resmi saat itu, kerajaan seperti Majapahit dan juga Sriwijaya telah menunjukkan keahlian teknik insinyur melalui sistem irigasi, pembangunan candi, serta juga teknologi maritim mereka.

0: Amaze, small steps, big impact.
1: Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

1997, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Antika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel P.D. Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Antika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.

0: Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Ini dia, The Astronaut dari miliknya Jin. Saya berikan buat Anda, sahabat Pinguin FM. Apa kabarnya untuk malam ini? Terima kasih untuk Anda yang udah stay tune ya. Ada Yesia Gita, apa kabar? Tampaknya dia suka dengan lagunya Jin, yang Astronaut. The Astronautnya udah ke-play. Terima kasih banget ya buat Yesia Gita, udah stay tune. Udah bergabung di WhatsApp Pinguin FM Bali. Juga ada Bu Nana, selamat malam Bu Nana. Roni Parulian sepenuh hati udah nyanyi. Happy listening Pinguin FM buat semua. Thank you Koko, stay healthy. Terima kasih. Ada Harti juga, apa kabar? Selamat malam Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Tayla dengan She Did It Again. Udah ya, udah saya play. Terima kasih banget buat Harti. Juga ada Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian Kusuma. She Lawn Seven dengan Sederhana, sudah saya play juga. Salam buat Mbak Romi, juga buat Mbak Desmar dan semua sahabat Pinguin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Gus Bawo, apa kabar Gus? Selamat malam. Mau request lagunya Topati bersama Meska dengan Ingin Kumiliki. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Oke, happy birthday katanya buat Kawi Binugraha. Bye. Moga panjang umur dan sehat selalu. Thank you balik buat Gus Bawa ya yang ada di Batu Bulan. Ada Juni Nati juga, apa kabar Juni? Lagunya tadi dari Charlie Puth bersama Hikaru Utada dengan Home. Udah saya play, terima kasih banget. Ada Mbak Iga Pancaneki, apa kabar? Mbak Iga Panca mau request lagu Joji dengan Glenn Sofas. Oke, salamnya buat Bu Jura Anom, Bu Nana, Bu Dayu Asriani, Dayu Kanya, Mamces, Ojan, Erik, Rose dan Oki. Mbak Romi, juga buat Titin dan semua sahabat Pinguin FM. Baik, terima kasih banget. Oke, terima kasih juga buat siapa ini? Oh, Ayesha Gita. Oke, terima kasih banget ya. Ntar ya, ditunggu. Ada Gus Bawa tadi juga, Asungkara baik kabarnya. Terima kasih Gus Bawa. Yang lain sahabat Pinguin FM, yuk ramein dong WhatsApp dan Telegramnya. Di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Langsung dulu deh satu lagu. Ini requestan dari Mbak Dian Kusuma ya. Si Lawn Seven-nya udah saya siapin dengan Sederhana.
1: Mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: The Bat House. Bat House.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, olahraga menjadi salah satu acara yang efektif untuk mengendalikan gula darah, terutama bagi Anda penderita diabetes. Namun, sahabat Pingin FM, waktu olahraga terbaik untuk turunkan gula darah, kapan sih? Ya, memilih waktu olahraga yang tepat ternyata tidak hanya membantu mengontrol kadar gula, tetapi juga mendukung penurunan berat badan secara optimal. Nah, menurut laman The George Washington University Hospital yang saya kutip dari CNN Indonesia, olahraga efektif ini menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan sensitivitas insulin jika dilakukan setelah makan. Penekanannya di sini bukan pada jam tertentu, tetapi melakukan olahraga tepat setelah makan. Dan hal ini karena olahraga akan mengelola lonjakan gula darah yang terjadi setelah makan. Olahraga apa aja? Salah satunya adalah aerobik. Aktivitas seperti jalan cepat, berenang, bersepeda, dan lari itu juga sangat baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan gula darah. Dapat juga latihan beban, di mana latihan beban dengan resistance band dan juga latihan dengan berat tubuh sendiri itu terbukti mampu untuk membangun massa otot. Yoga dan stretching juga boleh dicoba, sahabat Pingin FM. Yoga akan membantu mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi yang dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol.

Maze, small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Rizwan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

0: Origami.
1: Kesha membuka era musik barunya melalui single Energetic Origami yang merayakan kebebasan berekspresi dan cinta pada diri sendiri. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Kesha bersama Pinkslip untuk menampilkan arah musikal yang lebih lepas. Perilisan lagu ini juga menjadi amunisi utama sebelum Kesha memulai rangkaian Freedom Tour bersama duo Cromeo pada akhir Mei mendatang. Lagu ini dirilis tanggal 8 Mei 2026.

Tune FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ya, sahabat Tune FM, ini dia dari miliknya Jason Derulo dengan One to Me. Ya, buat Anda sahabat Tune FM, One to One Me saya pilihkan di jam 10 sudah, jam 10 lebih. Tapi masih buat play lagu-lagu keren yang sudah ada di playlistnya Pingin FM Bali buat Anda. Oke, nyangkut dia handphonenya sahabat Pingin FM. Ya, buat Anda yang masih mau request, masih boleh banget. WhatsApp-nya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Ya. Saya mau sapa dulu di sosial media. Ada siapa aja sih? Pak Nyoma Landung, terima kasih udah menyapa saya. Kemudian apa kabar juga untuk siapa nih? Ada Komiswerti, apa kabar? Pandit Tombong Nasroka dan ada Igusti Ayu Parwati, terima kasih. Komang Irama juga selamat malam ya. Tumio Virgo, ada Nova juga, apa kabar? Made Hendra Saputra, terima kasih juga buat Ian Lolet. Ada Pawayan Siaje, kemudian ada Ketut Kalpe, Igeri Sudana. Terima kasih juga buat Anti Asmara, juga ada Sangtu Ketut ya. Apa kabar Oko Mulyarte, Aba Waisel, juga ada Berinti Kekembaran. Selamat malam juga buat Bobo. Oke, udah saya sapa semua. Dan saya langsung balik lagi ke WhatsApp-nya Pingin FM Bali. Amin Mimbar, halo Min, selamat malam. Dia pengen dengerin Jangan Paksa Rindu Beda dari miliknya Ivan Seventeen. Oke. Katanya mau absen buat kru boys, ada Alga, Andi, Kiki Bocil yang masih nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Sambil stay tune dengerin Nuansa Malam. Terima kasih buat Amin Mimbar. Salam buat teman-temannya ya, kru boys. Ya, itu ada Alga, ada Andi, ada Kiki Bocil. Halo Ki, apa kabar Ki? Ya, pokoknya semua lagi nangkring di Mimbar Sel Singaraja pokoknya. Ada Bunda Ayu Suwarni, apa kabar Bunda? Lagunya sudah ya. Jovi Widianto dengan Kini udah saya play. Terima kasih banget Bunda, sehat selalu untuk Bunda Suwarni yang ada di Klungkung. Kemudian ada Bu Guru kita Juninati, selamat malam. Lagu favoritnya sudah ya, dari miliknya siapa ada di requestnya dia? Jawara dari Penguin Hot Music Chat ya, 6 minggu tapi gak berturut-turut. Ada Charlie Put bersama Hikaru Utada dengan Home. Kemudian Gus Bawo juga, terima kasih banget Gus. Lagu favoritnya juga sudah. Dari miliknya Topati bersama Miska dengan Ingin Kumiliki. Juga ada Ayesha Gita yang request lagu Jeff Satur dengan Gus juga udah saya play. Kari Giri Mahendra, selamat malam deh, apa kabar? Justin Bieber bersama Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Oke, ditunggu lagunya. Yang lain sahabat Pina FM yang masih mau nemenin saya dengan requestan Anda, ayo langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. Make small steps, big impact.
2: Fresh single on Penguin.

Baby Putri merilis single terbarunya berjudul Senandung Harapan yang merupakan hasil kolaborasi dengan musisi asal Malaysia, Noh Saleh. Lagu ini resmi dibagikan pada 30 April 2026 melalui label independen milik dari Feby, Tumbuh Records. Kolaborasi Senandung Harapan berangkat dari rasa kagum yang mendalam Feby Putri yang mengaku telah lama mengikuti karya Noh Saleh, akhirnya mengambil langkah untuk mengajak berkolaborasi dan rupanya disambut dengan baik.

merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris, Flow, resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris yang belakangan kembali populer berkat Ray.

0: Dengan FM Your Sweet Music Station, Small Steps Big Impact, Ed Sheeran dengan Overpass Gravity. Ya, nggak terasa sahabat Pina FM udah jam 11 malam aja. Terima kasih untuk anda yang masih stay tune. Ada Agus Ade. Halo Agus Ade, apa kabar? Dia pengen dengerin lagunya Alexia yang Dewi. Kayaknya nggak ada deh. Mike Mohede, coba saya cek ya. Mudah-mudahan ada yang kusayang kamu. Putu Stone juga terima kasih udah menyapa saya dari seputaran yang batu. Thank you banget Putu. Dan yang lain sahabat Pina FM, masih ada 1 jam lagi. Dan saya masih punya beberapa lagu lagi untuk anda. Ya, yang mudah-mudahan jadi favorit anda juga. Oke, satu lagu dulu saya pilihkan dari Kris Dayanti. Ini dia satu lagu terbarunya Kris Dayanti, Merasa Cinta.
1: Fresh single on Penguin FM.

Dayanti kembali dengan sebuah album mini berjudul Love Chris Dayanti, di mana salah satu dari 5 single yang ada di dalamnya adalah Merasa Cinta. Lagu dan EP ini dirilis resmi pada 9 Mei 2026. Lewat single ini dan juga mini album terbarunya, Chris Dayanti menghadirkan perasaan jujur dan kerentanan. Perubahan sudut pandang soal cinta juga jadi benang merah di album ini, di mana Chris Dayanti menyanyikan perjalanan emosional soal cinta dengan lebih dewasa.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stephen Sanchez kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stephen Sanchez dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan

0: Pink on FM, Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Halo.
1: Halo,
0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kak Dinda.
1: Halo Kak Wibi.
0: Ini pertama kalinya loh aku siaran sama kamu.
1: Halo ya.
0: Iya kan. Aduh guys, seru aku banget. Nervous banget nih.
1: Kenapa tuh?
0: Deg-degan banget siaran sama Brondong.
1: Anjir.
0: Ya.
1: Nggak dong.
0: Masih muda banget loh dia.
1: 20 loh.
0: Iya loh.
1: Iya kan? Kelahiran. Gen Z.
0: Gen Z banget.
1: Gen Z.
0: 20 itu berarti kamu lahir tahun 2006.
1: Iya, pas banget kan?
0: Hah?
1: Gak ada ya kelahiran 2006 ya?
0: Gak ada loh. 2006 itu kayak kayak kemarin aja pas aku bikin bikin Back to the Past, itu kan lagu tahun 2006 juga ya kan? Aku tuh ngerasa kayak lagu baru kemarin.
1: Itu seumuranku banget.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, seumuran Anda ternyata.
1: Bindu
0: ya.
1: Lagi.
0: Wibi Nugraha dan juga Dinda.
1: Dinda Amela.
0: Dinda Amela namamu.
1: Betul.
0: Ya. Aku tuh gak pernah inget loh sama satu lagi adalah Sally Marcelina ya kan ya.
1: Yes.
0: Sally Marcelina kan namanya.
1: Betul, betul, betul. Tapi bukan Dinda Amelia ya.
0: Oh, bukan ya, Dinda Amela.
1: Yes, ya. Di Mutiara Pagi ya.
0: Itu dia
1: Satu
0: FM.
1: Sampai jam 10 pagi.
0: Betul, thank kita you. Ngobrol pagi hari ini. Kita bakal kulik-kulik tentang Dinda Amela ini.
1: Siap, siap, siap.
0: Nanti kita ngobrol. Dan yang sudah pada bangun pagi hari ini, bangun dong.
1: Bangun, yuk bangun.
0: Yoi.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: FM. Sayang-sayangku sudah pada bangun apa belum pagi hari ini nih?
1: Bangun.
0: Bang, mana keceriaannya? Bangun, bangun, bangun, bangun.
1: Apa sih kartun apa sih itu?
0: Apa sih? Ada ya?
1: Sopo Jarwo.
0: Oh iya, Sopo Jarwo ya.
1: Gitu. Bangun, bangun,
0: ya. Bangun,
1: bangun.
0: Bangun, yuk, bangun yuk. Yang belum pada bangun, kita bangun pagi hari ini.
1: Yuhu.
0: Gimana alarm Anda sudah berbunyi apa belum?
1: Kakak tadi hidupin alarm.
0: Setiap pagi aku?
1: Setiap pagi.
0: Jam 4 alarmku.
1: Oh,
0: tapi tentu saja
1: sekali,
0: berangkatnya
1: ya.
0: Tetap 6:30 ya.
1: Bisa gitu ya?
0: Bukan yang 4:30 udah berangkat gitu, enggak.
1: Oh, karena kalau kakak bangun tidur tuh langsung scrolling gak?
0: Biasanya gitu sih.
1: Oh, pantas.
0: Karena kan, karena HP tak pakai sebagai alarm, jadinya itu langsung megang HP kan?
1: Benar.
0: Matiin
1: bener,
0: alarm,
1: bener.
0: Scrolling.
1: Itu aku banget.
0: Ngerasa kita wasting time iya, banget sih pagi-pagi.
1: Iya.
0: Berapa lama misalnya ya? Kamu habis bangun tidur terus kamu pegang HP, kamu nggak pakai alarm kan?
1: Pakai dong.
0: Oh, pakai juga.
1: Pakai juga.
0: Jam berapa biasanya alarmmu?
1: Biasanya kalau ngampus itu jam 7.
0: Jam 7.
1: Jam 7.
0: Oh.
1: Tapi karena hari ini siaran, tadi jam 4:30 sih.
0: 4:30 ya? Mm-mm. Wah, aku lebih awal sebetulnya jam 4 pagi.
1: Jam 4 ya.
0: Aku udah bunyi alarmku, aku matiin. Udah megang HP.
1: Udah megang HP langsung, HP
0: iya,
1: di tangan.
0: Kan? Langsung scrolling.
1: Jangan dianggurin.
0: Iya betul. Kalau ngantuk banget, HP tak pegang terus tak letakinnya di sebelahku supaya tidak bablas banget kan.
1: Benar.
0: Aku tidur lagi bentar, 4:30 nanti gitu kan.
1: Tapi alarm hidup lagi gak?
0: Alarm enggak hidup lagi. Kadang-kadang snus yang luput. Pencet, tapi kadang-kadang kita matiin,
1: ya
0: kan? Cuman kan kalau udah di HP pegang, nggak biasa sih nggak bablas sih nggak, jarang.
1: Jangan dong, kalau bablas, itu bahaya pernah no?
0: Pernah kayak
1: pernah.
0: Gitu? Oh ya?
1: Itu langsung.
0: Itu kejadian jangan. Apa?
1: Ngampus kak,
0: Ngampus
1: itu kan Dinda jam 8 tuh mulai,
0: jam
1: 7 tuh ngidupin alarm, bablas lah tidur, karena malamnya begadang. Ya udah.
0: Jam berapa bangun?
1: Jam akhirnya? 8 berapa gitu.
0: Padahal jadi, kamu kuliah jam?
1: Jam 8.
0: Berarti gak masuk dong.
1: Gak masuk.
0: Asik.
1: Izin menggunakan jatah libur itu ya. Karena 3 kali kami.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: dapat jatah 3 kali?
1: 3 kali, 1 matkul dalam 1 semester.
0: Oh gitu.
1: Pakai 1, berkurang lah sisa 2.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh begadang.
0: Udah gak boleh. Itu gara-gara begadang. Aku pikir anak-anak Gen Z ini suka banget begadang loh Dini.
1: Iya.
0: Kamu,
1: jujur ya?
0: Iya.
1: Jujur.
0: Terus, dalam kebegadanganmu itu apa yang kamu lakukan, Din?
1: Tugas kami banyak sekali.
0: Oh.
1: Tapi yang bikin kami begadang itu di saat siang hari malah kami gak buat tugas.
0: Nah itu ngapain?
1: Nah itu dia.
0: Ngapain?
1: Tidur. Tidur.
0: Oh, tidur.
1: Atau enggak kalau misalnya habis ngampus itu kami suka buat proyek-proyek gitu loh. Apalagi sekarang semester 4 kan.
0: Yeah.
1: Proyek-proyeknya banyak, ilmu komunikasi buat kayak video-video gitu. Itu yang kami habiskan di siang hari. Jadi kalau malam itu buat tugas paper, esai, kayak gitu-gitu.
0: Baru ya kan, malam itu beneran yang tugas-tugas kuliah.
1: Bener.
0: Ya kan. Sampai akhirnya harus begadang.
1: Yeah.
0: Oh gitu, belum lagi kamu kemarin menang apa katanya?
1: Duta Bahasa.
0: Duta Bahasa Internasional ya?
1: Provinsi Bali.
0: Oh Provinsi Bali.
1: Bener.
0: Itu akan mewakili ke?
1: Nasional.
0: Nasional.
1: Betul.
0: Itu kapan, Din?
1: Akhir tahun ini sih, September, Agustus, September ya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Nanti habis nasional ada lagi?
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada ya,
1: terakhir ya. Nasional.
0: Kirain ya kan, terus nanti ke mana Monte Carlo gitu misalnya ya kan.
1: Tapi fun fact-nya bahasa Indonesia bisa jadi bahasa internasional loh kak.
0: Mestinya sih bisa.
1: Bisa.
0: Bahasa Prancis aja bisa.
1: Iya kan?
0: He-eh.
1: Karena bahasa Indonesia mudah untuk dipelajari.
0: Ya, dan
1: dia
0: kita,
1: gak ada tingkat-tingkatan.
0: Betul, dan kita membaca hurufnya itu sesuai dengan bacaannya aja.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Sesuai gitu. Dengan pelafalannya.
0: Itu dia Duta Bahasa Provinsi Bali, sahabat Kuna FM. Itu menyita waktumu gak sih?
1: Wih, itu bener-bener harus fokus ke sana sih kak. Waktu itu bener-bener gak sempat untuk nugas, gak sempat untuk kuliah fokus. Jadi bener-bener fokus ke sana.
0: Cuti kuliah?
1: Enggak.
0: Enggak sampai cuti kuliah.
1: Tapi dispens setiap hari Jumat.
0: Oh gitu.
1: Dispensasi setiap hari Jumat.
0: Tapi kan gak apa-apa, kan diperbolehkan kalau dispens
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya diperbolehkan,
0: untungnya. Mewakili kampus berarti?
1: Betul.
0: Dong. Oh gitu ya. Mewakili kampus dan sekarang akhirnya menjadi Duta Bahasa Provinsi Bali.
1: Iya.
0: Mewakili Bali untuk melaju ke tingkat nasional.
1: Yahoo.
0: Mantap sekali temanku ternyata ini ya.
1: Panutan gue kan di

0: depan ya.
1: Eh, my. Oh,
0: kalau Gen Z sekarang bilangnya my panutan gue.
1: Oh gitu, my yeah. panutan gue. Gue lo banget nih.
0: Double-double tuh my panutan iya, gue.
1: Tapi kalau misalnya kalau misalnya pagi-pagi memang apa ya, apa yang pertama kamu pikirkan sebagai duta bahasa Provinsi Bali, Din?
0: Nggak ngaruh sih. Langsung HP juga sama.
1: Oh iya, iya.
0: Iya kan, kayaknya budaya kita dibentuk baru deh kayak gitu ya.
1: Iya, iya, benar-benar. Semenjak ada handphone ya kan, itu kayak budaya itu berubah total.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Iya, karena bener.
1: Internet itu ada dalam genggaman. Jadinya bangun pagi itu bukannya, mungkin kalau zaman dulu waktu masih kecil ya kita, karena aku generasi X ya, by the way.
0: Okay.
1: X terakhir yang mau ke milenial. Besoknya tuh udah milenial. Aku tuh kayak di jurang-jurang no. Kayak aku Taurus yang mau besoknya Gemini.
0: Iya, benar-benar.
1: X yang besoknya udah millennial. Mau milenial. Kenapa harus begitu hidupku?
0: Gak apa-apa.
1: Iya, sering di ujung jurang ya kan. Nah, itu kalau sebagai generasi X kan dulu tuh, apalagi memang ibuku terutama orang yang sangat religius. Nah, itu selalu kalau abis bangun tidur jangan lupa berdoa, kan begitu.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Apakah
0: benar.
1: Sekarang itu aku lakukan?
0: Coba tanya diri sendiri.
1: Setelah megang handphone.
0: At least berdoa.
1: Iya sih.
0: Iya sih. Tapi pertama itu langsung megang HP kayak.
1: Iya benar.
0: Benar sih.
1: Kayak mana HPku gitu.
0: Iya lagi. Kalau nggak ada HP tuh kayak rasanya apa nih berkurang
1: iya.
0: Habitsnya.
1: Udah berubah ya kan. Udah berubah dari zaman dulu.
0: Bener.
1: HPku mana nih? Baru abis itu aku memikirkan aku hari ini ada apa ya?
0: Ya, kegiatannya ya.
1: Iya, supaya aku tidak ada yang skip.
0: Benar.
1: Oh, hari ini aku habis siaran, ada meeting nih. Oh. Misalkan ya kan. Ada 2 meeting Zoom. Aduh, benci banget hari ini gitu ya, kayak gitu. Aku paling tidak suka meeting, tapi biasanya begitu sih, Din. Kalau kamu sendiri juga begitu?
0: Sama sih.
1: Oh.
0: Jadi yang pertama tuh pasti keberadaan handphone.
1: Oh, okay.
0: Karena kayak harus lihat siapa yang ngechat ataukah semalam ada yang ngechat yang penting gitu, enggak sempat dibuka, udah ketiduran. Terus baru mikirin kegiatan sekarang apa ya.
1: Oh gitu ya.
0: Karena kebetulan Dina masak juga, jadi masak apa ya hari ini ya.
1: Masak kamu di kos. Masak apa biasanya kalau pagi?
0: Itu paling sederhana itu adalah mengukus ubi.
1: Wow.
0: Itu sarapan.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau misalnya makan siang, makan sore itu buat tumis-tumisan aja sih. Itu paling mentok yang bisa
1: ya. Ya kan?
0: Lebih gampang.
1: Cuman perkara bawang merah, bawang putih sama apa namanya? Garam
0: bener,
1: dan gula kan.
0: Bener. Tinggal digoreng-goreng udah jadi.
1: Iya, udah jadi. Iya. Gampang. Tinggal masukin sayurnya udah. Tambahin saus-saus tiram.
0: Iya, ya bener. Kan? Udah nikmat itu.
1: Wah, kamu seperti aku dulu.
0: Gitu ya anak kos ya?
1: Iya anak kos banget ya kan. Cuman itu, tapi kalau Anda sendiri Satu FM, apa hal pertama yang Anda pikirkan setelah bangun pagi?
0: Betul, yuk langsung cerita aja, kirim WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook juga boleh di @pinginfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm ya.
1: Yes.
0: Dengan formatnya nama, spasi umur, spasi pekerjaan, spasi request lagu apa, dan juga mini vote-nya diikuti.
1: Iya betul, silakan Satu FM ditunggu ya.
0: Ditunggu.
1: Kita ngobrol pagi hari ini, apakah hal pertama yang Anda pikirkan seperti Dinda tadi, mana HP-ku?
0: Iya.
1: Atau aku mau masak apa nih pagi hari ini? Hari ini ada meeting apa ya?
0: Iya,
1: hari ini aku olahraga apa enggak ya?
0: Oh iya, benar.
1: Orangnya sangat olahragawan banget ya.
0: Sehat banget ya.
1: Betul sekali. Atau apa?
0: Atau apa benar?
1: Atau hari ini aku mau ngapain nih?
0: Iya.
1: Yeah. Gitu.
0: Atau hari ini mau ngajak Anabul ke Sanur?
1: Iya benar banget.
0: Bisa kan?
1: Wah ini jadwal aku hari ini ngajak Anabul untuk ini nih bertemu dengan teman-temannya
0: bener.
1: Nih.
0: Bener. Jalan-jalan.
1: Yuk, kita ngobrol pagi ini.
2: Single, I'm Penguin apa?

0: kembali dengan sebuah album mini berjudul Love Chris Dayanti, di mana salah satu dari 5 single yang ada di dalamnya adalah Merasa Cinta. Lagu dan EP ini dirilis resmi pada 9 Mei 2026. Lewat single ini dan juga mini album terbarunya, Chris Dayanti menghadirkan perasaan jujur dan kerentanan. Perubahan sudut pandang soal cinta juga jadi benang merah di album ini, di mana Chris Dayanti menyanyikan perjalanan emosional soal cinta dengan lebih dewasa. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Kle lo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
13: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
14: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Siapa kita pagi hari ini? Ini pagi ini sepi-sepi baik nih.
1: Iya, sepi nih. Kepada
0: padahal,
1: kemana?
0: Padahal enggak hujan loh.
1: Enggak hujan ya?
0: Iya.
1: Harusnya sih.
0: Harusnya sih enggak sih. Tadi aku juga pas berangkat sih tidak sedingin kemarin ya.
1: Benar.
0: Beberapa hari yang lalu itu karena hujan berhari-hari. Ha-ha. Terus akhirnya dingin banget tuh.
1: Dingin banget ya.
0: Jalan sekarang udah enggak.
1: Enggak sih. Sejauh mata memandang juga enggak ada hujan
0: enggak
1: ya kayaknya.
0: Enggak ada hujan kan? Biasa aja kan?
1: Biasa aja.
0: Makanya yang belum pada bangun, ayo dong.
1: Bangun.
0: Join sama kita pagi hari ini ngobrol bareng kita.
1: Betul.
0: Lagi ngomongin tentang hal pertama.
1: Betul.
0: Yang Anda pikirkan setelah bangun pagi itu apa?
1: Apa yuk?
0: Ya?
1: Apakah keberadaan HP di mana ya HP-ku ya?
0: Mm-hmm.
1: Atau mungkin masak apa ya hari ini?
0: Mm-hmm.
1: Kegiatannya apa ya hari ini? Ada meeting kah atau ngantar anak sekolah kah?
0: Ya,
1: atau
0: betul.
1: Apa gitu ya. Boleh cerita-cerita yuk langsung.
0: Yuk, silakan langsung ditunggu obrolan Anda
1: ditunggu.
0: Pagi hari ini. Apa hal pertama yang Anda pikirkan setelah bangun tidur saat Tune FM?
1: Betul.
0: Jangan-jangan pikiran Anda, apakah ada keberadaan alien di dunia ini?
1: Iya.
0: Gitu misalnya.
1: Kak Wibi langsung nanya kayak gitu.
0: Ada alien gak ya?
1: Iya ya.
0: Ada makhluk lain gak ya Din?
1: Iya kan.
0: Pagi-pagi kita udah ngobrol hal yang sangat
1: serius.
0: Ada gak ya Din?
1: Iya,
0: gitu
1: ya. Itu jadi pertanyaan besar banget.
0: Iya. Bangun pagi banget nih. Langsung ngomongin tentang ada alien gak ya Din?
1: Orang, tapi baru bangun kan fresh ya, otaknya
0: iya.
1: Masih bisa banget mikir ke sana.
0: Mikir hal yang macem-macem.
1: Sih,
0: ya kan? Bawe, selamat pagi Bawe.
1: Selamat pagi.
0: Dia mau request lagunya adalah Mahalini, Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys. R&B gitu deh. Enggak susah.
1: Iya.
0: R&B Boys.
1: Oh.
0: Enggak ngerti aku, pokoknya itulah ya.
1: Dan itulah pokoknya ya.
0: Kalau dia hal pertama yang dia pikirkan ketika bangun tidur adalah kegiatan hari ini apa ya?
1: Gitu sih.
0: Ya. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Bawa. Terus ada Mbak Titin.
0: Halo Titanium.
1: Halo. Apa sih namanya? Crazy Woman. Terus lagi satu. Aduh,
0: apa
1: lupa.
0: Ya? Mama Indugraha gitu.
1: Lagi ada.
0: Ada apa lagi
1: apa
0: ya?
1: Si Mbak Titin. Duh, banyak terlalu banyak namanya.
0: Perempuan Sinting
1: gitu. Lagunya Home Charlie Puth
0: katanya. Nanti kita siapin ya.
1: Yuk, mini potnya mana?
0: Boleh ikutan ngobrol dong pagi hari ini.
1: Yuk, ngobrol yuk, Mbak Titin.
0: Yes, kita lagi ngomongin tentang hal pertama yang Anda pikirkan pada waktu setelah bangun tidur saat Tune FM.
1: Betul.
0: Apa itu? Hari ini kamu bikin ini gak Tin? Bikin nasi jinggo gak sih? Kamu tahu kan dia jualan nasi
1: tahu.
0: Jinggo?
1: Tapi dari pagi.
0: Ini dari jam 3.
1: Jam 3 sore.
0: Pagi.
1: Oh, wow.
0: Kalau jam 3 sore basi dong.
1: Oh, tapi nasi jinggo bukannya sore ke malam ya?
0: Oh iya. Enggak, dia jualan nasi jinggo untuk pagi-pagi.
1: Oh, ya. Daerah mana Mbak Titin?
0: Enggak tahu daerah mana. Mungkin dia daerah
1: Kerobokan.
0: Seririt ya. Kayaknya
1: seririt ya, beleleng ya.
0: Beleleng. Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Tapi sambil kita lihat cuaca kita pagi hari ini dulu.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Kalau kata Wunca hari ini seperti apa sih Din?
1: Katanya sih cerah ya hari ini ya.
0: Oh,
1: cerah nih.
0: Cerah ya?
1: Iya, cerah. Terus suhunya 25 derajat sampai 26 derajat, terasa seperti 27 derajat. Jadi hangat.
0: 25 sampai 26 aja pagi ini.
1: Mm-mm.
0: Oh, sangat tidak ini ya. Sangat tidak luas ya.
1: Sangat tidak luas kayaknya. Ada kemungkinan
0: apa?
1: Hujan.
0: Berapa?
1: 48%.
0: Alright.
1: Yes, terus kalau kecepatan anginnya tuh 10 sampai 15 km per jam.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, terus UV indeksnya nih lumayan tinggi, jadi kalau keluar pakai sunscreen, ingat.
0: Pagi-pagi jam berapa dia?
1: 10.
0: Oh, 10.
1: Iya.
0: Pagi-pagi aja udah 10. 10 FM. Anda keluar jangan lupa ya, dipakai sunscreen-nya.

Irfan Fadilah, RN Boys dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah dan juga RN Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Minggu depan pemirsa Sweet Music Station, Small Steps Big Impact, Christina Aguilera, Saturn FM. Lagu lama banget nih dengan Genie in a Bottle.
1: Kapan sih lagunya?
0: Lagu tahun 1999.
1: Oh, belum berusia.
0: Bahkan kamu belum lahir.
1: Belum. Iya, benar.
0: Terus bagaimana caranya kamu siaran dan mengenali lagu-lagu lama?
1: Iya, dengerin aja.
0: Berarti kamu kalau muter lagu lama random ya?
1: Yang pernah didengar sih kan. Atau sesuai request. By request ya. Karena lagu lama juga asik-asik gak sih?
0: Asik-asik. Sekarang banyak lagu-lagu lama yang ini lagi kok.
1: Yang nge-hype lagi ya.
0: Yang nge-hype lagi. Mm-hmm. Kayak misalnya Shape of My Heart ya.
1: Oh iya.
0: The One That Got Away.
1: Benar.
0: Itu kamu pasti baru denger sekarang ya?
1: Iya kan? Tapi bagus loh.
0: Backstreet Boys itu adalah boy band terbesar pada masanya. Iya, pada masanya.
1: Iya. Sebesar apa tuh?
0: Gede banget kalau kamu tahu One Direction?
1: Tahu.
0: Iya, itu. Segede itu.
1: Oh, ya kangen kan? Lagi sama One Direction.
0: Iya, kan One Direction itu kan seperti mengulang formula yang pernah ada.
1: Oh, gitu.
0: Westlife.
1: Oh.
0: Kamu pasti juga enggak tahu Westlife ya kan?
1: Tahu.
0: Oh, tahu.
1: Sekarang jadi tahu.
0: Karena kamu sering dibingungin.
1: Iya lagi ya.
0: Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Kamu kayak aduh, aku harus belajar lagu-lagu tahun 90-an nih.
1: Bener. Ya, tapi asik-asik, jujur.
0: Memang. Mm-mm. Dulu kalau sekarang kan mengandalkan viral ya, karena ada karena
1: media sosial ya.
0: Mm. Kalau dulu memang bener-bener mereka harus melewati tahap-tahap yang tahap yang rilis promo, muter-muter ke radio ya kan.
1: Oh iya, biar sampai top of mind gitu ya.
0: Iya, media sosial kayak gitu. Sekarang ada media sosial lebih gampang lagi.
1: Gampang, bener. Ya kan? Tinggal dipakai kali-kali di video TikTok gitu misalnya itu langsung dah nge-hype.
0: Ya, kita gak pernah tahu kapan tiba-tiba kita viral.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Bisa aja. Habis ini buat yang aneh-aneh
0: kamu
1: viral.
0: Kamu bisa, Din, bikin apa gitu ya
1: apa
0: kan.
1: Apa gitu ya. Tapi yang baik-baik ya.
0: Iya dong. Kamu kan penyiar radio yang baik-baik dong.
1: Yang baik-baik.
0: Tapi kalau yang lain bagaimana nih? Kita lagi ngobrol pagi hari ini. Satu FM agak sepi ya pagi hari ini. Kita lagi ngomongin tentang di Mini Food kita. Hal pertama apa yang Anda pikirkan
1: bener.
0: Setelah bangun pagi.
1: Betul, langsung nih hal pertama apa langsung.
0: Mm-mm.
1: Misalnya kayak ngopi bisa ya.
0: Iya, aku hari ini mau ngopi di mana nih.
1: Bener, ngopi kan di mana.
0: Anaknya kerja di luar banget nih.
1: Iya.
0: WFC banget nih.
1: Atau kayak misalnya hari ini kopinya isi gula atau enggak.
0: Oh gitu ya kan?
1: Bisa aja.
0: Iya sih.
1: Tapi aku gak suka kopi jujur.
0: Gak suka kopi kamu?
1: Gak suka.
0: Yang teman-teman yang lain pada nongkrong di coffee shop, kamu nongkrong gak?
1: Nongkrong tapi matcha.
0: Oh matcha banget.
1: Matcha.
0: Gitu ya.
1: Iya, gak suka kopi, gak tau aku kenapa ya.
0: Oh gitu ya. Mm-mm. Aku tuh anaknya kopi banget loh.
1: Kopi banget ya.
0: Kalau gak kena kopi pagi-pagi ngantuk terus aja.
1: Oh iya gitu, ngaruh.
0: Ngaruh banget. Ngaruh banget.
1: Iya sih, orang-orang suka ngopi tuh karena ngaruh gitu ya. Kayak orang-orang begadang, minum kopi katanya ngaruh. Tapi dia gak pernah ngaruh. Oh. Malah justru kembung perutnya.
0: Oh iya?
1: Iya, makanya gak pernah.
0: Kamu sudah mulai terpengaruh dengan asam lambung ya? Asam lambungmu agak mengamuk ya?
1: Iya.
0: Di usia kamu masih, di usia kamu masih 20 loh, Din.
1: 20, iya ya.
0: Stres kamu?
1: Dulu tuh tugasnya banyak banget. Oh gitu? Dulu waktu semester awal tuh ya kayak kami ospeknya sesemester.
0: Mm-hmm.
1: Banyak tugas.
0: Ospeknya satu semester?
1: Satu semester.
0: Hah?
1: Iya, khusus untuk fakultas Dinda ya.
0: Oh iya. Kamu fakultas apa?
1: Fisip.
0: Oh Fisip. Kenapa satu semester?
1: Karena kami banyak rangkaian. Jadi ospeknya tuh gak cuman kayak pengenalan kampus aja enggak. Tapi pengabdian juga.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, jadi kita ke desa-desa. Waktu itu Dinda ke Klungkung.
0: Selama 6 bulan itu kamu stres dong?
1: Lebih ke banyak tugas sih, jadi kayak lebih banyak begadang. Mm-mm. Stres juga iya sih, karena dulu kurus banget. Mm-hmm. Sampai dimarahin sama orang tua.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, saking kurus.
0: Aku kurus banget, karena kan memang kebanyakan dari orang tua itu adalah standar dari anaknya sehat itu adalah gemuk.
1: Gemuk, padahal gak juga sih.
0: Emang ini.
1: Tapi dulu kurus banget.
0: Oh iya?
1: Kurus banget.
0: Sampai akhirnya kamu bisa kembali segar dan tidak kurus banget itu kenapa?
1: Karena sekarang udah tidak ikut organisasi. Dulu tuh benar-benar ikut ospek, ikut organisasi, banyak kegiatannya. Sekarang milih-milih ya.
0: Organisasi membebaninmu?
1: Enggak sih, tapi kayak menyibukkan diri aja.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Terlalu sibuk mungkin.
1: Terlalu sibuk.
0: Harus pilih-pilih kegiatan kali.
1: Benar, harus kan? Dipilih-pilih. Kayak sekarang dipilih-pilih.
0: Pilih-pilih lah, karena kamu sudah siaran.
1: Benar.
0: Kamu sudah
1: banget
0: punya tanggung jawab besar, Din.
1: Tapi seneng loh, kayak terkenal loh jadinya.
0: Wah.
1: Maaf ya, agak pamer ya.
0: Enggak apa-apa juga, karena kan memang motivasi orang untuk jadi penyiar kan beda-beda ya, Din.
1: Benar.
0: Karena kalau kamu apa sih, Din, motivasinya?
1: Belajar sih, karena selaras kan sama jurusan
0: Betul. Ilmu komunikasi. Mm-hmm. Terus kamu siaran juga, ngemsi juga kan?
1: MC juga.
0: Terus aku dengar kamu ngajar juga.
1: Ngajar juga.
0: Masih jalan?
1: Masih.
0: Ngajar apa sih?
1: Ngajar itu Rumah Bali namanya, itu selaras sama Duta Bahasa sih.
0: Oh gitu ya?
1: Bahasa dan Literasi.
0: Kamu ngajar di Rumah Bali. Apa itu Rumah Bali, Din?
1: Bahasa dan Literasi itu singkatannya.
0: Siapa yang kamu ajar?
1: Anak-anak SD yang ada di Desa Dinda ya. Jadi, karena kan desanya pelosok banget.
0: Desa
1: tuh.
0: Desamu mana?
1: Di Tegalinggah. Tapi itu Tegalinggah yang di atas, yang pelosok, bener-bener yang sepi.
0: Itu mana?
1: Itu di Buleleng.
0: Oh, di Buleleng.
1: Iya.
0: Seberapa, seminggu berapa kali?
1: Tergantung kalau Dinda pulang baru ngajar.
0: Oh, gitu
1: nah, terakhir ya? Kemarin pulang itu hari Minggu, hari Jumat, tapi Minggu ngajar.
0: Jadi pengajarnya gak cuma kamu gitu ya?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri
1: memang. Iya, karena ngebangun komunitasnya sendiri, jadi ngajar sendiri.
0: Oh, kamu yang membangun rumah?
1: Bali tuh.
0: Bali ini.
1: Yoi.
0: Membangun Rumah Bali untuk mengajarkan literasi kepada anak-anak yang seperti apa?
1: Yang anak-anak SD sih di sana. Karena SD. Buleleng itu kan terkenal ya kak. Terkenal banyak yang tidak bisa membaca.
0: Oh.
1: Ada survei-surveinya juga. Kan sempat terkenal juga tuh Buleleng tuh sampai ke nasional.
0: Bener.
1: Tapi
0: kok bisa ya kan?
1: Real beneran kayak gitu adanya. Gitu? Iya. Ada yang benar-benar yang mereka nggak bisa baca padahal sudah kelas 3 gitu
0: misalnya. Iya.
1: Tapi itu mereka bisa naik kelas.
0: Oh.
1: Nah itulah membangun budaya membaca aja sih di sana, terus belajar sambil bermain kayak
0: gitu. Oh, jadi apa sih yang kamu ajarkan di sana?
1: Banyak sih kak, literasi, entah literasi numerasi, baca tulis, bahasa Inggris, kayak gitu-gitu.
0: Karena memang like real mereka baca tulis juga masih susah?
1: Masih susah.
0: Oh gitu.
1: Even mereka udah kelas 3 gitu kak, udah naik kelas 3, tapi masih aja yang kayak belum lancar membaca.
0: Oh.
1: Mungkin karena budaya yang nggak tidak membiasakan untuk misalnya baca di rumah
0: ya.
1: Cuma di sekolah aja. Jadi sebenarnya Rumah Bali itu bukan untuk belajar tok, itu enggak.
0: Oh gitu.
1: Belajar sambil bermain.
0: Oh gitu.
1: Bener, karena diadopsi sambil permainan-permainan kayak gitu.
0: Oh luar biasa loh temanku
1: gitu,
0: ini luar
1: biasa.
0: Makanya bisa menjadi Duta Bahasa Provinsi Bali 2026.
1: Mantap loh,
0: luar biasa loh.
1: Iya,
0: berarti kalau kamu yang membuat itu sendiri berarti memang ya jadwalnya suka-suka kamu dong.
1: Bener. Jadi kalau misalnya nih, misalnya besok pulang tuh, nanti kasih tahu adik, nanti kasih tahu ya teman-temannya besok belajar gitu.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Dan mereka seneng.
1: Seneng banget. Bahkan mereka datang lebih awal dari jam yang ditentuin.
0: Mereka itu datang ke rumah kamu atau ada satu tempat sendiri yang kamu pakai?
1: Ada satu tempat sendiri yang dibuatin.
0: Oh, kamu buatin?
1: Dibuatin sama keluarga.
0: Oh gitu.
1: Untuk ngajar.
0: Oh, keluarga kamu juga mendukung itu ya kan?
1: Support sekali.
0: Luar biasa sekali
1: gitu loh.
0: Kayak pantas sekali kamu ditempatkan di daerah-daerah tertinggal kayaknya.
1: 3T ya?
0: Iya benar. Tertinggal,
1: terdepan,
0: terpelosok, dan terluar.
1: Terpelosok, ya bener lagi. Tapi ya kan? Itu bener-bener yang sepi, yang pelosok banget.
0: Tempatmu seperti itu ya?
1: Iya, jadi kakak bayangkan rumah, hutan, kayak gitu. Masih kayak gitu, masih yang bener-bener real desa, kampung sih ya. Gitu keadaannya, dingin banget.
0: Oh, sibuk anak ini ternyata guys.
1: Iya gitu deh.
0: Makanya asam lambungnya mengamuk ya.
1: Sekarang udah dikit-dikit.
0: Tapi deh, kamu tau gak kalau maca itu ternyata memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi daripada kopi. Dan kamu doyanya maca pula.
1: Itu dia.
0: Itu makanya, jadi itu tergelitik aja. Anak ini asam lambung tapi doyanya maca.
1: Apa itu ya jadi penyebab juga ya?
0: Iya, siapa tahu ya, mungkin juga dari faktor pikiran juga sih.
1: Benar
0: Din,
1: sih.
0: Bisa jadi. Pakai sama seperti Saltun FM, apa sih yang Anda pikirkan pertama kali ketika Anda bangun tidur?
1: Apakah nanti hari ini aku harus beli maca atau enggak gitu? Apakah hari ini aku beli kopi atau enggak? Kopinya apa gitu dulu ya.
0: Iya, betul sekali. Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Halo Ale.
1: Halo Ale.
0: Ale ini mau dikasihnya Zoo ya. Berarti dari soundtrack Zootopia 2 ya. Nanti kita siapin lagunya. Kemudian ada siapa lagi, Din?
1: Ada Kak Eri.
0: Halo Erike.
1: Lagunya Aqua Dr. Jones katanya.
0: Dr. Jones.
1: Dr. Jones.
0: Pasti kamu gak tahu kan?
1: Iya no, asing no. Kenapa ya? Ini kayak harus lagi lihat-lihat deh.
0: Kamu masih pie, masih muda.
1: Ya.
0: Jadi ya wajar kalau kamu gak tahu. Sedangkan Erike kan susu si aku.
1: Oh gitu. Oh pantas. Mini vote-nya.
0: Tuir.
1: Bukan Dina ya kak? Terus biasanya dicari itu HP dulu. Nah, sama iya kan? Baru mikir hari ini mau sarapan apa. Biasanya pagi-pagi perut udah lapar, apalagi kadang malam aku udah jarang makan.
0: Oh gitu.
1: Special thanks katanya buat Dina Wibia sudah siaran. Thank you.
0: Sama-sama Erike. Mm-hmm. Jadi dia adalah apa mau makan apa.
1: Bener.
0: Pagi ini.
1: HP dulu tapi ada urutannya
0: iya,
1: tuh.
0: Iya betul.
1: HP dulu mana ya? Habis itu baru mikir sarapannya apa ya gitu.
0: Si perut yang kamu urusin ya kan. Mirip lah sama aku. Ayah, mirip. Dayu. Dayu Asriani, Sumbawati, lagunya Bruno Mars dong yang Caca-Caca.
1: Oh, iya, iya,
0: kalau
1: iya,
0: dia
1: iya.
0: itu mikirin lainnya sih. Apa karena tuh? Rutinitas pagi kan sama seperti biasanya. Uh-uh. Jadi kagak usah dipikirin, Bes.
1: Oh, karena gitu. Udah jadi kebiasaan ya.
0: Iya, jadi dia gak mikir apa-apa. Otak gak dipakai kayaknya.
1: Halo Mbak Desa.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Halo Mbak Desmar. Ini lagunya Dai Dai dari Shakira.
0: Alright, Dai Dai ya.
1: Dai Dai.
0: Oke, kita siapin.
1: Ini vote-nya baru bangun yang dipikirin adalah mana dulu nih yang harus dikerjakan.
0: Oh, mana dulu yang harus dikerjakan. Tampak banyak banget kerjanya Mbak Desmar. Mbak, sebanyak itu kan pekerjaanmu di pagi hari, Mbak?
1: Iya, sampai bingung nih buat to-do list Mbak Desmar.
0: Iya, iya benar banget. Semangat loh, Mbak, ya kan?
1: Apalagi kalau Rainan harus prepare anak sekolah dulu, iya ya.
0: Ya udah Rainan. Mm-mm. Kemudian
1: anak sekolah.
0: Sekolah.
1: Aduh.
0: Tapi kamu ngantar anak sekolah gak sih Mbak Des? Uh-huh. Desmar? Apakah kamu biarkan begitu aja? Udah jalan kaki.
1: Iya ya. Iya dulu inget loh sekolah iya. Jalan kaki.
0: Jalan kaki?
1: Iya.
0: Berapa kilo?
1: Enggak sih dekat kayak cuman 2.
0: 2 kilo?
1: Uh-oh.
0: Tapi ya lumayan lah.
1: Lumayan
0: 2,
1: ya.
0: 2 kilo itu bolak-balik 4 kilo by the way.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Bener.
0: Lumayan untuk matesan kamu kurus. Doyan jalan kan
1: kecil ya.
0: Jalan kaki dia.
1: Iya karena dulu semua jalan kaki. Kalau sekarang mah semua udah bawa motor.
0: Iya ke warung depan aja bawa motor. Iya. Emang malu kamu deh. Gak sekarang?
1: Iya. Malu deh. Udah berubah ya?
0: Iya kan.
1: Dunia.
0: Udah berubah banget. Oh. Mbak Ira, selamat pagi Mbak Ira. Dia mau lagunya sesi potret boleh. Katanya salam kenal buat Dinda.
1: Salam kenal. Oh. Temen lo ketemu Kak
0: iya
1: Ira ini.
0: Kan? Mm-hmm. Salam balik dari Dinda Mbak
1: iya,
0: Ira.
1: Iya Mbak Ira, salam balik ya.
0: Yes, kemudian ada siapa lagi yang mau dibaca nih?
1: Ini Mbak Desmar katanya diantar lo sama Pak Dewa.
0: Oh, jadi anaknya diantar sama suaminya, Pak Dewa itu suaminya.
1: Oh iya betul.
0: Iya baik, mungkin Mbak Desmar mungkin sibuk juga ngurusin perkebunan dia yang begitu luas.
1: Oh, apa tuh kebun apa?
0: Perkebunan alpukat.
1: Dia
0: pernah bawa kesini alpukat gede-gede banget.
1: Ih pernah lagi lihat kayak di video itu yang gede itu bukan?
0: Iya.
1: Sumpah.
0: Itu hasil perkebunan dia. Itu gak cuma alpukat loh.
1: Terus apa lagi?
0: Yang lain-lainnya.
1: Cengkih.
0: Gak ngerti aku. Kayaknya anggur.
1: Oh buah-buahannya.
0: Iya. Gak tahu aku dong. Aku gak tahu Din.
1: Bisa aja.
0: Aku agak ngawur. Ya kan? Ada Rian Putra.
1: Halo.
0: Lagunya Charlie Put Yang Home nanti kita siap. Udah diputerin
1: udah
0: tadi.
1: Udah
0: ya. Yang lainnya yang belum ikutan join pagi ini kita ngomongin tentang hal pertama.
1: Apa?
0: Apa yang Anda pikirin, pikirkan setelah Anda bangun pagi.
1: Betul. Ya? Yuk langsung kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Lewat Instagram, Facebook bisa sahabat Pina FM di @PinaFMBali. Twitter X juga boleh di @RadioPinaFM. Dengan formatnya nama, spasi umur, spasi pekerjaannya, request lagu apa, sama mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Yoi ditunggu. Come on.

0: yang sudah pengen liburan bareng keluarga, kita ke Toya Devasya aja Saturn FM. Karena iya kan, udah berapa lama kamu tidak ke sana?
1: Berapa ya? Terapi terakhir baru-baru ini sih. Oh, baru-baru ini? 2 bulan yang lalu deh kayaknya, kalau enggak salah.
0: Rajin juga Anda ke Kintamani ya. Asik, karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Dan Anda juga bisa pilih paket favorit yang Anda mau.
1: Benar, biar seru juga ajak keluarga untuk menikmati family fun package namanya ya, yang berlaku untuk 2 dewasa terus 2 anak di bawah 12 tahun, hanya Rp340.000 saja. Karena satu keluarga itu bisa berendam santai sambil dapat free satu loyang pizza pula loh.
0: Nah kan, apalagi buat yang berjiwa petualang, bisa ikutan Sunrise Jeep Tour. Ayo nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif. Itu sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toya Devasya, Din. Okay. Ini untuk paket couple hanya Rp1.550.000. Atau pengen booking buat bertiga, lebih murah lagi, bisa, Din. Rp1.330.000.
1: Dan kalau misalnya pengen memperkuat kekompakan tim kantor gitu ya, ambil aja team building package namanya, cuma Rp325.000 per orang. Dan Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, terus 5 games utama, makan siang, dan juga akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya.
0: Ya kan, apalagi yang pengen nongkrong seru bareng kawan-kawan tercinta di Kawah Big and Brew aja. Hanya dengan Rp55.000 per paket, Anda bisa menikmati kopi dan kowazong favorit Anda. Dan langsung dapetin voucher diskon 25% tiket masuk ke Toya Devasya.
1: Informasi lebih lengkapnya silakan langsung aja kontak ke WhatsApp di 0818-0232-2888 ya. Sekali lagi di 0818-0232-2888. Atau follow Instagramnya boleh ya di @toyadevasya.
0: Ya silakan Saturn FM. Spesial buat Eric Aqua dengan Dr. Jones. Jones, Dr. Jones.
1: Gitu ya.
0: Minta disuntik dia. Demam.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Do you know? I thought you were dead.
7: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
8: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
7: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
8: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
7: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
8: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
7: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
8: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
9: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
10: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
11: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

SNBP-mu merah? Join Almed biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Minggu ini Family Sweet Music Station Small Steps Big Impact Bruno Mars dengan Cha Cha Cha With Me.
1: Yes.
0: Ini tadi spesial buat siapa ya, Din?
1: Tadi buat Kak, bentar. Tadi.
0: Oh, Dayu.
1: Oh iya, Kak Dayu, Mbak Dayu Asrian. Iya.
0: Dayu Asriani.
1: Asrianhi dong.
0: Iya, Asrianhi dia namanya.
1: Oh, iya nih.
0: Asriani.
1: Asriani apa Asrianhi?
0: Dayu, muncullah kamu. Kamu bacanya Dayu Asriani apa Dayu Asrianhi?
1: Kalau Dayu
0: aneh, Adin, masa Asrianhi. Hey, aku Dayu Asriani.
1: Perkenalkan, saya Dayu iya, Asriani.
0: Ya, 49. Seroja.
1: Oh iya ya, tapi kalau misalnya Asriani berarti selama ini Dinda salah ya.
0: Kamu bisa Dayu Asriani. Coba ini yang punya nama muncullah kamu.
1: Yo, typing.
0: Muncul.
1: Oh, bener kan?
0: Tuh. Coba. Oh, bacanya Asriani.
1: Hmm. Bahasa Indonesia kan dibaca sesuai tuh tulisannya.
0: Dia kan hanya nulis Asriani gitu doang, tapi
1: iya, pelafalannya gimana?
0: Yan, Asriani atau Asriani yuk?
1: Ada hahanya gak?
0: Tapi kita lagi ngobrol ya Din ya.
1: Benar-benar.
0: Kita lagi ngomongin tentang
1: apa nih biasanya yang selalu Anda pikirkan pertama kali saat bangun tidur, baru bangun tuh langsung apa yang dipikirin?
0: Yes, apa yang Anda pikirkan coba pertama kali sahabat Bun FM ya? Ada siapa yang mau kita baca ya?
1: Tadi ada
0: Dokter Coki.
1: Iya, boleh.
0: Ini dulu ya, Dokter Coki, selamat pagi. Kalau dia pagi-pagi itu adalah keberadaan HP.
1: Ya sama ya,
0: apalagi
1: ya,
0: kalau lagi jaga konsul UGD.
1: Oh, oh, ini ada urgensi ya.
0: Bener, panik kalau kebablasan tidur, Din.
1: Iya,
0: jadi pagi
1: iya
0: itu gerasa gerusu nyari HP, takut ada konsultan kelewat.
1: Iya,
0: lagunya
1: iya.
0: Hachu ya, nanti kita siapin.
1: Siap,
0: kalau,
1: thank you.
0: Berarti dia adalah hal pertama yang dipikirkan adalah kondisi
1: orang lain.
0: Iya, pasien loh. Wih, luar biasa. Ini namanya
1: memang
0: dokter
1: pengabdian.
0: Betul. Dokter-dokter berdedikasi.
1: Berdedikasi,
0: ya kan?
1: Benar. Terus ada Mbak Nani.
0: Halo Mbak Nina.
1: Oh Mbak Nina gitu namanya.
0: Namanya Mbak Nani, tapi oh, kita panggilnya gitu. Nina.
1: Oh Mbak Nina.
0: Kita kan suka-suka ya kan.
1: Suka-suka ya, bolak-balik tuh disuka-sukain.
0: Dia mau nikah sama?
1: Sama requestnya Incredible Celine Dion katanya. Terus nih Dinda ya, bukan Kak Ade ya.
0: Iya, ini Dinda Mbak Nina ya. Aha. Sudah sampai di mana Mbak Nina pagi hari ini? Dia
1: iya
0: itu by the way dia ngajak dari Tabanan ke Jimbaran tiap hari.
1: Tiap hari?
0: Tiap hari.
1: Berapa jam itu?
0: Coba tanya berapa jam Mbak
1: berapa
0: Nina?
1: Berapa jam tuh?
0: Sekarang udah sampai di mana Mbak Nina? Apakah kondisinya macet atau bagaimana? Boleh.
1: Boleh
0: nanti
1: kabarin
0: dilaporkan ya. Ada Agus Ade.
1: Halo.
0: Dia adalah lagunya wow, yang pertama dia pikirkan lah kapan bisa nongkrong bareng teman-teman nih.
1: Oh.
0: Sangat hidupnya sangat santai.
1: Sangat
0: sepertinya
1: santai ya, benar. Kapan ya bisa nongkrong, hari ini nongkrong gak ya gitu ya.
0: Nongkrong di mana nih?
1: Kebayang
0: di
1: lagi.
0: Coffee shop mana nih?
1: Ikut dong. Mau ikut, Longki, biar santai.
0: Iya benar banget ya. Ini nanti kita siapin lah ya.
1: Boleh.
0: Lagunya kalau ada. Kemudian ada Mbak siapa
1: Panca,
0: lagi?
1: Mbak
0: kamu
1: Panca.
0: Coba baca dulu, aku ada urgensi kayaknya nih.
1: Bih.
0: Aku balas dulu.
1: Boleh, ya. Boleh. Terus ada Mbak Panca request lagunya ya. Dance Again dari Jello and Pitbull. Ditunggu
0: right,
1: ya Mbak Panca
0: right
1: ya. Nih panjang nih cerita nih. Yang pertama terpikir pas bangun tidur, pas melek tangan langsung meraih HP. Jam berapa ini? Terus cek-cek notif, scroll tipis-tipis dan sudah tentu kebablasan. Nah kebiasaan tuh sama kayak Dinda tuh
0: kebablasan.
1: Mau scrolling dikit ya kebablasan. Nah setelah sadar barulah mulai terpikir tentang kerja. Karena pagi hari aku gak ngapa-ngapain selain aktivitas berangkat kerja. Ya aku pikir ada tunggakan kerjaan apa ya kemarin. Terus hari ini mau ngerjain apa saja ya. Ya itu sok pekerja banget sih aku katanya.
0: Wow.
1: Memang pekerja lah itu.
0: Iya luar biasa.
1: Satu lagi yang selalu terpikir tiap bangun pagi, mudah-mudahan tetangga aku tidak menggelar konser pagi ini.
0: Oh gitu.
1: Ternyata konser juga dong. Itu ini pintu rumahku udah sampai getar-getar katanya.
0: Oh gitu.
1: Kok bisa
0: karena
1: gitu ya?
0: Konsernya
1: konser
0: tetangga
1: pagi-pagi ya.
0: Luar
1: karaokean
0: biasa.
1: Pagi-pagi.
0: La la la la la.
1: Cha cha cha.
0: Iya, ada Mbak Ade Yulia.
1: Oh iya.
0: Selamat pagi katanya. Kata Ade Mbak Nina, kita sama-sama di jalan loh. Jalanan lengang, guys.
1: Oh, lengang.
0: Batu Bulan Tohpati lengang pagi hari ini.
1: Iya, baguslah.
0: Terus gitu Dayu, bacanya Yani aja katanya. Bener
1: oh, gitu
0: kan? Yani aja dong.
1: Oke
0: gitu
1: deh.
0: Baiklah Mbak Yani ya kan.
1: Makasih loh Mbak
0: Dokter
1: Yani.
0: Ayu selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kalau dia baru bangun pagi selalu dan selalu aku kepikiran habis mimpi apa ya semalam.
1: Itu dia pikirin. Tapi kadang nggak inget loh kak.
0: Iya
1: ada
0: inget,
1: ada nggak inget.
0: Iya iya bener.
1: Bisa gitu ya.
0: Ada nggak ya penjelasannya kenapa kita kadang-kadang nggak inget dengan mimpi kita, tapi kadang-kadang kita inget banget sama mimpi
1: bener
0: kita.
1: Biasa kalau yang inget tuh yang buruk-buruk.
0: Mm-hmm, ya.
1: Iya kan. Kalau udah buruk inget.
0: Coba aku tanya, cari ah. Kenapa kita tidak ingat dengan mimpi? Kenapa tidak ingat mimpi?
1: Nah ikut jadinya.
0: Coba cari, coba kita
1: kenapa
0: cari.
1: Kenapa tidak ingat dengan mimpi ya? Ya
0: kita, aku salah ketik.
1: Nih, kenapa tidak ingat mimpi? Karena saat tidur khususnya pada fase rapid eye movement katanya.
0: RPM ya?
1: Iya, REM. Otak tidak REM. Mampu mengonsolidasikan informasi baru menjadi memori jangka panjang.
0: Oh gitu.
1: Gitu, Koni.
0: Berarti ketidakmampuan otak kita ya?
1: Terbatas ya.
0: Di saat REM itu kan REM, rapid eye movement.
1: Rapid eye movement.
0: Berarti ketika kita bermimpi di fase REM ini, berarti kita tidak ingat dengan mimpi kita ya?
1: Gak ingat untuk jangka panjang tuh gak ingat.
0: Tapi kamu tahu kan fase-fase tidur itu kan ada fase yang tidur nyenyak banget, ada REM sebelumnya.
1: Itu tuh fase yang kayak gimana sih?
0: Ada fase-fase tidur ada coba juga.
1: Fase tidur.
0: Coba kita cari.
1: Coba ayo langsung cari. Oh, ya ya ya ya ya ya. Ya
0: kan? Yang pertama itu adalah NREM.
1: Tidur ayam. Tidur ayam tuh yang kayak kita udah mau tidur lelap tapi masih bisa dengar.
0: Iya benar. Gitu ya? Durasinya 1 sampai 7 menit. Kemudian ada NREM tahap 2 tidur ringan 10 sampai 25 menit di mana suhu tubuh menurun, detak jantung, pernapasan melambat,
1: mulai tertidur lelap. Ya?
0: Lelap. NREM atau tahap 3 itu deep sleep. Atau tidur bahkan tidur nyenyak itu baru tahap 3 loh.
1: Iya, baru tahap 3 loh. Wow, fun fact.
0: Iya kan?
1: In this morning.
0: Betul, dan itu 20 sampai 40 menit.
1: Oh, kalau udah mimpi pastinya. Baru REM.
0: Oh gitu.
1: Oh iya, pantas.
0: Tapi tadi bahkan di pas fase REM juga, kita kadang-kadang gak inget juga kan?
1: Iya, gak inget.
0: Karena apa tadi katanya otak?
1: Karena gak bisa mengingat jangka panjang.
0: Oh gitu.
1: Iya, informasi yang baru yang kita punya itu gak bisa diingat secara jangka panjang.
0: Jadi mimpi itu terjadi pada fase REM itu, rapid eye movement.
1: Ya?
0: Iya, bahkan deep sleep itu tahap ketiga loh.
1: Tiga loh, kirain itu kayak udah the last step loh.
2: Iya
1: gitu. Ya kan, kirain the last step.
0: Ternyata ada tahapnya. REM ya kan, itu fase bermimpi. Dan kadang-kadang kita gak bisa ingat dengan mimpi kita karena otak kita yang tidak mampu mengolah itu ya.
1: Benar.
0: Apa otak lemot kali ya?
1: Enggak, karena istirahat ya otak kita saat itu, Kak.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Ya. Ada tadi salam kenal Dinda, kata Mbak Nina. Dalung menuju Bangsal, lengang.
1: Oh iya, sama.
0: Kan, lengang kan? Lengang. Apa karena anak-anak sekolah udah pada wisuda ya?
1: Belum gak sih?
0: Iya.
1: Sekarang Mei loh.
0: Oh Mei,
1: cuti
0: iya
1: gak
0: ya?
1: Sih?
0: Oh iya ya. Apa pada libur anak-anak sekolah?
1: Enggak.
0: Kok lengang di mana-mana? Ya. Tadi Ade juga bilangnya lengang. Terus ini Pak Dewa, selamat pagi Pak Dewa tuh.
1: Halo pagi.
0: Dikasih nangka.
1: Duh, pingin deh, udah lama banget ya makan nangka.
0: Ini Pak Dewa ini suaminya Mbak.
1: Oh iya.
0: Desmar. Itu dari
1: pantes.
0: Dari kebun sendiri Pak Dewa.
1: Pasti sih.
0: Iya kan?
1: Bawain dong.
0: Kamu suka gak sih?
1: Suka
0: bawain
1: banget.
0: Bawain dong. Anda kemengemis on air ya Anda ya.
1: Enak banget
0: tapi,
1: nangka.
0: Tapi dia pernah bawain kita ini.
1: Apa?
0: Alpukat yang gede-gede banget itu.
1: Itu lu mau.
0: Enak banget Din.
1: Enak ya?
0: Enak banget Din. Kita bagi.
1: Nyangluh.
0: Nyangluh. Ya, nyangluh itu apa?
1: Nyangluh tuh kayak enak digigit. Lembut gitu.
0: Memang lembut sekali.
1: Gitu ya?
0: Ini dia ngasih kita gambar nangka. Udah mateng tuh Pak Dewa.
1: Tahu dari jenengnya.
0: Jenengnya apa? Mateng gak?
1: Mateng gak sih? Agak kuning-kuning gitu.
0: Kita gak tahu.
1: Berasumsi ya.
0: Ya
1: belum tadi ada kayak gini Kak, Mbak Sideman.
0: Mbak
1: Sideman.
0: Mbak Kade. Mana Mbak Kade?
1: Nih.
0: Oh ya.
1: Ya kan. Terus yang pertama dilakukan saat baru bangun cek HP. Terus ritual pagi ya ke belakang kuras perut dulu.
0: Iya lagi.
1: Itu adik Dinda itu banget. Dia baru bangun langsung ke kamar mandi.
0: Adikmu?
1: Iya.
0: Adikmu itu adalah aku. Aku juga. Kalau sampai tidak ke belakang, aku resah.
1: Seharian itu resah ya.
0: Iya,
1: tapi sambil megang HP juga.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Itu budaya baru.
0: Iya benar. Tapi sambil kita lanjutin lagi nanti satu level kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar.
3: Traffic light.
0: Kita ke Bangsal nanti kamu coba cek yang di bagian selatan
1: boleh,
0: ya, Din,
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Bagian Sanur, kemudian
1: aduh,
0: bagian.
1: Aduh barat ya gak sih?
0: Ya maksudnya di barat kamu tahu barat. Tahu barat.
1: Denpasar barat.
0: Oh iya, boleh ya. Ya. Nanti kita lihat dulu di Bangsal pagi hari ini memang ternyata tidak sepadat biasanya.
1: Okay.
0: Tapi di yang kita lihat itu di Pasar Sempi di pagi hari ini padat Sawatun FM. Di perempatan Lukluk pagi hari ini landai. Sepanjang Cokro Aminoto juga landai ternyata. Padang Luwi juga landai. Kemudian di pertigaan Perumdalung Permai itu juga pagi hari ini landai. Rame lancar aja. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga ramai lancar. Kamu mau yang mana? Berarti aku ke timur kalau gitu ya.
1: Boleh.
0: Barat pagi hari ini, aku dulu nanti kamu lanjutkan. Gatsu Barat itu adalah ramai lancar di perempatan Ubung pagi hari ini memang cukup padat sampai ke Taman Sewaka Dharma. Sepanjang Gatsu Timur pagi hari ini juga cukup ramai lancar satu FM. Tapi kayak di Nangka Utara, Seroja, Kenyeri, Nangka Selatan itu tampaknya pagi hari ini ramai lancar aja, bahkan lebih banyak yang landai. Kemudian saya ke perempatan Tohpati pagi hari ini, perempatan Tohpati pagi hari ini cukup padat, terutama yang menuju ke arah UC Silver ya. Kita ke berarti Patung Titi Banda. Pagi hari ini padat sampai ke Waribang, setelah itu landai sampai ke Jalan Padang Galak. Dari Padang Galak menuju ke perempatan Sanur pagi hari ini padat lagi. Di arah sebaliknya itu dari seberangnya Padang Galak sampai ke Waribang pagi hari ini padat. Kemudian di aku lanjut dulu langsung ke perempatan Diponegoro itu Pesanggaran pagi hari ini padat 1 FM tapi di Pemelisan ramai lancar aja. Lanjut
1: boleh ya. Ke jalan gini deh, ke Boiwo Selatan dulu, di sini padat sekali sahabat Pemelisan FM. Di jalan Gunung Agung itu biasa ya padat ya. Terus juga sampai ke jalan Gunung Andakasa itu pada sahabat Pemelisan FM. Yang padat lagi ada di jalan Bulu Indah Gunung Agung di perempatannya itu. Lalu ke jalan mana lagi nih yang padat? Ini ada di perempatan di jalan Tukumar Bar sama Mahendra Data Selatan itu padat sahabat Pemelisan FM. Berlanjut sampai di jalan Purodemak itu juga cukup padat ya. Sampai di Jalan Imam Bonjol itu juga masih padat sahabat Pinavem di arah ke Tukumar Barat sama Tukumar mana nih?
0: Mana?
1: Ke Pulau Misol. Pulau itu Misol, juga padat ya? Terus Pulau Batanta juga padat sahabat Pinavem. Lalu kemana lagi? Sisanya ini lenggang-lenggang aja lenggang-lenggang ya. Di Gunung Soputan itu yang padat sekali sahabat Pinavem ya, sepanjang jalannya sampai di jalan Kebaksari itu sahabat Pinavem. Terus kemana lagi nih? Sisanya lenggang aja, jalan Nakula lenggang, Imam Bonjol ke jalan Raya Kuta juga
0: lengang,
1: cukup
0: ya
1: lengang.
0: Cukup lengang tapi ya ada rame lancar
1: ada,
0: lah ya.
1: Iya benar, di trafiknya aja yang padat. Sisanya lengang.
0: Hang Tuah pagi hari ini tampaknya ramai satu